0: Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya Wilhelm Mus Triputra.
1: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
2: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu ini. Membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
2: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
4: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
2: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
5: Partisertinya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru...
0: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
7: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif Jenderal Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
6: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
7: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
8: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
7: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
9: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
10: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofir Sapirdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
9: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
10: Sementara itu Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam. Namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
11: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya, tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
10: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
12: 3 hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
13: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT 1 RW 2, Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
14: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
13: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo Menduri Asri.
12: 165 KK. Itu karena ada normalisasi saluran air.
13: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtias mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
15: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih, insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
13: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
16: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pare merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
17: Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon mengantin, ibu hamil, calon mengantin, sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil, gitu ya, di daerah kemaluannya, atau ada apa namanya kencing bernanah dan lain-lain, gitu. Baru dia akhirnya periksa, kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata reaktif. Itu karena orang tuanya, ya. Jadi ibunya hamil, terus periksa, ternyata dia positif. Terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
16: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail, menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
18: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
16: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Anugusuma melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
19: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ.
20: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
19: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
0: Raja Malaysia yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90, serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
21: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan. Silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

81 tahun RRI menemani dan menginspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung pagi hari ini. Masih ada saya Arya Setia ya. Di kesempatan pagi hari ini kita akan banyak hal ya. Kita akan melakukan banyak hal. Iya, seneng-seneng ya, karena pagi-pagi seperti ini apalagi akhir pekan itu kan identik dengan sesuatu yang menyenangkan ya. Entah itu olahraga pagi, jogging, berkumpul bersama keluarga, menikmati libur bersama keluarga, bersama orang-orang terdekat ya. Atau juga mungkin Anda yang punya agenda untuk jalan-jalan, itu juga salah satu kegiatan yang cukup menyenangkan yang dilaksanakan di akhir pekan ya. Termasuk di halaman RRI Prokoto, hari ini juga sedang berlangsung sebuah acara yang luar biasa, RRI Fest. Ini menghadirkan beragam kegiatan dan tadi baru saja dilepas ya rombongan Jalan Sehat ya. Tadi juga nampak ada anggota Komisi 7 DPR RI, Ibu Siti Mukarromah alias Mbak Erma. Kemudian juga Kepala LPP RRI Prokoto dan seluruh ataupun pendukung-pendukung acara yang memeriahkan, mensupport kegiatan RRI Fest pagi hari ini ya. Oke, nanti juga kami akan hadirkan laporan ataupun info cuaca pagi ini. Kira-kira seperti apa? Apakah ada potensi hujan yang terjadi di wilayah Banyumas dan sekitarnya? Nanti selengkapnya kami hadirkan bersama perkirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap.

0: Pukul 7.31 menit waktu Indonesia Barat ya. Seperti yang sudah saya informasikan, saya akan mengajak Anda untuk mengupdate cuaca ya. Hari ini kira-kira seperti apa? Apakah ada potensi hujan yang melanda wilayah Banyumas dan sekitarnya? Mengingat beberapa hari terakhir ini Purwokerto tuh mendung ya. Nah ini apakah pertanda akan sudah mulai turun hujan? Kita tanyakan langsung ya sama perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Pagi ini saya sudah tersambung dengan Mas Adnan Dendi Merdika. Selamat pagi Mas Adnan.
1: Ya selamat pagi Mas Arya.
0: Iya kira-kira seperti apa nih cuaca untuk wilayah Banyumas dan sekitarnya pagi hingga sore nanti? Apakah ada potensi hujan atau seperti apa nih? Silakan info lengkapnya.
1: Baik, terima kasih Mas Arya. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, izinkan kami menyampaikan perakiran cuaca untuk Kabupaten Banyumas berlaku pada pagi hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum pagi hingga siang hari cerah berawan hingga berawan. Kemudian potensi berawan tebal umumnya terjadi di dataran tinggi di utara Kabupaten Banyumas pada awal sore hari hingga awal malam hari. Dan untuk suhu diprediksi berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 20 km per jam dan kelembaban berkisar antara 65 hingga 95%. Kemudian perakiran cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada pagi hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk suhu diprediksi berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 25 km per jam dan kelembaban berkisar antara 60 hingga 95%. Untuk bulan September ini memang bukan puncak musim kemarau, kita sudah lewati di bulan Agustus kemarin, namun juga belum masuk ke musim penghujan, sehingga memang potensi hujan masih belum banyak. Dan untuk wilayah Banyumas sendiri umumnya diprediksi musim hujan akan mulai di awal Oktober. Jadi memang di September sudah ada beberapa hujan namun belum bisa disebut masuk ke musim hujan. Demikian informasi dari kami Pak Mas Arya.
0: Oke, terima kasih Mas Adnan. Pertanyaannya sudah terjawab berarti ya. Oke, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Ya, siap.
0: Pendengar, tadi sudah disampaikan langsung ya, walaupun beberapa hari terakhir ini cuaca ataupun kelihatan mendung ya, tapi ternyata belum akan turun hujan mengingat prediksi di wilayah Banyumas dan sekitarnya untuk hujan akan mulai masuk di awal Oktober mendatang ya. Oke, Anda bisa kembali mengupdate info cuaca selanjutnya nanti sore pukul 16.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Garden Hotel Batu Raden, tempat nyaman untuk beristirahat di sejuknya alam pegunungan. Berlokasi di kawasan Batu Raden yang asri, kami menghadirkan suasana nyaman dengan udara segar dan pemandangan yang menenangkan. Cocok untuk liburan keluarga, staycation, catering, hingga meeting dan berbagai acara spesial Anda. Dengan pilihan kamar superior dan deluxe, fasilitas lengkap, serta pelayanan ramah dan profesional, setiap momen menginap terasa lebih hangat dan berkesan. Segera reservasi sekarang juga di nomor 0851-7677-9474, Queen Garden Hotel Batu Raden, di

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Delapan puluh satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Pendengar, kita akan ajak Anda untuk kembali mengupdate ya situasi terkini di halaman RRI Purwokerto. Tadi peserta Jalan Sehat Peduli Lingkungan sudah berjalan ya. Nah, kira-kira posisinya sampai di mana ya? Kita akan melihatnya. Yang pasti kita akan ajak Anda menyimak laporan reporter kami untuk mengetahui situasi terkini ataupun acara RRI Fest pagi hari ini. Saya sudah tersambung dengan reporter kami Yanuar Adi. Yanuar.
1: Selamat pagi Kak Arya.
0: Iya, seperti apa nih kondisi terkini dan apa yang perlu disampaikan ke pendengar kita? Apakah Yanuar ini ikut jalan sehat juga atau seperti apa nih Yanuar?
1: Iya, baik. Pendengar, saat ini saya sedang mengikuti rangkaian kegiatan RRI Fest yang saat ini tepatnya sedang berlangsung kegiatan Jalan Sehat Peduli Lingkungan. Okay. Tadi kegiatan flag off telah dilaksanakan sekitar pukul 7:15 waktu Indonesia Barat. Para peserta mereka berangkat dari pelataran RRI Purwokerto, kemudian berjalan langsung mengambil ke arah barat dan berbelok di Jalan Merdeka. Dan saat ini untuk para peserta sendiri, mereka sudah memasuki di jalan sebelah kantor pajak Purwokerto. Dan juga yang menarik dari penyelenggaraan Jalan Sehat ini, iring-iringan yang paling depan adalah iring-iringan dari beberapa tukang becak yang mereka itu membawa peserta hitan massal RRI Purwokerto RRI Fest ini. Jadi para peserta hitan massal mereka dinaikkan ke dalam becak, lalu mereka menjadi pemimpin dari rombongan Jalan Sehat Peduli Lingkungan ini. Dan sesuai dengan namanya Jalan Sehat Peduli Lingkungan, sepanjang jalan sebagian peserta mereka itu sambil mengumpulkan sampah-sampah yang bertebaran di sepanjang jalan yang menjadi rute pelaksanaan Jalan Sehat ini. Diperkirakan nanti mungkin sekitar 15 atau 20 menit lagi mungkin peserta terdepan akan kembali memasuki area RRI Purwokerto yang nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan lain seperti hiburan sekaligus juga pengundian door prize. Di lokasi saya sendiri saat ini adalah lokasi pengambilan tiket. Jadi para peserta mereka mengambil tiket yang nantinya akan menjadi bukti apabila mereka itu memenangkan door prize pada penyelenggaraan Jalan Sehat di RRI Fest ini. Itu dia kakarnya yang dapat saya informasikan.
0: Ya, terima kasih. Ya, Yanuar, silakan nanti bisa diupdate kembali ketika Yanuar sudah sampai ke halaman RRI Purwokerto kembali ya Yanuar ya.
1: Siap kakarnya.
0: Baik. Oke, mendengar tadi sudah diupdate lagi ya oleh reporter kami Yanuar bahwa saat ini peserta Jalan Sehat ini sudah sampai di sekitar kantor pajak ke Purwokerto ya. Dan tadi disampaikan juga bahwa yang membedakan antara Jalan Sehat yang lainnya bahwa RRI Purwokerto ini punya misi juga. Jadi Jalan Sehat Peduli Lingkungan ya, sambil jalan-jalan dapat sehatnya terus bersih-bersih juga plus nanti dapat door prize. Dan tadi digambarkan juga oleh Yanuar bahwa posisi peserta Jalan Sehat ini diawali dengan para peserta yang nanti akan mengikuti sunatan gratis ya atau hitan gratis yang merupakan kegiatan atau rangkaian dari acara RRI Fest pagi hari ini. Baik, nanti kami akan update kembali ya seputar kegiatan RRI Fest pagi hari ini. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.
2: Kamu udah tahu belum?
3: Apaan tuh?
2: Tanggal 19 September 2026 nanti, PPRBKK Purwokerto mau ada gebiar undian gratis berhadiah loh.
3: Tahu dari mana?
2: Kan udah ada pengumumannya. Nih, dengerin.
4: Segera buka rekening dan tambahkan saldo Tamades, Tamapan, dan deposito Anda di PT BPR BKK Purwokerto. Raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah spektakuler. Hadiah utama, 1 unit mobil Honda Brio, 3 unit sepeda motor Honda Beat, 2 unit sepeda motor Honda Revo, serta door prize 25 TV LED dan 25 lemari es. Anda berkesempatan mengikuti undian berhadiah. Semakin giat menabung, semakin besar peluang Anda membawa pulang hadiah impian. Segera datang ke kantor PT BPR BKK Purwokerto terdekat, buka rekening tabungan Anda, dan mulai menabung untuk masa depan yang lebih baik. Nabungnya aman, manfaatnya nyata, hadiahnya luar biasa. PT BPR BKK Purwokerto, tempat menabung favorit masyarakat Banyumas.
5: Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81. Penyiar-penyiar eks Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya.

0: tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta siang spesial hari ulang tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
1: Terus satu, channel informasi dan inspirasi.

0: Mendengar peserta Jalan Sehat sudah kembali memasuki halaman RRI Purwokerto, diawali dengan rombongan becak yang membawa anak-anak yang nanti akan ikut program sunatan gratis ya. Menarik ya, karena mereka menggunakan pakaian adat Banyumasan lengkap dengan beskapnya, ada belangkonnya juga, terus lurik batik. Wah, ini menarik ya. Jadi memang banyak sekali acara ataupun rangkaian kegiatan di RRI Fest hari ini. Di antaranya dengan sunatan gratis, kemudian juga ada donor darah, ada talk show, ada hiburan pastinya. Terus juga nanti ada Ebek Banyumasan ya, siang nanti mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang tidak punya acara, tidak punya kegiatan kemana-mana, silakan gabung saja ke halaman RRI Purwokerto karena banyak sekali hal menarik ya yang ada di sini, termasuk ada bazar UMKM juga. Ini juga kelihatan banyak sekali para pelaku UMKM yang menjajakan dagangannya, mulai dari makanan, kemudian produk olahan susu, kemudian juga ada roti gandum ya, ada soto juga mendoan dan berbagai macam produk UMKM lainnya ya. Jadi silakan saja merapat ke halaman RRI Purwokerto karena acara RRI Fest masih terus lanjut ya, hingga nanti siang atau bahkan mungkin nanti sore. Untuk Anda yang sudah jadwalnya donor darah, mending donor darahnya ke RRI aja, ke Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto.
1: Kamu tahu nggak? Hotel di Purwokerto yang budget terbaik, berkelas setara hotel berbintang.
2: Wisata Niaga Hotel Purwokerto namanya. Lokasinya di pusat kota, dekat tempat wisata, bisnis, cocok banget buat liburan keluarga.
1: Terus fasilitasnya bagaimana?
2: Tersedia 198 kamar dari yang standar, suite yang elegan, semuanya lengkap dengan smart TV, YouTube, Netflix, plus layanan room service 24 jam. Breakfast hanya Rp59.000. Nikmati all you can eat menu Nusantara, Asia, Western.
1: Fasilitas lainnya?
2: Hall Merdeka kapasitas 350 orang. Pas banget untuk meeting, wedding, lamaran, reuni, atau event spesial konsep indoor. Semi indoor dengan vibe asri seperti di hutan bisa di lobby garden. Yang mau santai ada WN Cafe, Kopi Arasta, serta W24 Minimarket buka 24 jam. Wisata Niaga Hotel Purwokerto beralamat di Jalan Merdeka nomor 5 Berubahan Purwokerto. Telepon 0822-5679-5679. Instagram @wisataniagahotel.
3: RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

81 tahun RRI menemani dan menginspirasi Kotak dengan Haters ya. Tidak usahlah begitu ya. Kita nikmati hidup kita dengan penuh kebahagiaan, tidak perlu saling membenci, tidak perlu saling mengomentari, tidak perlu saling menggunjing satu sama lain, kita bareng-bareng beberayan ya. Kan idealnya begitu, hidup itu akan terasa begitu indah kalau kita seperti itu ya. Oke, masih dalam suasana RRI Fest ya. Peserta sudah hadir masuk kembali ke halaman RRI Purwokerto. Dan setelah ini nanti akan berlanjut dengan acara selanjutnya, hiburan, pembagian door prize, dan juga penampilan dari beberapa penampil yang sudah siap ya untuk menghibur para peserta. Dan para pelaku UMKM ini juga sudah mulai banyak dikerubuti oleh masyarakat peserta Jalan Sehat ya, yang ingin membeli berbagai produk yang mereka jual, yang mereka jajakan. Di sini banyak sekali produk-produk UMKM yang hadir gitu ya. Ada makanan tradisional, kemudian juga ada berbagai pilihan produk olahan susu, kemudian roti, gandum, dan sebagainya. Jadi untuk Anda yang tidak punya cara atau kegiatan, langsung saja merapat ke halaman RRI Purwakarta. Baik pendengar, sudah pukul 7.59 menit untuk Anomat Kristiani. Kembali akan kami ajak Anda untuk menyimak ya Misa Minggu dari Paroki Katedral Purwokerto. Hari ini Misa Minggu Biasa ke-23. Langsung saja kami ajak Anda bergabung dengan Paroki Katedral Purwokerto. Selamat mendengarkan.

untuk pemeliharaan ciptaan. Bulan Kitab Suci Nasional tahun ini mengajak kita untuk semakin mengenal Yesus melalui tema Yesus, Guru yang penuh kuasa, wajah Yesus dalam Injil Matius. Kita diajak untuk semakin tekun membaca, merenungkan, dan menghayati sabda Tuhan, agar melalui firman-Nya kita semakin mengenal hati Allah yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus. Dalam semangat memelihara keutuhan ciptaan, kita juga diingatkan bahwa bumi adalah rumah bersama yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Sebagai murid-murid Kristus, kita dipanggil bukan hanya untuk saling mengasihi, tetapi juga untuk menjaga, merawat, dan melestarikan seluruh ciptaan Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Semoga perayaan Ekaristi ini semakin meneguhkan iman kita, memperdalam kecintaan kita kepada sabda Tuhan, dan menggerakkan hati kita untuk bersama-sama menjaga keutuhan ciptaan. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Hans Ngala dan diiringi kor dari lingkungan 15 dengan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 366 Firman Allah yang tersurat. Sekarang, marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk merayakan perayaan Ekaristi ini.

Adik-adik, saudari-saudara, ibu bapak yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa ke-23 tahun A. Di hari yang penuh rahmat ini, kita merayakan sekaligus sebagai pembukaan bulan Kitab Suci Nasional BKSN tahun 2026 dan hari penciptaan yang dikenal juga sebagai hari doa sedunia untuk pemeliharaan ciptaan atau pesta penciptaan dalam Kristus. Hari Minggu Kitab Suci atau bulan Kitab Suci tahun ini mengangkat tema Yesus Guru yang penuh kuasa dalam wajah Yesus menurut Injil Matius. Kita tahu bahwa tahun-tahun sebelumnya diperkenalkan atau diakrabkan kepada kita tentang Yesus itu sendiri menurut para nabi. Akan tetapi pada hari-hari ini, pada bulan ini, kita mengakrabi, kita juga mengimani, tapi terutama merenungkan dan menghayati Yesus itu Sang Guru yang luar biasa menurut Injil Matius. Saudara dan saudariku yang terkasih, bulan Kitab Suci adalah ajakan untuk mengakrabi, merenungkan, tapi terutama untuk menghayati iman kita dalam Yesus Kristus sebagaimana diwartakan dalam Kitab Suci. Kita lalu menyadari bahwa terkadang kita sungguh mengabaikan Kitab Suci itu sebagai sumber iman kita. Maka marilah mengawali perayaan ini sejenak kita masuk dalam hati kita, menyadari kelemahan dan kedosaan, mohonkan rahmat pengampunan dari Dia yang sungguh Maha Rahim itu.

Kita nyatakan sesal dan tobat hati ini dengan berdoa bersama. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

Bapa, di dalam Kristus yang sulung dari semua ciptaan, Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Kami mohon, semoga dengan mendengarkan nafas hidup dari Roh-Mu, kami boleh memelihara karya tangan-Mu dalam cinta kasih. Tuntunlah pula kami anak-anak kesayangan-Mu dengan Roh Kudus, agar dalam perayaan bulan Kitab Suci Nasional ini, kami dan semua orang yang percaya pada Kristus, Guru yang penuh kuasa, memperoleh kebebasan sejati dan warisan abadi dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa.

Bacaan dari nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan. Wahai engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab siapa saja yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula, aku berkata kepadamu, jika dua orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu juga akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, aku ada di tengah-tengah mereka."

Sekiranya ditanyakan kepada kita, apakah yang menjadi sumber utama iman gereja atau iman kita? Jadi sumber utama iman kita. Kita semua semoga akan memberikan jawaban bahwa ada dua sumber utama iman gereja, yakni tradisi-tradisi suci, misalnya sakramen-sakramen, sakramentali, dan yang kedua adalah kitab suci. Jadi yang kedua adalah kitab suci. Di dalam kitab suci, kita tidak hanya membaca, kita tidak hanya mendengar, tapi kita mendapat pengetahuan siapakah yang kita imani, tetapi juga kesaksian-kesaksian dari mereka yang telah mengimani, yang mewartakan siapakah Yesus atau siapakah Allah, siapakah Dia yang akhir-akhirnya menjadi tujuan keselamatan kita. Saudara dan saudari yang terkasih, ini amat penting sebagai dasar pengetahuan dalam kehidupan sebagai orang beriman. Nah, gereja Katolik, khususnya gereja Katolik di Indonesia, sekitar atau sejak tahun 1970 mengambil bulan September sebagai bulan yang khusus didedikasikan untuk bulan kitab suci. Kita diajak selama bulan ini untuk merenungkan, membaca, tapi juga terutama mendalami iman kita kepada Yesus melalui kitab suci. Dan tahun ini kita diajak untuk merenungkan siapakah Yesus dan kesaksian hidupnya melalui wajah Injil Matius. Saudara dan saudari yang terkasih, mendedikasikan waktu, kesempatan pada bulan ini untuk mencecap, merasakan makna kitab suci menjadi panggilan yang tidak bisa tergantikan. Mungkin kita mengatakan, kalau yang namanya kitab suci itu mah, itu bukan urusan kami orang awam. Itu adalah pekerjaan atau urusan dari yang tertahbis. Itu adalah urusan dari mereka yang belajar khusus tentang kitab suci. Itu adalah urusan dari mereka yang barangkali adalah religius biarawan-biarawati. Kami bukan. Atau barangkali para katekis dan sebagainya. Gereja mengajak kita sekarang ini bukan utama untuk mengatakan itu adalah urusan mereka, tapi juga adalah tanggung jawab dan urusan kita. Mengapa itu? Karena itu adalah sumber kehidupan iman kita. Saudara dan saudari yang terkasih, mungkin kita mengatakan, saya tahu kitab suci, saya punya kitab suci, yang barangkali sekarang tersimpan rapi, jarang tersentuh, menjadi pajangan di rumah-rumah. Tugas kita sebentar, setelah ini, kalau boleh, carilah kitab suci di rumah, yang barangkali di antara segala tumpukan barang-barang yang lain. Atau barangkali kitab suci itu bagus, tertata, tetapi bersih, tidak tersentuh. Sementara mungkin kita lihat teman-teman dari yang lain, gereja yang lain, kitab sucinya luar biasa, sampai kumel. Karena setiap hari dibaca, bahkan mungkin ayat-ayat tertentu selalu distabilo, diberi warna-warna. Karena memberi apa? Memberi makna. Sementara kita bersih. Sementara kita punya kitab suci itu disimpan bagus, benar gak? Atau mungkin kita mengatakan, kitab suci mah tidak perlu lagi sekarang, sudah punya dalam apa, elektronik. Kitab suci benar gak? Di handphone atau apa, gampang, tidak perlu buku lagi. Benar, barangkali gampang sudah ada di tempat itu atau sudah ada di cellphone kita dan sebagainya. Tapi yang kita buka bukan kitab suci, tapi browsing rupa-rupa hal. Banyak waktu untuk hal-hal itu, tapi sedikit waktu atau bahkan nyaris tidak ada waktu untuk baca kutipan kitab suci. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, mari kita kembali kepada kitab suci. Atau kita malah mengatakan bahwa, waduh, kalau kitab suci mah sulit, kering, gak ada arti, lebih enak baca-baca yang lain dan sebagainya. Lebih enak melihat gambar-gambar yang lain daripada mungkin kitab suci. Gak ada arti.
Saudara dan saudara yang terkasih, membaca dengan mata, tetapi mendengarkan dengan hati. Kita baca kitab suci dengan mata kita, tetapi lalu kita mendengarkan firman itu dengan hati. Di sana kita menemukan makna kitab suci, makna firman Tuhan yang suka disampaikan kepada kita. Kata kunci dari bulan kitab suci, yang mungkin juga sebuah ajakan bagi kita, adalah kemampuan untuk mendengarkan. Bukan hanya kemampuan untuk membaca, tapi kemampuan untuk mendengarkan firman Tuhan itu. Dengan demikian, kalau kita mampu mendengarkan dengan hati, lalu makna spiritual dari kitab suci itu sebagai santapan rohani, mampu untuk berbicara, mampu untuk membaca, mampu untuk menyapa kita di tengah kesibukan ini. Kita tidak punya waktu untuk membaca karena sibuk. Kita tidak punya waktu untuk membaca karena banyak pekerjaan, tanggung jawab, dan sebagainya. Tetapi Tuhan ingatkan, berikanlah waktu sedikit untuk mendengarkan Dia dengan hati. Saya teramat sering mengatakan bahwa satu hari itu ada 24 jam. Satu jam itu ada 60 menit. Kebayang enggak? Dalam satu minggu ada berapa ratus jam atau bahkan ribu. Tapi 1-2 menit untuk Tuhan, kadang-kadang kita pelit amat untuk baca kitab suci. Tapi di paroki katedral gak ada. Barangkali bahkan mungkin 90 menit datang ke gereja, kadang-kadang penuh hitungan. Sudah datang telat, pulangnya duluan. Mungkin tidak menarik lagi rumah Tuhan itu mendengarkan firman Tuhan. Renungan pastor itu membosankan, kering, tidak punya makna. Bukan kepada pasturnya, tapi kepada Tuhannya kita hadir di sini. Kita hadir mendedikasikan waktu bukan kepada siapa-siapa, tapi untuk mengakrabkan kita dengan Tuhan. Barangkali secara fisik kita gemuk, kita sehat, penuh diet dan sebagainya, mempertahankan menu. Tapi secara rohani kita kurus. Mengapa? Karena tidak beri makan. Firman Tuhan tidak bermakna. Barangkali secara rohani, barangkali mungkin juga, kita tidak berikan waktu yang cukup untuk Tuhan. Membaca kitab suci, berdoa bersama. Puncaknya ketika kita mampu mendengarkan saudara dan saudara yang terkasih, Yesus Sang Guru penuh kuasa itu, seperti tema kitab suci pada bulan kitab suci tahun ini, dinyatakan dalam Injil tadi dan bahkan bacaan pertama. Yehezkiel diutus kepada orang-orang Israel untuk menegur. Tetapi Yesus juga mengatakan bahwa kalau mendengarkan firman-Nya itu, ternyata juga bisa mampu mendengarkan orang lain. Tegurlah sesamamu ketika bersalah. Panggillah dia. Dan kalau tidak, panggil yang lain sebagai saksi. Itu kita diajak juga untuk mendengarkan. Satu contoh yang luar biasa dari kitab suci itu, mendengarkan orang lain, mendengarkan anggota keluarga saya, mendengarkan komunitas saya. Kadang-kadang kita mengatakan, saya lebih tahu, saya mampu, dan saya bisa. Dan kita tutup telinga terhadap orang lain, tidak mendengarkan. Dan Yesus sendiri mengatakan, ketika kita bersama-sama mendengarkan satu sama lain, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Kalau kita mau supaya Tuhan Yesus hadir, dengarkan orang lain, dengarkan suami saya, dengarkan istri saya, dengarkan anak-anak saya, dengarkanlah orang tua saya. Karena dengan demikian, apa yang kita buat, kita mendapatkan kehadiran Tuhan, Sang Guru yang penuh kuasa, yang menjadi andalan kehidupan kita. Semoga perayaan bulan kitab suci, perayaan hari ini yang luar biasa itu, perayaan bulan dan minggu kitab suci, semakin membuka mata kita, semakin membuka hati kita, untuk biarkanlah firman Tuhan berkarya, tapi juga bersabda kepada kita sebagai bekal kehidupan. Tuhan memberkati.

Mari kita berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita dengan berdoa bersama. Aku percaya akan Allah. Amin.

0: Penuh iman, marilah kita panjatkan doa-doa kepadanya.
1: Bagi gereja Kristus, semoga gereja umat Allah dimanapun mereka berada, semakin berkembang menjadi keluarga besar yang menghayati cinta kasih dan hormat seorang terhadap yang lain, memiliki kepedulian terhadap upaya untuk merawat keutuhan ciptaan dalam bingkai pastoral ekologis yang berkesinambungan dan terus mengembangkan kasih persaudaraan sejati yang dijiwai oleh kebijaksanaan Roh Kudus. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin negara, semoga mereka terbuka akan pendampingan Tuhan yang menuntun mereka dalam merencanakan dan melaksanakan tugas kenegaraan serta mampu membuat kebijakan yang secara khusus mendukung upaya untuk memelihara keutuhan ciptaan secara berkelanjutan. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi seluruh umat Allah, semoga Allah membimbing mereka menuju pertobatan ekologis dan perubahan sikap dan pandangan terhadap upaya merawat kelestarian alam ciptaan Tuhan demi keberlangsungan kehidupan seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Marilah kita mohon.
2: Tuhan, dengarkanlah doa-Mu.
1: Bagi kita semua yang hadir di tempat ini, semoga kita semakin mencintai Kristus, Guru yang penuh kuasa, yang dijelaskan melalui Injil Matius, yang kita renungkan selama tahun ini. Semoga perjumpaan kita dengan Kristus semakin erat dan pribadi, sehingga kita semakin dibentuk dan diterangi oleh pengajaran dan teladan-teladannya, dan menanamkan sikap cinta terhadap seluruh alam ciptaan. Karena kita sadar bahwa kerusakan alam lingkungan turut membawa dampak buruk terhadap kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia, semoga Allah membimbing seluruh warga bangsa ini, agar mereka semua terdorong untuk selalu menciptakan damai, mengedepankan pikiran jernih, dan menjauhkan diri dari kekerasan dalam mencari setiap solusi yang diperlukan. Marilah kita mohon.
2: Tuhan,
0: mari sejenak kita hening, kita berdoa juga untuk maksud-maksud kita. Marilah kita mohon,
1: Tuhan dengarkanlah permohonan umat.
0: Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau ada di tengah-tengah kami dan senantiasa melaksanakan mujizat kebaikan dan cinta kasih. Dengarkanlah doa-doa kami dan bebaskanlah kami dari segala ketakutan, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa.
1: Amin.

Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terimalah ya Bapa hasil bumi dan tangan kami ini. Sempurnakanlah karya ciptaan-Mu di dalamnya agar diubah oleh Roh Kudus menjadi makanan dan minuman hidup abadi bagi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

Engkau telah menciptakan alam semesta dan mengatur silih bergantinya waktu. Engkau membentuk manusia menurut citramu dan menempatkan seluruh alam raya yang megah di bawah kekuasaannya, agar selaku wakilnya ia mengatur alam semesta yang engkau ciptakan.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Segala makhluk ciptaan patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darahmu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, yang Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Christophorus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaanmu selamanya dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Melalui dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran dia, bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Segala hormat dan kemuliaan, syukur sembah dan permohonan kita, mari kita satukan dengan doa yang Yesus ajarkan kepada kita.

0: Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersamamu.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: ...81 tahun RRI menemani dan menginspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1. Setelah tadi kita menyimak ya misa suci dari Paroki Katedral Purwokerto, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Purwokerto pagi ini. Hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan lagu-lagu terbaik dan juga info-info menarik untuk Anda ya. Termasuk nanti saya juga akan kembali mengupdate ya informasi seputar acara RRI Fest yang hari ini sedang berlangsung ya di halaman RRI Purwokerto. Tadi sudah pembagian door prize, sudah banyak yang dapat hadiah, dan saat ini sedang hiburan yang menampilkan komunitas dangdut RRI Purwokerto Kondang yang lagi menampilkan penyanyi andalan mereka ya. Jadi untuk Anda yang mungkin hari ini tidak ada acara, boleh bergabung ya di Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, karena nanti ada penampilan juga dari Ebek Banyumasan yang akan menutup rangkaian RRI Fest di kesempatan siang kali ini. Masih banyak sajian menarik lainnya juga, termasuk nanti ada talk show. Terus juga untuk Anda yang donor darah di RRI Purwokerto, saat ini juga lagi ada teman-teman dari PMI Banyumas yang menyelenggarakan donor darah. Kemudian juga ada program santunan ini ya, berupa sunatan massal gratis. Tadi juga sudah berkumpul teman-teman yang akan disunat ya. Oke, yang pasti suasana di halaman RRI Purwokerto ini ramai. Masih dipenuhi oleh masyarakat yang sedang menantikan kira-kira mau dapat hadiah apa ya. Karena kebetulan hadiahnya ini juga dipersembahkan oleh para pendukung atau juga sponsor ya, dari mitra-mitra kerja RRI Purwokerto. Oke. Sebelum saya hadirkan laporan terkini seputar acara RRI Fest pagi hari ini, saya akan hadirkan terlebih dahulu beberapa lagu berikut ini.

0: 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Mendengar situasi halaman RRI Purwokerto semakin ramai ya, dan saat ini teman-teman dari komunitas Cipurama sedang tampil menghibur, menyanyikan lagu dan berjoget bersama ya, sebelum nanti dilanjutkan dengan pengundian door prize selanjutnya. Nah, selain itu area RRI Fest ini juga dimeriahkan oleh beragam UMKM ya, yang tentunya ini menjadi salah satu tempat yang bisa dituju ya oleh para peserta ataupun juga masyarakat yang ikut kegiatan RRI Fest ini. Karena dari pantauan yang saya lihat ini, banyak sekali pelaku UMKM yang ada di sini menjajakan berbagai menu dan juga banyak ya yang dijual oleh mereka ya. Nah, untuk melihat seperti apa atau UMKM apa saja yang turut hadir memeriahkan RRI Fest tahun ini, saya akan hadirkan laporan reporter kami, ada Fahriansyah. Fahri.
3: Ya baik, Arya dan juga pendengar, saat ini saya masih berada di halaman RRI Purwokerto, dan tentunya selain ada penampilan-penampilan yang tadi sudah disampaikan, juga ada pengundian door prize. Di dalam rangkaian RRI Fest kali ini juga turut dimeriahkan oleh beberapa stand UMKM, seperti salah satunya ada ini bersama saya dari Pak Hikmat Purwojati. Baik, kita langsung saja tanya-tanya ini. Monggo Ibu bisa perkenalkan dirinya dulu.
4: Ya, nama saya Jumiati dari Hikmat Purwojati.
5: Saya Rahma dari Asimas Purwojati.
3: Ya, Ibu, ini dalam Asimas Purwojati ini menjajakan jualan apa nih, Bu?
4: Oh, macam-macam, banyak banget. Ada juga sekarang Asimas Purwojati menerima jual emas juga. Juga ada pengrajin lidi, piring lidi, juga macam-macam makanan.
5: Ada tata rias juga, ada aneka macam makanan dari singkong, dari tepung-tepungan, gitu kan, macam-macam.
3: Oke. Nah, ini kan dalam rangkaian RRI ke HUT RRI ke 81. Mungkin harapannya nih dari UMKM juga nih yang turut memeriahkan apa ini?
4: Ya, harapan saya RRI selalu jaya, semakin sukses.
5: 2006 sampai kapanpun semakin sukses, semakin lancar.
3: Oke, baik Ibu, terima kasih.
4: Ya, sama-sama.
3: Ya, baik, itu Arya dan pendengar, wawancara singkat saya bersama dengan Hikmat Purwojati. Dan tentunya rangkaian ini masih akan terus berlangsung dan akan ada banyak lagi acara hiburan lainnya.
2: Oke, Fahri, bisa digambarkan UMKM yang lain apa saja yang ada di halaman RRI Purwokerto ini untuk pendengar kita yang di rumah yang siapa tahu nanti tertarik dan pengen datang langsung ke kantor atau halaman RRI Purwokerto?
3: Oke Arya, tentunya banyak banget nih UMKM yang ada di halaman RRI Purwokerto kali ini, dari kriya, terus juga ada dari kuliner juga ada, terus juga tadi saya sempat melihat ada bumbu-bumbu dapur dan segala macamnya, yang pastinya banyak sekali UMKM yang bisa disambangi dan dapat memenuhi kebutuhan para pengunjung yang hadir di rangkaian RRI Fest kali ini.
2: Oke, baik. Ya, nanti saya akan hubungi lagi untuk update situasi terkini rangkaian RRI Fest yang hari ini. Terima kasih Fahri atas laporannya. Silakan bertugas kembali.
3: Baik, terima kasih Arya dan juga pendengar.
2: Ya, pendengar, tadi sudah kita dengarkan bersama ya update situasi terkini dari Fahriansyah yang menggambarkan bahwa acara RRI Fest ini juga diramaikan dengan berbagai kelompok UMKM yang hadir untuk menjajakan dagangannya. Tadi ada dari Aspikmas yang hadir dengan beragam jualan produknya. Kalau dari saya lihat ini juga ada roti ekstra gandum, kemudian juga ada jajanan tradisional seperti mendoan, pecel, terus juga ada soto dan berbagai produk olahan susu juga ada ya, dan makanan-makanan lain ini juga bisa menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat ataupun juga peserta yang mengikuti kegiatan ataupun rangkaian RRI Fest di kesempatan pagi hari ini.
6: Spesial hari ulang tahun radio ke-81, penyiar-penyiar ex-Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya, tanggal 7 sampai 11 September 2026, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta siang spesial hari ulang tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.

0: aliran air memiliki peran penting dalam mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan. Namun, saluran air yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur dapat menghambat aliran air dan memicu bencana banjir. Banjir yang terjadi tidak hanya merusak lingkungan dan permukiman, namun juga membahayakan keselamatan serta kesehatan kita. Mitigasi bencana akibat saluran air dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana namun berkelanjutan. Dengan membersihkan saluran air secara rutin, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga fungsi drainase lingkungan merupakan upaya pencegahan sebelum bencana terjadi. Maka dari itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik. Karena menjaga saluran air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama, demi lingkungan yang aman dan bebas bencana.
1: Kita bisa merasa aman. Jendela bisa tertutup rapat. Pintu bisa dikunci. Tapi, pernahkah kita siap kalau bencana datang secara tiba-tiba? Tanpa peringatan. Tanpa waktu untuk berpikir. Jika bencana datang, apakah kita sudah tahu harus kemana? Apakah keluarga kita sudah tahu harus bagaimana? Luangkan waktu hari ini, kenali jalur evakuasi, siapkan tas darurat, dan edukasi setiap anggota keluarga. Karena rasa aman bukan hanya soal mengunci pintu, tapi tentang siap menghadapi situasi apapun.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Ada satu kabar gembira yang datang dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi ya. Jadi Kemkomdigi resmi menerbitkan surat edaran yang melarang seluruh operator seluler menghanguskan sisa kuota internet pelanggan yang telah dibayarkan. Nah, ini. Dan selain itu juga operator dilarang mengenakan biaya tambahan apapun untuk mempertahankan atau menggunakan sisa kuota itu. Aturan itu tertuang dalam surat edaran nomor 4 tahun 2026 tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan pelindungan sisa kuota. Kebijakan yang ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2026 ini diterbitkan sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 273 garing PUU strip 23 Romawi garing 2025. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz menegaskan bahwa sisa kuota ini merupakan hak sepenuhnya dari masyarakat yang telah melakukan pembayaran. Nah, langkah tegas ini diambil oleh Kemkomdigi usai menerima banyaknya aduan masyarakat terkait dengan praktek operator yang masih menghanguskan sisa kuota secara sepihak setelah masa aktif paket tersebut berakhir.

0: 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
2: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

aku. Untuk Anda pecinta timnas, pasti tidak akan melewatkan pertandingan tim nasional U20 yang akan menjalani pertandingan penentuan pada laga terakhir grup H kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2027. Jadi hari ini, tepatnya sore nanti di New Laos National Stadium, timnas U20 asuhan pelatih kita ya, yang pastinya akan menghadapi juara bertahan yakni Australia. Jadi Nova Arianto ini diharapkan ya mampu menampilkan penampilan terbaik untuk bisa memastikan tiket menuju putaran final Piala Asia U20 2027 di Cina tahun depan. Nah, Indonesia serta Australia ini sama-sama mengoleksi 4 poin sehingga hasil pertemuan kedua tim ini akan sangat menentukan posisi akhir klasemen grup H. Indonesia memang sementara berada di posisi puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol ya. Jadi Garuda Muda memiliki selisih gol plus 3, sementara Australia berada di angka plus 2. Nah, dalam dua pertandingan sebelumnya, Indonesia bermain imbang tanpa gol ketika melawan Malaysia. Setelah itu, timnas kita bangkit dan meraih kemenangan 3-0 atas Laos. Sementara itu, Australia lebih dulu mengalahkan Laos dengan skor 2-0. Namun mereka gagal memanfaatkan keunggulan ketika berhadapan dengan Malaysia dan harus puas dengan hasil imbang 2-2. Indonesia sebenarnya memiliki peluang besar untuk mengamankan posisi teratas apabila mampu mengalahkan Australia. Nah, tambahan 3 poin tentu akan membuat koalisi Garuda Muda ini menjadi 7 poin sehingga dipastikan finish sebagai juara grup H sekaligus mendapatkan tiket langsung ke putaran final Piala Asia U20 2027 tanpa perlu menunggu hasil pertandingan lainnya. Nah, situasinya berbeda ketika nanti laga berakhir imbang ya. Indonesia dan Australia sama-sama akan mengumpulkan 5 poin dan pada saat bersamaan Malaysia juga akan bisa mendapatkan 5 poin ketika berhasil menang atas Laos. Nah, jika kondisi itu terjadi, maka penentuan peringkat akhir grup akan mengikuti regulasi AFC termasuk kriteria tiebreak yang berlaku untuk menentukan tim dengan posisi terbaik. Nah, Indonesia juga harus berhati-hati terhadap skenario terburuk ya. Kekalahan dari Australia akan membuat lawannya mengoleksi 7 poin dan otomatis mengamankan status juara grup. Nah, dalam kondisi Indonesia ini masih memiliki peluang melaju ke putaran final asalkan tetap jadi runner up grup dan berharap Malaysia tidak menang atas Laos. Jika jadi runner up grup ya harus mengandalkan persaingan ini sebagai salah satu dari 7 runner up terbaik dari seluruh grup kualifikasi. Nah, selain persoalan hasil pertandingan, efektivitas penyelesaian akhir juga menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Nova Arianto dan juga tim ketika akan melawan Australia ini ya. Kita berharap dan berdoa semoga nanti sore ya pukul 16 tim asuhan Nova Arianto ini bisa menang melawan Australia. Amin.

Pendengar hanya sampai di sini, saya menemani Anda ya di Purwokerto pagi ini. Terima kasih dan terima kasih. Semoga lagu-lagu yang saya hadirkan plus info-info yang juga saya hadirkan bisa membuat Anda terhibur ya. Dan untuk Anda yang tidak ada acara, nah saya informasikan kembali ya, rangkaian acara RID Fest ini akan terus lanjut sampai nanti sore, giliran nanti siang ada penampilan dari Ebek Banyumasan ya. Dan saat ini masih berlangsung pengundian kupon door prize ya. Kira-kira siapa yang akan mendapatkan tadi hadiah sepeda sudah keluar ya dan didapatkan oleh anak kecil ya. Pas banget berarti karena dia dapat sepeda anak ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Setelah ini nanti ada Inka yang akan hadir menemani Anda di sepanjang Purwokerto siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Have a nice weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di jendela untuk memahami realita, tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, benar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren. Bikin pecah telinga tahu. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Inspirasi. Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi semua.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Sabtu bersama Bapak adalah sebuah novel yang ditulis oleh Aditya Mulya, seorang penulis fiksi terkenal di Indonesia. Buku ini diterbitkan pada tahun 2014 dan diminati masyarakat karena jalan cerita yang mengharukan. Sabtu bersama Bapak, karya Aditya Mulya, bercerita tentang kehidupan sebuah keluarga sederhana yang dipimpin oleh Gunawan Garnida, seorang bapak yang meninggal karena kanker. Sebelum meninggal, Gunawan telah merekam berbagai video yang berisi cerita dan nasihat untuk anak-anaknya, Satya dan Cakra. Setiap Sabtu, sang ibu, Ice, memutar video-video ini untuk anak-anaknya, sehingga mereka dapat mengetahui bagaimana ayah mereka berpikir dan berperilaku. Novel ini menggambarkan bagaimana Gunawan, walaupun telah meninggal, tetap dapat berpartisipasi dalam kehidupan anak-anaknya melalui rekaman video yang ditinggalkannya. Novel ini juga membahas tema-tema seperti mencari cinta, menjadi seorang bapak dan suami yang baik, serta pentingnya kekeluargaan dan kasih sayang. Sabtu bersama Bapak berhasil mencuri perhatian pembaca dan memperkuat posisi Aditya Mulya sebagai penulis fiksi terkenal di Indonesia. Buku ini tidak hanya sukses secara komersial, tetapi juga mendapat apresiasi positif dari para pembaca karena cerita yang mengharukan. Selain sebagai karya tulis, Sabtu bersama Bapak juga diadaptasi menjadi sebuah film dengan judul yang sama. Dirilis pada tahun 2016. Film ini juga berhasil menarik perhatian penonton di Indonesia. Sabtu bersama Bapak merupakan salah satu dari serangkaian buku Aditya Mulya dengan kisah yang lucu, haru, dan menarik. Novel ini sangat populer dan telah diadaptasi menjadi film yang sukses membawa beberapa penghargaan yang menghibur dan menjadi favorit di kalangan pembaca Indonesia. Demikian esensi buku Sabtu bersama Bapak karya Aditya Mulya dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: 101.01 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar semuanya, berjumpa kembali dengan saya Inka Mutiara di Purwokerto siang ini. Semoga siang hari ini ya tetap sehat, semangat, tentunya bahagia untuk Anda semuanya. Dan saatnya temani waktu siang Anda bersama dengan Purwokerto siang ini di Pro 1 RRI Purwokerto. Tetap di frekuensi kesayangan Anda ya, karena ada informasi, hiburan, tentunya lagu-lagu yang akan menemani aktivitas siang Anda. Jangan kemana-mana ya, karena siang baru saja dimulai. Tentunya nanti akan kami hadirkan informasi-informasi seputar anak-anak. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Tapi jendela untuk memahami realita, tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah bagi Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Channel informasi dan inspirasi.
1: Melatih motorik kasar anak ini penting ya untuk mendukung kemampuan anak menggunakan otot besar seperti otot kaki, tangan, lengan dan juga tubuh. Nah, kemampuan ini digunakan saat anak berguling, duduk, merangkak, berjalan, berlari, melompat atau melempar bola. Perkembangan setiap anak tentunya berbeda ya, tetapi anak tetap perlu mendapatkan kesempatan bermain dan bergerak secara rutin supaya keseimbangan, koordinasi, kekuatan otot, dan kepercayaan dirinya berkembang secara bertahap. Orang tua tidak harus menyediakan peralatan khusus ya, jadi ada berbagai kegiatan sederhana yang di rumah bisa dilakukan seperti bermain bola, menari, kemudian berjalan mengikuti garis, atau melewati rintangan yang aman. Ini bisa menjadi cara yang menyenangkan supaya melatih motorik kasar anak. Nah, tentunya ada beberapa hal ya yang bisa dilakukan secara rutin. Jadi bisa memberikan pujian atas usaha anak, bukan hanya hasilnya. Hindari memaksa anak untuk melakukan aktivitas yang belum siap dilakukan untuk membandingkan dengan orang lain, dengan anak-anak yang lain ya. Jadi ada beberapa tips aman untuk melatih motorik kasar anak. Yang pertama, pilih area bermain yang luas, rata, cukup terang, dan bebas dari benda berbahaya. Didampingi juga anaknya ya, terutama pada saat bermain di dekat tangga, kolam, atau peralatan bermain. Dan hentikan aktivitas jika anak tampak lelah, kesakitan, sangat rewel, atau mengalami cedera. Ya, itu tadi ada beberapa hal ya yang bisa dilakukan untuk melatih motorik kasar anak di rumah.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
3: Udah, tenang aja. Sekarang, kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
2: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Ada salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh mayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Loh, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas Kun sesak nih.
0: Iya, elah Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Spesial hari ulang tahun radio ke-81. Penyiar-penyiar ex-Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial hari ulang tahun radio ke-81. Suara lama, semangat baru.
5: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
7: Sakit perut ini adalah salah satu keluhan yang umum dialami oleh anak-anak ya. Namun demikian, anggota unit kerja koordinasi UKK Gastrohepatologi Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, Dr. Himawan Aulia Rahman SPA SPGHK mengingatkan bahwa orang tua ini perlu mewaspadai sakit perut pada anak yang memiliki karakteristik tertentu. Himawan menjelaskan bahwa sakit perut pada anak perlu diwaspadai jika mengarah pada gejala usus buntu atau apendisitis akut ya. Pada anak yang lebih besar, remaja hingga orang dewasa, ini gejalanya bisa diawali dengan berkurangnya nafsu makan, kemudian terasa nyeri di sekitar bagian tengah perut. Nah, Himawan menegaskan gejala usus buntu pada anak tidak selalu mengikuti pola klasik. Keluhan ini bisa menyerupai sejumlah kondisi lain ya, seperti infeksi saluran pencernaan, kemudian sembelit, infeksi saluran kemih juga. Nah, orang tua perlu memberikan perhatian lebih ya pada sakit perut yang disertai muntah ataupun demam. Selain itu, rasa sakit yang semakin terasa ketika perut disentuh atau ditekan ini perlu diwaspadai. Kondisi tersebut tidak seharusnya langsung dianggap sebagai bentuk anak yang berlebihan dalam respon rasa sakit. Menurutnya, orang tua perlu membawa anak ke dokter ketika keluhannya semakin parah, terutama ketika nyeri terasa di bagian kanan bawah perut dan bertambah saat berjalan atau bergerak. Hal yang sama perlu dilakukan jika sakit perut disertai muntah, lemas, ataupun merintih karena kesakitan.

0: Boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma

0: bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nah, kok bangun siang gimana sih kamu?
1: Iya, Bu. Aduh, tapi, duh.
2: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh, ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut les parenting.
1: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
2: Ibu aja pagi-pagi
1: so tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
2: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi. Diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
1: Iya, Bu.
2: Udah sana cepet, bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
7: Rosato, channel informasi dan inspirasi.
8: Kesehatan mental anak kini dipengaruhi faktor ya seperti pola pengasuhan dan juga tekanan dalam keluarga dan lingkungan sekolah. Hal ini disampaikan oleh Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, Piprim Basarah Yuniarto. Dan ya mengajak para orang tua ya supaya berupaya menghadirkan suasana yang hangat, penuh kasih sayang juga untuk anak, serta menerapkan konsep asah, asih dan asuh dalam mendidik anak. Kemudian anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial dari IDAI, Dr. Angga Wirahmadi SPA Sub SPTK PSK, mengatakan bahwa para remaja juga menghadapi faktor-faktor yang beresiko memicu masalah kesehatan mental. Jadi menurutnya kesehatan mental para remaja bisa dipengaruhi oleh faktor seperti lingkungan pertemanan, lingkungan sekolah, penggunaan media sosial juga ya, dan konflik dalam keluarga sampai gaya hidup yang tidak sehat. Angga mengatakan pentingnya memperhatikan kondisi kesehatan mental remaja menyusul kasus peledakan bom rakitan ya yang diduga dilakukan oleh seorang pelajar di Man 3 Kota Padang. Dan tentunya begitu ya, ini waktu itu terjadi pada saat itu ya di bulan Juli 2026. Dan ini bisa menjadi pelajaran ya untuk para remaja karena kejadiannya juga menyangkut dari remaja ya. Jadi tentunya orang tua harus lebih waspada mengawasi anak-anaknya ya dalam hal bermedia sosial, melihat apapun ya di media sosial ya, dan juga harus lebih perhatian terhadap anak-anaknya di rumah ya supaya nanti bisa terjaga untuk kesehatan mentalnya juga. Dan pendengar, nanti kami akan hadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Matang ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku ingin tukang tambalkan.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Awali dari sepak bola internasional, Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City, Gianluigi Donnarumma, tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth. Kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus, sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang, meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan. Tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya, pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke, karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: J'ai premièrement 7 arrêts. 6 jeux d'un.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: I'm so happy and I'm so pleased.
4: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
5: In all honesty, not a huge amount because.
4: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat.
5: This weekend they were flying.
2: Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Anu Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang PRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because on one hand we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ano Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
3: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Ze Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Apioso. Tetapi kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Liquinhas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisadane unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusecki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
4: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
5: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
4: Some players play today their first game in Indonesia.
5: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
4: We play with a right back of 19 years old.
5: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
4: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
5: Dia juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
4: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
5: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
3: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
6: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah. Ini pertandingan pertama juga, hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola, apapun hasilnya kita tetap syukuri.
3: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Karis Faridzki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim Merah Putih dijadwalkan bertolak dari Jakarta menuju Nagoya pada Senin mendatang. Chef de Mission kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu kemarin berkesempatan mengunjungi pemusatan latihan atau pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia di kawasan Kemang, Jakarta. Todo Tua berharap Derek Michael dan Polika dapat tampil baik dengan lebih awal bertanding di ajang olahraga 4 tahunan tersebut.
2: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat. Tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Perbasi Budi Satrio Jiwandono meyakini komposisi pemain Timnas Basket Putra Indonesia akan memberi harapan, di mana para pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan terdiri dari para pemain senior dan pemain muda.
3: Kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.
1: Saat ini pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti akan berlaga di Asian Games 2026. Perbasi selaku Federasi Nasional berencana mengumumkan daftar nama pemain pada hari ini. Dari Jakarta, Mira Pulit.

0: Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Virjantara melaporkan.
1: Duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
2: Ya pasti kan ini lawannya kan juga kuat kan ini lawannya. Dan ya jadi pengalaman aja buat apa ajang Olimpiade nanti. Ya harapannya pasti ya mungkin aja Olimpiade mungkin dapat apa norma GM. Dan buat catur ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang kebakatnya bisa bermain.
1: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin, diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
3: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
1: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Ringan-ringan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Saluran air memiliki peran penting dalam mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan. Namun, saluran air yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur dapat menghambat aliran air dan memicu bencana banjir. Banjir yang terjadi tidak hanya merusak lingkungan dan permukiman, namun juga membahayakan keselamatan serta kesehatan kita. Mitigasi bencana akibat saluran air dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana namun berkelanjutan. Dengan membersihkan saluran air secara rutin, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga fungsi drainase lingkungan merupakan upaya pencegahan sebelum bencana terjadi. Maka dari itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik. Karena menjaga saluran air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama, demi lingkungan yang aman dan bebas bencana.
4: Rosatu, channel informasi dan inspirasi.
5: Di tengah kehidupan modern yang diwarnai perkembangan teknologi, ya, derasnya arus informasi dan juga berbagai persoalan sosial, ini kita butuh sekali ya nilai yang bisa menjadi pedoman untuk menentukan sikap. Kejujuran, tanggung jawab, kemampuan menyampaikan informasi dengan benar, dan juga kecerdasan dalam menghadapi persoalan menjadi bagian penting yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut bisa ditemukan dalam 4 sifat utama Nabi, yaitu Siddiq, Amanah, Tablik, dan Fatonah. Dan hal ini dibahas dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Purwokerto bersama dengan Ustadz Dr. Enjang Burhanuddin Yusuf, SSMPD. Dan pembahasannya ini melanjutkan ya dari pembahasan sebelumnya tentang sifat Siddiq ya. Jadi dalam kesempatan ini, Ustadz Enjang kembali menjelaskan keterkaitan 4 sifat Nabi sekaligus bagaimana nilai-nilai ini bisa diterapkan untuk menghadapi berbagai persoalan kehidupan modern. Menurut dari Ustadz Enjang, 4 sifat tersebut tidak berdiri sendiri ya. Jadi Siddiq sebagai kejujuran menjadi pondasi yang memiliki hubungan erat dengan Amanah, Tablik, dan Fatonah. Keempatnya perlu dihadirkan secara bersamaan supaya seseorang tidak hanya menjadi pribadi yang baik secara moral, tapi juga bisa memberikan manfaat ya untuk orang lain dan lingkungan sekitarnya. Dan tentunya ya di era digital saat ini ya, seperti salah satunya makna tablik ini menjadi sangat relevan ya. Masyarakat memiliki kemampuan untuk menyampaikan berbagai informasi melalui media sosial hanya dalam hitungan detik. Satu unggahan ini bisa tersebar ke banyak orang tanpa melalui proses pemeriksaan yang memadai. Oleh karena itu, kebebasan untuk berbicara perlu diikuti dengan tanggung jawab. Jadi setiap penggunaan media sosial ya juga ada tanggung jawabnya tersendiri. Dan tentunya membagikan sebuah informasi bukan hanya tindakan pribadi karena informasi ini bisa mempengaruhi orang lain. Untuk Anda pendengar yang ingin melihat informasinya lebih lanjut ya bisa dicek di website kami www.rri.co.id. 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Kami informasikan pendengar untuk adzan zuhur di wilayah Purwokerto dan sekitarnya pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat.

Bencana memang bisa datang kapan saja, tapi kita bisa mempersiapkan diri untuk mengurangi resikonya. Pertama, kenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal kita. Apakah rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau bencana lainnya? Kedua, siapkan tas siaga bencana. Isi dengan air minum, makanan tahan lama, obat-obatan pribadi, senter, dokumen penting, serta perlengkapan darurat lainnya. Ketiga, kenali jalur evakuasi dan titik kumpul. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Keempat, ikuti informasi resmi dari pemerintah, BBBD, BMKG, dan sumber terpercaya lainnya. Jangan mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dan yang tidak kalah penting, tetap tenang saat bencana terjadi. Bantu anak-anak, lansia, dan orang yang membutuhkan pertolongan. Karena mitigasi bukan hanya soal menghadapi bencana, tapi tentang mempersiapkan diri sebelum bencana terjadi.

0: tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

Larangan mengambil hak orang lain dalam hadis riwayat Abu Daud dan Daruqutni menjelaskan bahwasanya tidaklah halal mengambil hak harta orang muslim kecuali dengan kerelaan orang tersebut. Jika kita berani mengambil hak orang lain, bukankah itu hal yang sangat menakutkan? Pasalnya, tidak hanya akan mendapatkan siksa dunia saja, melainkan siksa akhirat yang sudah menanti. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 menjelaskan, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Dalam hadis riwayat Muslim menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun yang mengambil hak orang muslim dengan sumpahnya, Allah menentukan neraka dan mengharamkan surga baginya. Ada lelaki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hal tersebut hal yang sangat sederhana, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, walaupun itu sebatang kayu siwa dari pohon arak.

0: Lintas, informasi Pro 1.
1: Pendengar, hari ini RRI Purwokerto menggelar rangkaian RRI Fest 2026 yang turut dimeriahkan dengan berbagai acara dan hiburan serta beragam stand UMKM lokal. Berikut Fahrian Syah melaporkan selengkapnya. Silahkan Fahri.
2: Ya, baik pendengar, suasana RRI Purwokerto hari ini berlangsung meriah melalui rangkaian RRI Fest 2026. Berbagai acara dan hiburan dihadirkan untuk masyarakat, sekaligus menjadi ruang bagi pelaku UMKM lokal memperkenalkan beragam produk unggulannya. Salah satunya stand UMKM dari Aspik Mas Purwo Jati yang menghadirkan beragam produk mulai dari makanan ringan, olahan singkong dan tepung, piring lidi, kerajinan rajutan, hingga tata rias. Keberadaan stand UMKM ini turut menambah semarak RRI Fest 2026, sekaligus membuka kesempatan bagi para pelaku usaha untuk bertemu langsung dengan masyarakat. Jumiati dan Rahma dari Aspik Mas Purwo Jati mengatakan, keikutsertaan dalam RRI Fest menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi RRI Purwokerto yang telah menyediakan fasilitas bagi UMKM lokal. Berikut pernyataan Jumiati dan Rahma.
3: Aspik Mas Purwo Jati banyak menjualkan, terutama itu ada jual beli emas juga makanan ringan, juga ada piring lidi gitu, ya macam-macam lah.
4: Ya ada piring lidi, ada rajutan, ada makanan olahan dari singkong, dari tepung, dan lainnya, ada tata rias juga.
2: Ya pendengar, menurut Jumiati dan Rahma, kehadiran RRI Fest ini menjadi ruang yang positif bagi UMKM untuk semakin dikenal oleh masyarakat. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus memberikan ruang promosi bagi pelaku usaha lokal. Bagi RRI Purwokerto sendiri, penyelenggaraan RRI Fest 2026 juga menjadi bagian dari upaya mendekatkan lembaga penyiaran publik dengan masyarakat, tidak hanya melalui siaran dan hiburan, tetapi juga dengan memberikan ruang bagi potensi ekonomi masyarakat lokal. Demikian Fahrian Syah melaporkan kembali ke studio.
0: Lintas Informasi Pro 1.
5: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Musim kemarau identik dengan cuaca panas dan kondisi yang lebih kering. Di saat seperti ini, risiko kebakaran hutan dan lahan meningkat secara signifikan. Yang perlu diingat, sebagian besar kebakaran justru berawal dari aktivitas manusia, seperti membakar sampah, membersihkan lahan dengan cara dibakar, atau membuang puntung rokok yang masih menyala. Karena itu, hindari membakar sampah atau lahan sekecil apapun apinya. Api yang tampak terkendali bisa dengan cepat membesar ketika tertiup angin dan menjalar ke area yang lebih luas. Jika melihat asap atau titik api di sekitar lingkungan, jangan menunggu hingga membesar. Segera laporkan kepada perangkat desa, petugas pemadam kebakaran, atau instansi terkait agar dapat segera ditangani. Mencegah kebakaran jauh lebih mudah daripada memadamkannya. Lindungi hutan, lahan, dan lingkungan kita. Satu tindakan bijak hari ini dapat mencegah bencana yang lebih besar di kemudian hari.
1: Spesial hari ulang tahun radio ke-81. Penyiar-penyiar eks Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial hari ulang tahun radio ke-81. Suara lama, semangat baru.

0: Cuaca panas ekstrim adalah kondisi di mana suhu udara melampaui rata-rata normal. Biasanya mencapai 36 hingga 38 derajat Celcius atau lebih. Di Indonesia, fenomena ini ditandai peningkatan suhu bumi signifikan dan kelembaban rendah. Jadi udara sangat terik. Hal ini bisa berdampak ke kesehatan loh, seperti dehidrasi, sakit kepala, hingga heat stroke yang mengancam jiwa. Agar tetap aman saat cuaca panas ekstrim, yang pertama, jangan lupa minum air putih yang cukup, jangan tunggu haus. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan saat siang hari, terutama jam 10 hingga 4 sore. Ketiga, pakai pakaian yang ringan dan berwarna terang supaya tubuh tetap sejuk. Kalau harus keluar rumah, pakai topi atau bawa payung ya. Dan yang terpenting, kalau mulai merasa pusing, lemas, segera istirahat di tempat yang sejuk dan minum air. Stay safe everyone!
1: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss!

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku izin tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

Penguatan ekosistem kebudayaan tidak cukup berhenti pada pelestarian, tapi juga harus menyentuh tata kelola, akses pembiayaan perlindungan budaya, dan juga kemampuan kebudayaan menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan. Dan arahan tersebut ya disampaikan dalam rapat kerja Kementerian Kebudayaan bersama dengan Komisi 10 DPR RI di Gedung Parlemen Senayan pada hari Rabu ya tanggal 2 September 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan, kebudayaan memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional, terutama sebagai fondasi peradaban dan identitas bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Dan salah satu perhatian ya ini adalah pembahasan mengenai kebijakan 2027 yang dimana pemerataan akses pendanaan bagi pelaku seni dan budaya di tingkat akar rumput khususnya melalui pengelolaan dana abadi kebudayaan dalam program Dana Indonesia Raya. Menanggapi hal tersebut, Fadli mengatakan Kementerian Kebudayaan tengah membenahi sistem pembiayaan secara menyeluruh. Salah satunya adalah melalui pengembangan aplikasi verifikasi awal yang lebih mudah untuk digunakan sehingga proses pengajuan bisa berlangsung lebih sederhana dan juga transparan. Mulai 2027, Balai Pelestarian Kebudayaan di setiap provinsi nanti juga akan berperan lebih aktif ya untuk mendampingi calon penerima. Pendampingan tersebut diharapkan bisa memangkas birokrasi sekaligus memperkuat pengawasan untuk mencegah potensi penyelewengan dana.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey,
0: awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cantik.
1: RRI Digital. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Kementerian Pariwisata menyelenggarakan pameran Wastra bertajuk Jelajah Indonesia Wastra Nusantara pada tanggal 2 hingga 6 September 2026 ya. Dan pameran selama 5 hari ini menjadi bagian dari upaya Kemenpar memperkuat pariwisata berbasis budaya dan pengalaman khususnya dengan mendekatkan kekayaan budaya kemudian ragam destinasi Indonesia kepada masyarakat urban. Melalui pameran ini, Kemenpar mengangkat kekayaan Wastra Indonesia mulai dari batik, tenun, hingga kain ikat sebagai media penceritaan yang menghubungkan masyarakat dengan destinasi. Pendekatan tersebut diharapkan bisa meningkatkan minat masyarakat untuk mengenal dan juga mengunjungi daerah asal Wastra sekaligus meningkatkan belanja pariwisata. Dalam penyelenggaraannya, Kemenpar berkolaborasi dengan sejumlah mitra strategis lintas sektor ya. Dan tentunya sepanjang 5 hari penyelenggaraan, pengunjung ini bisa mengikuti berbagai kegiatan edukatif dan interaktif seperti aktivitas membatik bersama perajin, peragan busana yang menampilkan koleksi Wastra khas daerah dengan menghadirkan Miss dan Mister Tourism binaan ASPPI, diskusi interaksi bersama dengan pelaku industri pariwisata, kuis dan juga sesi penataan gaya Wastra. Jadi tentunya ini bisa membantu mendongkrak ya daya tarik wisata budaya yang ada di Indonesia.

Pernah gak sih kita meninggalkan rumah dengan lampu masih menyala? Charger masih menempel? Televisi tetap hidup? Padahal gak ada yang nonton. Tanpa sadar, kebiasaan kecil itu membuat listrik terbuang percuma. Padahal, hemat listrik bukan cuma mengurangi tagihan, tapi juga menjaga energi untuk masa depan. Mulai sekarang, yuk biasakan matikan lampu saat tidak digunakan, cabut charger setelah dipakai, dan gunakan listrik seperlunya. Karena hemat listrik bisa dimulai dari rumah kita sendiri. Satu langkah kecil kita hari ini memberi

tanpa peringatan, tanpa waktu untuk berpikir. Jika bencana datang, apakah kita sudah tahu harus kemana? Apakah keluarga kita sudah tahu harus bagaimana? Luangkan waktu hari ini, kenali jalur evakuasi, siapkan tas darurat, dan edukasi setiap anggota keluarga. Karena rasa aman bukan hanya soal mengunci pintu, tapi tentang siap menghadapi situasi apapun.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iya bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: Tir Hats yang ada dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambalkan.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Rodangdut RRI Purwocerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Rodangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia meluncurkan buku sejarah Indonesia, Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global sebanyak 5 jilid. Dan berdasarkan informasi dari Menteri Kebudayaan Fadlizon ya, mengatakan bahwa peluncuran buku hasil fasilitasi Kementerian Kebudayaan dan juga penulis yang terlibat diberikan kebebasan terkait materi substansi penulisan tanpa intervensi apapun. Buku ini mengusung misi besar untuk mengubah paradigma lama, sejarah bukan lagi sekedar hafalan tanggal, dan instrumen untuk mengasah, menalar, kritis, memahami hak-hak masyarakat. Secara total penulis yang terlibat ya, yaitu ada sebanyak 123 penulis yang berlatar belakang dari berbagai bidang ya, ada sejarawan, arkeolog, filolog, kemudian epigraf, dan juga ada peneliti dari 34 universitas dan 11 lembaga non-perguruan tinggi. Adapun buku sejarah ini secara total terdiri atas 11 jilid, 6 jilid lainnya rencananya akan diluncurkan pada September 2026 ya, berarti harusnya sudah diluncurkan bulan ini ya. Dan Menteri Kebudayaan mengakui bahwa dalam penulisan buku ini memerlukan waktu yang panjang, hal ini berkaitan bukan hanya materi teks saja, tetapi juga terdapat kendala soal hak cipta foto sebagai penyerta teks, editing hingga desain layout yang menambah durasi buku secara keseluruhan. Buku ini sudah bisa diakses masyarakat ya melalui website pustakabudaya.id dan tentunya harapannya semoga buku ini bisa diakses secara luas oleh masyarakat Indonesia dimanapun berada serta harapannya bisa menjadi rujukan berbagai riset. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Eh. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kau parkir jangan sembarangan.
3: Spesial hari ulang tahun radio ke-81. Penyiar-penyiar ex-Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya, tanggal 7 sampai 11 September 2026, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.

0: конспирации.
1: Pendengar RRI Purwokerto telah melaksanakan ya Jalan Sehat Peduli Lingkungan pagi tadi dalam rangka memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan suasana pagi itu terasa penuh semangat ya, jadi peserta tadi itu tampak gembira ikut rangkaian acara. Mulai dari senam ya, terus ada jalan sehat melintasi rute yang telah disiapkan. Ada salah satu peserta bernama Jihan, mahasiswa UNSUD, mengaku senang bisa hadir dalam kegiatan. Dan Jihan mengaku mendapatkan informasi kegiatan dari temannya yang magang di RRI dan tertarik untuk hadir karena belum pernah berkunjung ke RRI sebelumnya, jadi penasaran ya dengan kegiatan yang diselenggarakan. Selain itu, tema peduli lingkungan yang diangkat juga menjadi daya tarik tersendiri. Menurut Jihan, suasana acara berjalan sangat seru, pembukaan dengan senam, rute yang aman untuk para pejalan kaki juga ya. Ada kehadiran UMKM di lokasi acara yang menambah kenyamanan peserta. Dan Jihan memberikan apresiasi kepada RRI Purwokerto atas terselenggaranya kegiatan ini. Dan untuk kedepannya, Jihan berharap RRI Purwokerto semakin sering menyelenggarakan kegiatan terbuka supaya masyarakat ini bisa semakin dekat dengan pendengarnya di Kabupaten Banyumas ya. Dan tentunya kegiatan Jalan Sehat Peduli Lingkungan menjadi salah satu bukti komitmen RRI Purwokerto supaya bisa terus hadir dan dekat dengan masyarakat. Tidak hanya melalui siaran, tapi juga melalui kegiatan yang nyata dan bermanfaat. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Ah, serah deh, serah.
2: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
3: 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
4: Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
5: Pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat ini menjadi perhatian ya dalam program pengabdian kepada masyarakat PKM Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di Purbalingga Lor, UMP memperkenalkan tabung pembakaran sampah berbahan oli bekas yang dilengkapi sistem digital untuk mendukung penggunaan dan pemantauan alat. Teknologi ini diperkenalkan melalui program bertajuk pemberdayaan masyarakat melalui produk rekayasa keteknikan berbasis digital dalam pengelolaan sampah ramah lingkungan menggunakan tabung pembakaran dari oli bekas. Dan Ketua Tim Pengabdian UMP Wildan Aji Saputra mengatakan penerapan teknologi di masyarakat perlu disertai pelatihan supaya alat bisa digunakan dan dirawat secara mandiri. Dalam program ini, masyarakat tidak hanya diperkenalkan pada cara pengoperasian alat ya, tapi juga mendapat panduan mengenai perawatan dan pencatatan penggunaannya. Tim UMP ya juga memperkenalkan sistem pencatatan monitoring secara digital menggunakan Excel atau spreadsheet. Data ini digunakan untuk mencatat aktivitas penggunaan alat sehingga pemantauan ini bisa terus dipantau gitu ya dan juga dievaluasi. Dan Wildan mengatakan sistem tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi setelah pendampingan program selesai. Menurutnya masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk mengoperasikan sekaligus merawat alat secara mandiri. Dan melalui kegiatan ini, UMP mendorong agar teknologi pengelolaan sampah yang diperkenalkan bisa digunakan dan juga dikelola masyarakat secara berkelanjutan. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi. Pendengar nanti seperti biasa ya pukul 13.30. akan kami hadirkan segmen Pro Dangdut untuk Anda. Jadi yang ingin bergabung untuk kirim-kirim salam ya boleh ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp di 0811 254 0911.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Banget. Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
5: Merokok sambil berkendara. Nikmat untukmu, musibah bagiku.
6: Jadi kalau untuk anak berkebutuhan khusus,
7: informasi bukan sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
8: Ya, benar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
7: Inilah bagi Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
9: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
10: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
7: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
11: Dangdut. Dangdut adalah kita.
8: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya nih siang hari ini? Semoga masih semangat ya menjalani aktivitas Anda. Kita berjumpa kembali dalam segmen Pro Dangdut ya di hari Minggu yang tentunya cuacanya panas ini ya. Nah, pendengar, pernah gak ya merasa semakin bertambah usia ternyata yang kita cari itu bukan lagi sesuatu yang mewah ya. Dulu mungkin ingin punya ini, ingin punya itu, tapi sekarang bisa kumpul dengan keluarga, badan sehat, hati tenang, dan masih bisa menikmati lagu favorit, ya itu rasanya sudah cukup membahagiakan. Kalau saya nih ya, yang paling membahagiakan hari ini itu bisa melihat Ebek. Ini sedang mau pementasan Ebek ya di RRI Purwokerto. Untuk Anda yang mungkin lagi di sekitar Purwokerto, di Sukaraja, atau mungkin di Banyumas ya, boleh datang berkunjung ke RRI Purwokerto. Ya, kita lihat Ebek bersama-sama. Tentunya itu adalah hal yang membahagiakan ya. Bisa melihat kearifan lokal begitu ya, bisa menjaga warisan budaya yang ada di Indonesia khususnya di Banyumas ya. Kalau dari Anda nih boleh ya kasih salam-salam atau kasih sedikit informasinya ya, hal sederhana apa yang sekarang justru paling membuat Anda bahagia? Apakah kumpul dengan keluarga atau ketemu teman lama ya, itu sudah bikin bahagia, atau mungkin punya banyak duit ya, itu membahagiakan sekali. Atau cukup mendengar lagu dangdut favorit sambil ngopi di rumah. Nanti boleh diceritakan ya versi Anda seperti apa ke 0281-632-336 atau ke nomor WhatsApp di 0811-2540-911. Kita hadirkan lagu dulu ya untuk Anda semuanya. Secawan madu asik.

Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kembali lagi di segmen Pro Dangdut ya. Tadi sudah hadir lagu Secawan Madu. Nah, yang mau bergabung kasih-kasih salam boleh ya ke 0281-632-336 atau ke nomor WhatsApp di 0811-254-0911. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut adalah kita Mbak Inga.
1: Iya Mas Kumbang GP-GP sehat.
2: GPGP kan ya.
1: Iya ngenek kok.
2: Main lu enak ini ya GPGP kan yo.
1: Ajan jantur ya neng kono.
2: Jantur main kartu jantur yang teman-teman ngono lah. TikTok kan orang Mbak.
1: Oke, anu bisa ditonton nang YouTube juga kie Mas Kumbang. Mas Kumbang tahu mendem apa ora gue?
2: Nyong.
1: Iya.
2: Nyong mendem jam mendem baru mendoan memang baru.
1: Mas Kumbang.
2: Enggak apa main enggak?
1: Oke, nyong arep lakon disit. Oke, okay, Mas Kumbang, apa hal sederhana sing paling membuat bahagia nang hidupnya Mas Kumbang?
2: Oh, hal sederhana ya. Mm-hmm. Nyong kehidupannya senengnya orang karena lagu-lagu sing kira-kira mengandung makna ya lo.
1: Makna apa gue? Makna kehidupan.
2: Ya, makna kehidupan sehari-hari terus kadang anu kerumah mana ingkar.
1: Widi.
2: Bermakna banget.
1: Mantul. Oke.
2: Lagunya apa gue?
1: Lagunya ana tangis bahagia, terus ketintang, ra iso ngapusi, terus noliane ada rasa sugeng rawuh, simalakama peluk nyata runtah, SMS badai derita.
2: Ada rasa. Kan lagunya kan?
1: Lagune Ham dan ATT ge.
2: Ya mulanya ada rasa lah mulanya ini gue.
1: Iya.
2: Ada rasa saya rasa senang anu berarti enggak siaran.
1: Iya dong, harus.
2: Iya di ulang tahun mudah-mudahan tetap jaya di udara sekali di udara gue.
1: Amin.
2: Juga salam sih nang gono-gono gue nang hari-hari bahkan Bu Marlina nang gono kayak naik.
1: Apa iya? Siapa gue tanggane?
2: Ngomong bareng nyong.
1: Tanggane apa gue?
2: Nun.
1: Bu Marlina tanggane.
2: Aduh, Bang Abang nyong ngati pala ke Purwokerto ya sekian lah.
1: Oh.
2: Kayak kan nang ngene nang ngono Bu Marlina karo Inge
1: pakai
2: itu sama mending pati di pagar gara.
1: Heeh.
2: Mana maring nyong na, mana Bang Bang lah. Orang nang ngurwa ke ke bendera kayak nyong.
1: Iya.
2: Terus juga buat Bu Tarisa.
1: Heeh. Mm-hmm.
2: Mama Ade bersama Suwasti. Terus juga Bapak Rusdi, Pak Herdi.
1: Iya.
2: Terus juga Bapak, orang mengucapkan maring mama dari sana dengan.
1: Kenang apa sih?
2: Mengucapkan salam bahagia.
1: Loh, kenang apa gue? Wis bojo.
2: Jadi arep tunangan esuk.
1: Waduh. Selamat, moga-moga lancar ya Mbak Darisa.
2: Sekarang suatu, terus juga kiratun.
1: Mm-mm.
2: Juga buat Kasi Dasun, UMM, terus Sarmila, terus juga buat Siteka DM. Siteka
1: iya.
2: DM ini harus tunangan jarak gue.
1: Karo siapa gue?
2: Karo Kiradun.
1: Kiradun harus bojo loro gue, astaga.
2: Iya, harus loro kok gue, cuma Kiradun kok.
1: Laris manis.
2: Laris, iya panggungnya menggagal ini laris.
1: Iya.
2: Ya terus juga buat semuanya saja lah ya.
1: Siap.
2: Buat Bukarti, karo Mama Wati kan karo terus Mama Sabti ngerti. Orang di salamnya protes buat Kumbang dan orang kamu tanya ngapa ya ini. Kata sembarang kau ya orang kamu tanya Mama Wati. Oh iya apa ya Mas Mbak Inka lagunya ada rasa sayang ya spesial buat Pak Herdi karo Bu Tarisa selamat.
1: Oke.
2: Menempuh pelaminan kelabu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah

0: Kerto ya.
1: Ya, ngotak tiliki.
0: Ana Mbak Desi ge sing ayu banget.
1: Ya yo no satu Mbak Desi ya aku yang apik banget ngepacu pink.
0: Iya, kena kayak Benok gadis.
1: Banget jelas montor.
0: Kena iya kok.
1: Yang satu Mbak Desi ya aku mirip banget.
0: Ya mulane mari ngene ya.
1: Apa daya lah jenjarane ngepen ngono banget. Nyawane wis nang kana regane nang kene. Bisa bayangkan ketemu kanca batir iki
0: iya.
1: Seneng malah.
0: Ya wis nyawang online disit.
1: Online banget iya. Mbak Ika. Bayangkan pas ana acara pas lagi piket.
0: Iya bener gue.
1: Mbak Desi karo siapa sih gue mbak sini?
0: Mbak Desi karo Mas Dosan.
1: Oh Mas Dosan. Mas Dosan yang si kecil yo.
0: Mas Dosan? Ya si bujang lah.
1: Nah, ya gue kayak yang setelah mulanya si kecil ya si bujang.
0: Iya. Mbak Arab digoletnya bojo ya kena.
1: Nah ngodek pes pinter.
0: Iya ya. Mama Cantika Arab lagu apa ke?
1: Judulnya apa bikin nyonyong Mas Monitor?
0: Judulnya ada rasa runtah, terus runtah, runtah ya kena uli.
1: Ya runtah.
0: Kayaknya ngarep takon disit Mama Cantika.
1: Ya.
0: Hal ya hal sederhana sing paling membahagiakan nang hidupnya Mama Cantika apa ge?
1: Sing paling sederhana ya kesehatan Mbak Inka.
0: Iya ya diwai kesehatan.
1: Anak kutu pada sehat, selamat waras, yang seneng bahagia. Terus apa maning?
0: Apa maning,
1: wis kayak kue, duitnya akeh.
0: Nah, kue ya. Sehat, duitnya akeh, tanahnya akeh, masnya akeh, gue ya.
1: Lah, pokoknya seneng ekspor, pokoknya. Terus ketenangan hidup. Terutama kayak hidupnya tenang, gue seneng ya.
0: Iya, alhamdulillah hidupnya tenang. Waras datinya ya.
1: Iya, wis anger tenang kan kaya ngora gembrungsung nang ati adem.
0: Bener gue.
1: Terutama ya sehat, kehidupannya tenang.
0: Iya.
1: Pertama duitnya ya paling ora ya ana lah ya ora kaya banget, ana sing penting ya sing penting tenang sehat iku
0: lah
1: ya.
0: Iya, sing penting mencukupi lah duitnya lah, rasa kakean. Iya.
1: Rasa kakean sing penting cukup.
0: Iya, bener. Oke, iki lagune runtah ya. Arep salame enggak sapa Mama Cantika?
1: Iya, salam yang pertama ya buat Mbak Inka. Gue seneng kono ya Mbak Desi, ya Mas Dosan, Mas Aryan, dan ya Mas Priyo.
0: Iya.
1: Kang Tato lawas banget, orang muni dening yo.
0: Iya, orangnya dopokan apa sih ki ya?
1: Orang tahu melebu.
0: Oh, dewekan biasanya Mbak Desi ya?
1: Merasa dewekan terus, bobyok kayak bapak.
0: Iya.
1: Gue sih lagi ngemsi, gue selera apa ya, BG Selabu?
0: Iya, BG Urung.
1: Karena si urung sih melabuh jam piro, jam loro arep.
0: Iya, kayak dalam maning. Miki si wis moni, kayak dalam maning ge. Lagi ana acara di situ.
1: Nyong dong, sabar sih rame pisan yakin.
0: Lagi acara santunan di situ ge.
1: Oh iya. Terus enggak kami kumbang. Mas Permana, Mbak Darisa, Mama Ida Bumun, Sugeng Siang Bumun.
0: Iya.
1: Mama Indah sama Luna, terus Siti KDM, Mama Fai, terus Miki siapa sih selami kumbang yo, Mama siapa Miki kumbang mau siapa yo?
0: Mbak Darisa.
1: Utu singgungan emong kul apa lor?
0: Bu Marlina.
1: Ya Bu Marlina, Wati.
0: Oh Mbak Wati.
1: Oh Mama Wati. Wati. Terus enggak. Ene Mama Dede, Mama Ade, Kang Suwati, Kang Dasrul, Miki Cunong. Sama nih Yohan wakai banget. Oh Kang Radun.
0: Iya.
1: Ya aku kami bayar mbak.
0: Oke siap. Berarti jangan
1: ngintip sekarang studio pak.
0: Iya dong ge. Terbuka lebar.
1: Ya malah orang apa-apa mbak. Jangan ngonokan AC yang jabakan panas cetar.
0: Nah gue bener. Adem ya, nonton EPK adem-adem. Iya oke siap.
1: Assalamualaikum bye. Cekidot cius.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Mama Cantika. Monggo yang masih mau bergabung ya ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp di 0811 2540911. Halo Prodangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Herdi.

0: ya?
1: Dari Cilacap, Mbak.
0: Oh, ini siapa ya? Pak Maulana.
1: Ah, kenal.
0: Bener ya?
1: Kalau Mbak Desi lupa terus, Mbak.
0: Pak Maulana kan, bener?
1: Iya, di sana nggak bisa di-cek.
0: Iya, ini suaranya agak tertutup dengan suara gending ini.
1: Iya, soalnya maksud saya nomor ini nggak bisa disimpan ya, nggak bisa.
0: Gimana kabarnya ini Pak Maulana?
1: Gimana?
0: Kabarnya gimana ini?
1: Kabar ya.
0: Sehat ya?
1: Susah maksudnya Mbak ya?
0: Gimana?
1: Kalau nelfon susah maksudnya.
0: Iya. Nggak kesini nih Pak Maulana nonton ebek ini di RRI Purwokerto.
1: Aduh, zaman sekarang Pak yang nonton itu cari mabuk, Pak.
0: Nanti ya. Takut ini ya jantur ya.
1: Iya, di Cilacapnya begitu tuh. Yang nonton malah mendem.
0: Apa nonton di YouTube juga boleh nih, kita disiarin di YouTube juga.
1: Iya. Saya kalau ebek kurang, Pak. Kalau susu itu inul. Artis tentang Mbak.
0: Iya. Pak Maulana mau lagu apa nih? Ada Runtah, Ada Rasa, terus Tangis Bahagia, Ketintang, Raiso Ngapusi, Tresno Liane, Ropang, Sugeng Rawu, Simalakama, Pelukan Nyata, Badai Derita, SMS, Milikku, Terpesona, Pelaminan Kelabu, mau yang mana?
1: Simalakama aja Mbak.
0: Simalakama boleh. Mau salam-salam buat siapa Bapak?
1: Iya ini ngomong-ngomong sama Mbak.
0: Inka.
1: Inka Kristi apa? Inka Rizki.
0: Inka Yeni Kristi.
1: Bukan maksudnya Inka bujurnya Rizki, Bo.
0: Boleh dipanggil Inka Kristi, Inka Yeni Kristi boleh lah.
1: Katanya Inka bujurnya Mbak Mas Rizki apa ya?
0: Itu suami saya, Mas Rizki.
1: Oh, iya.
0: Iya.
1: Yalah, salam-salam semua aja Mbak ya, yang penggemar radio dan musim Mbak ya. Semua aja.
0: Iya, iya.
1: Salam semua aja Mbak ya, penggemarnya.
0: Iya, oke, siap. Terima kasih ya, Bapak. Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ini saya hadirkan lagu dulu sambil saya nonton ebek ya. Monggo silahkan yang mau nonton ebek secara langsung di RRI Purwokerto boleh ya, atau mau lewat online di YouTube channel kami juga boleh. Channelnya di RRI Purwokerto.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Bu, beli rokok yang itu.
0: Berapa bungkus, Mas?
2: Satu bungkus saja. Loh, rokoknya beda, Bu. Ini rokok ilegal.
0: Kamu ini ngomong jangan sembarangan ya, Mas. Saya jualan rokok itu sudah puluhan tahun. Jadi paham, rokok yang ilegal maupun yang legal, rokok asli dan palsu. Jangan sembarangan ngomong loh.
2: Sabar, Bu. Tak kasih tahu, jangan emosi dulu. Rokok yang Ibu jual itu tidak ada pita cukainya. Pita cukainya palsu. Dan lihat nih, pita cukainya bekas. Merek dan jenis rokok di pita cukainya juga berbeda. Itulah ciri-ciri rokok ilegal. Hati-hati, jangan tergiur rokok murah. Mari gempur rokok ilegal. Waspada terhadap peredaran rokok ilegal dan kenali ciri-cirinya. Jika menemukan, laporkan ke kantor Bea Cukai Purwokerto. WhatsApp 0811-2624737 atau di kanal medsos @beacukaipurwokerto.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
3: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kembali lagi di segmen Pro Dangdut ya, sampai nanti jam 3 sore. Silahkan yang mau bergabung ke 02816323336 atau ke nomor WA di 08112540911. Halo Pro Dangdut.
7: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
6: Iya, selamat siang Kang Herdi.
7: Selamat siang Gianca.
6: Iya, gimana kabarnya nih?
7: Alhamdulillah sehat.
6: Alhamdulillah. Ini dengar-dengar. Kenapa?
7: Sebaiknya sudah mendem belum?
6: Belum, baru mulai ini.
7: Jam segini mau udah mendem nih.
6: Mendemnya nanti sore.
7: Oh gitu.
6: Iya.
7: Pelongo gitu. Kalau mendemnya itu pelongo-pelongo.
6: Gitu. Oh pelongo-pelongo. Kang Herdi pernah mendem?
7: Orang lah, cuma melihat doang.
6: Iya, Kang Herdi.
7: Ya.
6: Ada hal sederhana nggak nih yang membuat Kang Herdi itu bahagia dalam hidup?
7: Aku mah yang penting mah sehat, banyak duit, gitu, bahagia. Gitu.
6: Iya, aku juga bahagia. Yang penting sehat,
7: itu
6: banyak duit.
7: Kalau banyak duit, terus sehat, bahagia, nah itu.
6: Iya,
7: paling
6: betul.
7: Enak itu, mantap itu.
6: Mantul.
7: Cuman satu aku mah deh.
6: Gimana?
7: Yang kekurangan itu cuma satu.
6: Apa tuh?
7: Nggak punya pendamping.
6: Aduh, katanya mau tunangan sama Mbak Darisa.
7: Amin.
6: Gimana ini kapan-kapan? Minggu depan? Minggu depan apa bulan depan?
7: Nggak tahu deh, gimana sehat, gimana keadaannya aja ya.
6: Iya ya, tak doain.
7: Mau ikut deh.
6: Siapa itu Mbak Darisa?
8: Halo Mbak Inka.
6: Iya, gimana nih sehat Mbak Darisa?
8: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Dengar-dengar mau tunangan ya sama Kang Herdi.
8: Kapan?
6: Kenapa?
8: Persiapan.
6: Oh persiapan, iya semoga lancar ya.
8: Amin.
6: Iya menjadi pilihan terakhir ini ya. Iya, oke Mbak Darisa. Lagu ne Kiana Simalakama, Tangis Bahagia, Ketintang, Raiso Ngapusi, terus Noliane, Ropang, terus Sugeng Rawuh, Pelukan Nyata, Badai Derita, SMS, terus Terpesona, Hidupku Untuk Cinta, Pelaminan kelabu, arep sing endi?
8: Nangis bahagia, Mbak.
6: Nangis bahagia, ya nanti menangis bahagia di hari pertunangannya. Tak dongak nage ya, moga-moga lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Dimantep nai gue ya. Iya, ini mau salamnya buat siapa Mbak Darisa?
8: Salamnya buat Mama Tengkas, yang membalut Mbak Mawati, Mama Ade.
6: Iya.
8: Terus Bu Ida, terus Bu
6: Tasari, iya.
8: Pak Anto, Mister Gendot, Pak Abang Herman, Pak Asmara,
6: iya.
8: Kepatin Pak Besar, terus Bu Kerdi, selamat datang.
7: Mama Luna, Mama Pai, Potini ya, Mama Eri,
6: iya.
7: Mbak Sutawati, Bu Ida, Bu Arsoyo, Neng Kesa juga ya, Mbak Mines juga, si KDM, terus Pak Tamin, Pak Jalman, Hermana Herman, Gendro juga ya, Mas Purnomo, yang tadi ke siapa yang dipanggil Herbi deh.
6: Oh, tadi Pak Maulana.
7: Pak Maulana ya. Terus buat Bunda Harum juga.
6: Iya.
7: Ya wis, pokoknya buat pendengar semua ya, RR Purwokerto ya.
6: Oke, siap.
7: Buat semua dari saya terima kasih ya, sehat selalu ya.
6: Iya.
7: Terima kasih ya.
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pro Dangdut.
9: Halo. Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Inka.
6: Selamat siang Mama Ade. Gimana kabarnya
9: sehat
6: hari ini?
9: Sehat tentunya ya Mbak Inka.
6: Iya, sehat dong.
9: Amin, amin di rabbal iya. Alamin.
6: Agak berdengung ya ini suaranya.
9: Iya ini. Bedal aku agak jauh loh Mbak Inka sama radio.
6: Iya, mungkin dikecilin lagi volumenya nih Mama Ade.
9: Ya boleh.
6: Iya, masih
9: iya,
6: ini.
9: Inka.
6: Iya, halo, halo, halo.
9: Halo Bandung.
6: Iya, ini udah aman.
9: Iya.
6: Mama Ade.
9: Apa Mbak Inga?
6: Ada hal sederhana yang membuat bahagia di kehidupannya Mama Ade nggak nih?
9: Oh, ada dong.
6: Apa tuh?
9: Lagu kan?
6: Ya terserah apa aja, mau lagu, mau apa, teman-teman
9: aku
6: gitu.
9: Ada yang sederhana tapi bikin mama Ade bahagia, apa itu?
6: Apa tuh?
9: Piano, mari-mari piano.
6: Asik, oke, main piano bersama itu? Kekasih.
9: Karena lagu itu bikin aku nyaman, karena ada pak gurunya gitu loh.
6: Oh gitu, yang bikin nyaman pak gurunya apa pianonya?
9: Semuanya.
6: Semuanya
9: ada
6: pianonya, ya.
9: Kalau nggak ada gurunya juga kita nggak bisa juga Mbak Inga.
6: Iya benar.
9: Karena semua itu harus ada yang ngajarin Mbak Inga.
6: Betul.
9: Iya, jadi nggak cuma sekolah aja yang ada gurunya.
6: Iya.
9: Kita pacaran pun harus ada gurunya juga loh Mbak Inga.
6: Gitu ya. Nyarinya di mana itu?
9: Salam ya Mbak Inga.
6: Boleh boleh.
9: Salamnya terutama buat Mbak Inga ya. Salam
6: iya.
9: Selalu. Terus yang lain pokoknya semua percipta Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dimanapun Anda berada ya.
6: Iya.
9: Mudah-mudahan lagi dalam keadaan sehat.
6: Amin.
9: Salam spesial biasa Mbak Inga buat sahabatku yang sedang berulang tahun sekarang ya. Mudah-mudahan Mama Ade mengucapkan happy birthday, selamat ulang tahun, mudah-mudahan sehat selalu, diberi panjang umur. Terus mudah-mudahan apa yang diartikan mudah-mudahan tergerak tercapai ya Mbak Inga.
6: Iya,
9: semua yang
6: amin.
9: Diharapkan. Mudah-mudahan rumah tangganya langgeng.
6: Amin.
9: Sampai dunia akhirat.
6: Amin.
9: Rezeki yang halal, yang berkah, barokah ya Mbak Inga.
6: Amin ya Rabbal Alamin.
9: Iya. Mama Ade mah kalau mendoakan siapapun harus baik-baik Mbak Inga.
6: Iya dong, harus.
9: Iya, pokoknya sahabat aku yang di luar sana, yang paling aku sayangi, mudah-mudahan diberi sehat selalu. Terima kasih Mbak Inga, lagunya ikut aja ya.
6: Oke, siap.
9: Terima kasih atas waktunya.
6: Nggih.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mama Ade. Halo, halo, halo Pro Dangdut.
10: Halo, halo, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Inka.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Resti sehat?
10: Alhamdulillah sehat Mbak, jenengan sehat Mbak?
6: Sehat, alhamdulillah. Orang maring RRI sih Mama Rusti.
10: Jere lagi sibuk lan. Anu acara singgie mau ya dinasiki ya?
6: Iya gie.
10: Ngemben bayanger wis anu wis rampungan kono acara ngomandan mandan santai.
6: Oh iya ya, ya sisa nonton epic neng kene tuh li.
10: Orang bel anu ada maning ngap nonton anggar anu perak biar mesti nonton bel.
6: Iya ya beti ya bong jantur.
10: Oke kan rencana arep pada dolan sing tanggal telu kae mbah jare kan anu arep sing nang RRI dadine
6: iya
10: diundur apa diundur apa rane ya.
6: Iya bener gue.
10: Iya kok dadi mbong konyong meturut bumun kok tanggal pira jajal.
6: Iya. Moga-moga kok iya. Bisa ketemu kabeh ya.
10: Ketemu kabeh ya. Mudah-mudahan jenengan nyebokan lagi sip esok apa ya jenengan ajak kondru disit.
6: Iya siap. Oke siap begitu ya. Mama Rusti iya. Ada hal sederhana gak yang membuat bahagia di kehidupannya Mama Rusti nih?
10: Ya anak lah ya Mbak.
6: Apa gue?
10: Ya anu anak foto ibarat kumpulnya bahagia.
6: Nah, ya. Berbunga-bunga ya.
10: Ya senang anak foto pada kumpul.
6: Iya.
10: Lah terus dia sing nomor telurnya ya nak gendong oma ya senang nyong jadi anak hatire.
6: Anaknya pira sih Mama Rusti?
10: Anaknya telu Mbak.
6: Oh.
10: Foto nenyong kabean dong wis 5. Tapi sing loro ranana dadine gari telu.
6: Oh iya tapi akeh lah anake telu iya, putune telu ja nangar kumpul rame. Iya.
10: Iya nangar kumpul. Nangar kumpul ya rame tapi sanu telah mong wis pada dewek-dewek ya sedela.
6: Ya ora apa-apa sing penting bisa sowan-sowan terus.
10: Ya iyalah amin.
6: Iya.
10: Lagi lagune arep apa Mbak?
6: Lagune Ana Simalakama, Tangis Bahagia, Ketintang, Raiso Ngapusi, Tresno Liyane, terus Sugeng Rawuh, Pelukan Nyata, SMS Badai Derita, Ada Yang Punya, Terpesona, Pelaminan Kelabu. Mana nih?
10: Tangis Bahagia baik Mbak.
6: Oke, boleh. Siap. Mau salamnya buat Miki, siapa?
10: Iya, apa siapa Mbak sing mlebu Miki ke Mbak?
6: Miki Ana, Mbak Darisa, Kang Herdi, terus Mama Cantika, Pak Maulana, terus Kang Kumbang.
10: Oh, ya kayak salamnya nggo kowe anak Kang Kumbang, anak Pak Maulana, Mama Santika, Mama Ade, Mama Indes, Mang Herdi, terus Mama Darisa, Mama Siva, Mama Duna, Mama Reni, Bumun, terus Pak Dalang Suwadi, Pak Radun, Pak Dasrun, Mister Balo, Mister Genjot, terus Pak siapa ya? Anu Mama Siti KDM. Mama Vira, Mama Siva. Ya sanu kelalen sanu jadi. Ya wis ya Mbak.
6: Iya siap.
10: Nek siarannya paringi sing sehat
6: amin,
10: lancar.
6: Amin,
10: Bapak. Amin. Sehat-sehat ya Mbak.
6: Nggih.
10: Ya nyuwun ngene nyuwun mlebu.
6: Siap.
10: Ini ke lagune ya mudah-mudahan ya mben anger anu ya bisa ketemu ya Mbak.
6: Amin, amin. Moga-moga.
10: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ini ya, Mama Rusti sudah bergabung. Oke, ya, ini lagu dulu ya saya hadirkan untuk Anda semuanya. Ada si Malakama, Bim Salabim.

0: plesir yuk pak lah.
1: Plesir ngendi?
0: Wahana wisata pereng Cilongok bayan kayak pak. Tiketnya kur 20.000 free. Wahanane akeh, anak becak mini, kolam renang, flying fox kur 15.000. Offroad 150.000 semobil nggo wong telu. Outbound, camping, bebek air, uga anak aula nggo perpisahan lan arisan.
1: Wisata edukasine ana ora kuwe.
0: Iya jelas anak. Ya kue edukasi gula merah, manasik haji, selada hidroponik, ayam elba. Pokoknya wisata pereng Cilongok kue ngangeni lah. Panggunane kepenak, hawane ya seger.
2: Wahana wisata pereng Cilongok beralamat di Jalan Kalimanggis Utara RT 05 RW 4 Cilongok. Kontak person 0852-5862-5667.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: asik lagunya Mantap Goyangnya.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Prosatu, channel informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita bacakan salam-salam yang masuk ke WA dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mbak Inka lagunya Sugeng Rawuh. Salamnya buat semuanya saja. Buat Mbak Inka selamat nonton Ebek. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Siap. Terima kasih Ibu Warsini. Monggo kalau mau nonton secara online boleh Ibu. Di kanal YouTube channel kami RRI Purwokerto. Ada lagi, Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut RRI dari Bapak Anto Banyumas. Selamat siang Mbak Inka. Waalaikumsalam Bapak Anto, terima kasih sudah bergabung ya. Kirim lagu untuk semua penggemar Pro Dangdut. Untuk Kang Dasrun, Pak Jamal, Kang Bardisun, Ibu Fitri yang purna tugas. Terus Siti KDM, Mama Fai, Mama Ade, Mama Luna, Mama Wati, Mama Hanum, Mbak Sulastri, Mas Herman, Mbak Darisa, Bu Tuti di Kalisalek, Mbak Sintia, Teteh Putri, Bu Muningah, Mama Reni, Mama Cantika yang gemoy ya. Terus Mama Eri, Mama Rusti, Kang Radun, Pak Sukirno, Mr. Belo, Pak Rusdianto ya, tentunya untuk Mbak Inka. Lagunya dari Bang Haji Roma Irama. Hari ini ada tidak ya Bang Haji? Tidak ada, adanya Ridho Roma, maukah ini Bapak Anto? Terima kasih, semoga RRI tetap jaya mengudara bisa mempersatukan bangsa. Selamat bertugas Mbak Inka, semoga lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin, terima kasih Pak Anto doanya. Ada lagi ya, dari siapa? Dari Pak Joko nih ya. Oke, salam-salam untuk semua sedulur Pro Dangdut ya. Saya mau komentar sedikit nih, saya setuju semakin bertambah umur, ternyata bahagia itu sederhana. Bisa duduk santai, makan sama istri ya, dengar lagu dangdut itu sudah luar biasa, mantap ya. Oke, tetap semangat dan sehat selalu. Terima kasih Bapak sudah bergabung. Oke, ini saya hadirkan lagu dulu ya, tentunya. Selamat apa ya beraktivitas untuk Anda semuanya ya. Semoga lagu dangdut ini bisa menghibur aktivitas Anda ya, yang sedang lelah, yang sedang berjuang, atau yang sedang gembira juga ya. Nanti kalau masih ada waktu boleh bergabung lagi di segmen Pro Dangdut 0281632336 atau ke nomor WA di 0811254-0911. Kita kasih lagu Sugeng Rawuh ya, ini untuk Ibu Warsini.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: Tir Hats yang ada dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng Lewat.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, ada yang mau bergabung lagi di segmen Pro Dangdut? Boleh. Ya, kita terima satu penelpon lagi ya. Halo, Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mama Ida?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Gak kesini nih, nonton ebek.
4: Enggak, tadi ada itu pertemuan keluarga.
1: Waduh, ada acara apa tuh, arisan?
4: Ya, arisan pertemuan keluarga, iya, keluarga besar.
1: Dapat arisan gak Mama Ida?
4: Udah dulu.
1: Oh, udah ya?
4: Kalau kecil ya, kalau nonton ebek itu takut kejantur. Katanya kalau pakai baju merah kejantur.
1: Oh gitu. Untung saya gak pakai baju merah hari ini ya.
4: Dulu ya gitu katanya kalau pakai baju merah kejantur.
1: Oh iya, ini di sini ada yang pakai baju merah gak ya? Coba nanti kita lihat ya.
4: Enggak sih, itu mitos kali.
1: Itu mitos ya. Mama Ida, ada hal sederhana yang membuat bahagia di kehidupannya Mama Ida gak nih?
4: Ya ini teleponnya dengan Mbak Inka, aku bahagia.
1: Waduh, alhamdulillah.
4: Kalau nggak diangkat marah kurang 10 menit nih.
1: Aduh, kalau nggak diangkat guling-guling ya.
4: Kamu itu dilempar di kasur.
1: Oke. Iya, Mama Ida, meskipun nggak bisa datang ke RRI, boleh nanti disimak ebeknya ya di kanal YouTube channel kita nih, Mama Ida. Di RRI Purwokerto ya, disebarluaskan boleh ya ke tetangganya gitu supaya pada nonton.
4: Oke.
1: Ini mau salam-salam buat siapa Mama Ida?
4: Salamnya ya Kang Radun, Kang Tasrun, Kang Hebi sama Mama Darisa, Kang Jalan Suwedi, Pak Rusdianto, Kumbang Asmara, Mr. Genjot, Mr. Balok, Pak Maulana tadi ya, Pak Maulana, Pak Saka.
1: Iya.
4: Ibu Muninga, Bu Munija, Bu Yanti, Mpok Tini, Mama Luna, Mama Ade, Mama Cantika, Mama Fai, Mama Dede, Mama Indah, Mama Mines, Siti KDM, Mama Rusti, Mama Ida di Mangunjaya, Ibu Sarmila, Mama Reni, Mama Siva, dan semuanya adalah Siti apa namanya, Mama Wati, kelupaan.
1: Oke.
4: Okay. Semuanya aja yang masih monitor. Iya, Bu, tetanggaku juga yang sedang monitor. Banyak loh tetanggaku yang dengerin Pro Dangdut.
1: Alhamdulillah.
4: Iya. Terima kasih Mbak Inka, teleponnya sudah diangkat.
1: Iya. Siap.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mama Ida sudah bergabung ya. Tentunya untuk ebek masih berlangsung ini ya. Yang belum bisa datang ke RRI Purwokerto boleh nanti disimak di kanal YouTube channel kami. Channelnya RRI Purwokerto. Ya, ini nanti siapa tahu bisa jantur online. Coba ya nanti kita buktikan kata Mama Ida, mitos atau fakta yang pakai baju merah ini jantur ya, coba nanti kita lihat. Oke, sayang sekali pendengar, kebersamaan kita harus berakhir di segmen Pro Dangdut dan Purwokerto siang ini. Nanti akan ada rekan saya Desi Natalia yang menemani Anda sepanjang Purwokerto sore ini. Saya Anka Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar sore hari ini? Senang sekali saya Desi Natalia hadir menyapa Anda pendengar di Purwakarta sore edisi hari ini, hari Minggu 6 September 2026. Pendengar, saya ingin menginfokan ya untuk Anda pecinta kesenian ebek, mari merapat ke halaman LPP RRI Purwakarta. Karena sore ini tengah berlangsung kegiatan ataupun juga sebuah pagelaran kesenian ebek dalam rangkaian HUT RRI yang ke-81. Setelah tadi pagi dibuka dengan Zumba bersama, kemudian jalan sehat bersama, kemudian juga banyak sekali kegiatan, ada khitan masal, kemudian juga ada fashion show, ada lomba fotografi yang diselenggarakan oleh RRI Purwakarta. Dan sore hari ini untuk Anda pecinta kesenian ebek, mari merapat langsung ke RRI Purwakarta. Atau untuk Anda yang wah jauh sekali Mbak Desi, Anda bisa melihat secara langsung di kanal YouTube RRI Purwakarta. Rame banget ternyata ya, yang menonton juga banyak sekali di luar sana. Jadi silakan untuk Anda yang sore hari ini ingin menyaksikan langsung ya. Sementara sampai jam 19 waktu Indonesia Barat, saya akan temani Anda di sepanjang Purwakarta sore.

Ya, mendengar gelaran RRI Fest 2026 menjadi panggung hangat yang mempertemukan antusiasme masyarakat dengan dedikasi para seniman lokal dalam merawat tradisi ebek Banyumasan. Pertunjukan kesenian tradisional ini tidak hanya menyedot perhatian ribuan pasang mata, tetapi juga membuktikan bahwa daya pikat ebek tak pernah pudar melintasi generasi. Tingginya daya tarik kesenian ini dirasakan langsung oleh Vera, salah seorang penonton yang sengaja hadir untuk menyaksikan penampilan ebek secara langsung. Rasa penasarannya muncul setelah sebelumnya pernah menonton pertunjukan serupa di wilayah Pemalang ya. Wow. Jadi menurut Vera, pertunjukan ebek pada RRI Fest 2026 ini disajikan secara sangat rapi dan proper. Detail tata rias, kostum berkarakter serta kekompakan gerakan para penari putra dan putri menjadi penanda bahwa kesenian ini digarap dengan serius. Sementara itu antusias warga pun terlihat masif, penonton bertahan di arena dari awal hingga akhir, bahkan banyak warga yang menonton dari luar area gerbang. Jadi penasaran seperti apa kan? Yuk langsung saja datang ke RRI Purwokerto.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

0: spesial hari ulang tahun radio ke-81. Penyiar-penyiar X Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, Suara Lama, Semangat Baru.
1: Delapan puluh satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Delapan puluh satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
4: Bencana memang bisa datang kapan saja, tapi kita bisa mempersiapkan diri untuk mengurangi resikonya. Pertama, kenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal kita. Apakah rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau bencana lainnya? Kedua, siapkan tas siaga bencana. Isi dengan air minum, makanan tahan lama, obat-obatan pribadi, senter, dokumen penting, serta perlengkapan darurat lainnya. Ketiga, kenali jalur evakuasi dan titik kumpul. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Keempat, ikuti informasi resmi dari pemerintah, BBBD, BMKG, dan sumber terpercaya lainnya. Jangan mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dan yang tidak kalah penting, tetap tenang saat bencana terjadi. Bantu anak-anak, lansia, dan orang yang membutuhkan pertolongan. Karena mitigasi bukan hanya soal menghadapi bencana, tapi tentang mempersiapkan diri sebelum bencana terjadi.

Pendengar pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang mengikuti RRI Fest merasakan dampak positif selama kegiatan berlangsung. Selain suasana acara yang ramai, sejumlah pelaku UMKM menyebut penjualan produk mereka turut meningkat. Salah satu pelaku UMKM adalah Fitri Hasuti dari Kecamatan Purwojati, mengatakan suasana di booth selama RRI Fest berlangsung ramai dan juga menyenangkan. Dia juga mendapatkan respon positif dari para pengunjung, dan menurut Fitri salah satu pengalaman yang paling berkesan selama mengikuti RRI Fest adalah ketika produk yang dibawanya banyak dibeli oleh pengunjung. Fitri juga mengaku keikutsertaannya dalam RRI Fest juga memberikan tambahan terhadap pendapatan usahanya. Jadi penasaran seperti apa? Sekarang masih berlangsung pendengar tampilan kesenian ebek ya dari pelataran RRI Purwokerto, ebek Karang Talun Kidul Purwojati. Anda bisa saksikan juga di kanal YouTube RRI Purwokerto.

Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Cantika 896. Terima kasih. Kemudian ada Ed Hadianto 5360. Selamat untuk RRI, semoga RRI tambah dicintai guna sampaikan informasi dan juga hiburan untuk masyarakat. Dan terima kasih juga untuk pendengar dimanapun berada yang penasaran seperti apa ya penampilan kesenian ebek di RRI Purwakarta, silahkan hadir, datang langsung saja.

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben a student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal. Kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Aremantai Semende, sebuah desa di Sumatera Selatan. Desa yang begitu asri dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Pun menjadi sajian yang apik, tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah.

Baik, pendengar pukul 15 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat, kita akan segera menuju ke program 1 RRI Surakarta. Kita akan ikuti Lintas Jateng DIY.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda sore ini dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam informasi aktual dari berbagai daerah di wilayah Surakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng sore ini, Gubernur Jateng Ahmad Lutfi meninjau langsung penanganan musibah kebakaran di tempat pemrosesan akhir Putri Cempo Solo. Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta menerima data sekitar 31 ribu penerima bansos yang harus ditangguhkan karena terindikasi bermain judi online. Lintas DIY Jateng sore ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surakarta. Selengkapnya bersama saya Nana Hardan Santoso. Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meninjau langsung penanganan hari ketiga musibah kebakaran di tempat pemrosesan akhir Putri Cempo Kota Solo kemarin. Selain berfokus pada strategi pemadaman total dari udara, peninjauan ini juga dilakukan guna memastikan jaminan kesehatan bagi warga yang terdampak paparan asap. Berikut laporannya.
1: Yang menjadi prioritas kita, jangan sampai ini terulang-terulang kembali. Sehingga tadi sudah kita rapatkan secara singkat dengan Mas Wali, dengan beberapa stakeholder, bagaimana penanganan ini tidak terulang.
2: Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, meninjau langsung proses penanganan hari ketiga musibah kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Putri Cempo. Dalam tinjauannya, Ahmad Lutfi menginstruksikan agar keselamatan warga di sekitar TPA Putri Cempo menjadi prioritas utama. Yaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengukur baku mutu udara di lokasi kejadian. Selain itu, layanan dokter spesialis keliling juga diterjunkan untuk menyisir kawasan pemukiman.
1: Jadi dari Kementerian Lingkungan Hidup sudah dilakukan pengecekan dengan mobil terkait dengan kandungan udara dan lain sebagainya. Kami tidak ingin implikasi daripada kebakaran ini berdampak kepada masyarakat di sekitarnya. Sehingga hari ini Dinas Provinsi dan Wali Kota kita mengadakan spelling. Jadi dokter spesialis keliling kita lakukan pengecekan kesehatan di wilayah sekarang sini untuk apa? Memberikan jaminan kepastian kesehatan bagi masyarakat.
2: Di sisi lain, Ahmad Lutfi menyebut bara api di kedalaman tumpukan sampah masih terus menyala. Mengingat helikopter bantuan Polda Jawa Tengah hanya berkapasitas 300 liter, pihaknya kini telah melayangkan permohonan armada waterbombing berkapasitas 2.000 liter kepada Komando Atas TNI. Penambahan daya gempur udara ini dinilai menjadi langkah mutlak agar pemadaman tuntas hingga ke dasar sampah.
1: Kemarin saya ucapkan terima kasih Polda telah memberikan helikopter Polda. Cuman maksimalnya dia 300. Saya sudah bersurat lewat Danlanut kepada Mabes TNI untuk dikirim lagi nanti 2.000 liter untuk membackup ini. Karena saya lihat laporan tadi pagi dari Mas Wali dan Danlanut masih menganga, masih di dalam membara. Makanya ini harus tuntas dan tuntas-tas.
2: Ahmad Lutfi menegaskan, posko tanggap darurat yang melibatkan unsur pemerintah daerah, militer, kepolisian, dan relawan harus bekerja ekstra cepat di tengah ancaman musim kemarau. Evaluasi ketat dari lintas instansi juga akan segera dilakukan pasca pemadaman agar bencana serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar, posko pengungsian darurat didirikan di GOR Universitas Tunas Pembangunan Surakarta guna menampung ratusan warga desa Plesungan Gondangrejo yang terdampak asap TPA Putri Cempo. Kalakar BPBD Karanganyar Sugiarjo menyebutkan BPBD Karanganyar telah menyiagakan fasilitas logistik dan kesehatan bagi para pengungsi.
3: Pengungsi ini banyak anak-anak dan ibu-ibu dan lansia sekitar 100 sampai 150-an.
4: Posko pengungsian darurat di GOR Universitas Tunas Pembangunan UTP Surakarta mulai menampung sekitar 150 warga desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar. Langkah evakuasi ini diambil menyusul kian pekatnya paparan asap kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo yang menyelimuti pemukiman warga Dusun Sulurejo sejak Jumat malam. Posko pengungsian yang didominasi kelompok lansia, ibu-ibu serta anak-anak ini, BPBD Karang menyiagakan tempat tidur, logistik pangan hingga armada ambulan 24 jam. Kalahar BPBD Karanganyar Sugiharjo menegaskan skema pengungsian di GOR UTP bersifat tentatif, menyesuaikan arah angin dan lokasi tenda cadangan telah disiapkan jika penanganan berlanjut hingga pekan depan. Sugiharjo menambahkan satu warga lansia penderita sesak napas berat di posko pengungsian juga telah dirujuk ke Puskesmas Gondangrejo guna mendapatkan perawatan medis intensif.
3: Situasi di RT 8 RT 9 khususnya itu pekat sekali. Kemudian kami dan warga minta izin pada Rektor TP untuk menggunakan GOR TP ini sementara untuk tempat pengungsian. Pengungsian di sini ini sifatnya kuantitatif warga. Jadi kalau misalnya asapnya itu tidak mengarah ke utara, aman, warga sebagian ada yang pulang. Nanti kalau misalnya membahayakan, balik lagi ke sini. Karena ini dekat, dengan warga dekat, dengan terapung dekat. Dan itu yang memungkinkan yang representatif di sini.
4: Di sisi lain, pekatnya asap yang menerobos hingga ke dalam rumah memaksa warga memboyong seluruh anggota keluarganya menuju posko pengungsian demi menghindari risiko gangguan pernafasan. Salah satu pengungsi Dusun Sulurejo, Titik, berharap penanganan TPA Bojonegoro dapat dievaluasi secara permanen agar bencana asap tidak terus berulang setiap musim kemarau.
5: Ya benar, ada penanganan khusus ya. Kayak kemarin sudah ada heli, hari ini juga kayaknya sudah ada itu kan, tapi itu dari dalamnya itu kan ada. Gak bisa, itu juga membutuhkan waktu yang lama juga dan itu efeknya itu luar biasa banget. Apalagi yang sudah tua mungkin sebelumnya sesek itu kan akan terasa sekali.
4: Adapun BPBD Karanganyar bersama jajaran relawan memastikan seluruh kebutuhan dasar di posko pengungsian akan terus dipenuhi hingga kondisi udara di pemukiman warga kembali aman. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta menerima data sekitar 31 ribu penerima bantuan sosial yang harus ditangguhkan karena terindikasi bermain judi online atau judol. Berita selengkapnya berikut disampaikan reporter Wulan Anita.
6: Ketika memang masyarakat atau penerima bantuan itu merasa tidak melakukan, itu kan ada mekanisme sanggah tadi.
7: Sebanyak lebih dari 31 ribu penerima bantuan sosial di daerah istimewa Yogyakarta terindikasi judi online atau judol. Kepala Dinas Sosial DIY Suyarno mengatakan jumlah penerima bansos yang terindikasi judol tersebut meningkat dibandingkan dengan data tahun 2025 lalu.
6: Terkait dengan indikasi judol bagi KPM penerima bantuan begitu ya, DIY cukup besar begitu. Karena sekitar 17,34% dari penerima bantuan PK 178.402 KPM gitu ya. Itu ada 31.649 yang terindikasi judol. Nah, terindikasi ini memang ada kemungkinan dua hal gitu ya. Satu, memang si penerima bantuan ini benar-benar melakukan judi online atau ada indikasi penyalahgunaan. Nah, penyalahgunaan ini bisa jadi anggota keluarga juga bisa gitu, anaknya misalnya atau cucunya dan seterusnya.
7: Suyarno memastikan penerima bansos yang terindikasi bermain judi online tetapi dalam kenyataannya tidak melakukan aktivitas tersebut dapat mengajukan sanggahan.
6: Dari indikasi tadi tentunya ada mekanisme yang bisa dilakukan oleh penerima KPM yang penerima bantuan sosial yang terindikasi judol. Satu, dengan sanggah gitu. Jadi sanggah tentunya satu membuat surat pernyataan begitu bermetrai, dan itu ada tiga pihak gitu ya. Si yang bersangkutan dari pihak kelurahan atau desa dan pendamping sosial. Setelah itu nanti surat pernyataan juga akan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Kota, selanjutnya diupload di sistem SIKNG. Yang kedua juga terkait dengan yang benar-benar melakukan judol, itu stop judol gitu. Itu juga ada mekanismenya bagaimana membuat surat pernyataan untuk berhenti judol dengan menutup rekening bank atau e-wallet yang mereka gunakan. Bukti itu menjadi lampiran yang harus wajib disampaikan sehingga nanti menjadi bukti bahwa yang bersangkutan memang benar-benar akan berhenti melakukan judol.
7: Sebelumnya sekitar 31 ribu warga DIY penerima bansos berupa program Keluarga Harapan atau PKH harus ditangguhkan karena terindikasi bermain judi online. Suyarno mengatakan data tersebut berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang disetorkan kepada Kementerian Sosial.
0: Pendengar, meski memiliki keterbatasan anggaran, pemerintah Kabupaten Kulon Progo dinilai tetap menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan kesehatan masyarakat dengan tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan lebih dari 90%. Capaian ini mendapat apresiasi dari Komisi 9 DPR RI. Berikut berita lengkapnya bersama reporter Harun Susanto.
8: kami memberikan apresiasi untuk daerah Kabupaten Kulon Progo ini dengan memperhatikan ya pembangunan kesehatan masyarakat itu sendiri. Tapi tentunya kami juga melihat bagaimana juga harus dibarengi dengan kesiapan ya infrastruktur kesehatan yang ada di daerah, khususnya untuk plat merah ya.
9: Komisi 9 DPR RI mengapresiasi Pemkab Kulon Progo atas pencapaian tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan yang tinggi hingga mencapai lebih dari 90%. Ketua Komisi 9 DPR RI, Vali Estelita Runtuweni menilai, Pemkab Kulon Progo serius dalam pembangunan kesehatan meskipun APBD yang dimiliki tergolong rendah. Dengan jumlah penduduk lebih dari 400 ribu jiwa, alokasi APBD untuk kesehatan sekitar 400 miliar. Karenanya, Kulon Progo patut dicontoh oleh daerah lainnya.
8: Kami itu terus terang ini daerah ini yang patut dicontohi oleh daerah-daerah lain ya. Dengan PBI daerah ya untuk yang tidak ditanggung oleh pusat gitu. Kemudian jadi tingkat kepesertaan semua ini 90 sekian persen. Perlu diketahui anggaran daerah ini dari 400 ribu jiwa lebih, hanya APBD-nya ini hanya 1,4T. Ini sangat-sangat rendah sekali. Mereka bisa bikin apa sebetulnya?
9: Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan, pemantauan terhadap permasalahan di masyarakat terus dilakukan. Hal ini untuk memastikan tidak ada kendala yang berkepanjangan.
10: Pemantauan masih berjalan semuanya, termasuk ada beberapa laporan kami selalu komunikasikan. Ya tentunya kita bikin semua lapisan masyarakat tenang dulu, sabar. Kita pasti khususnya di pemerintah Kabupaten Kulon Progo kami selalu mengupayakan hal-hal yang termasuk kesenjangan-kesenjangan desil-desil tersebut ya.
9: Ambar menjelaskan pihaknya akan terus berupaya menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul.
0: Pendengar Lintas DIY Jateng ini kami siarkan dari Pro 1 RRI Surakarta dan disiarkan juga oleh Pro 1 RRI Semarang, Yogyakarta dan Purwokerto. Pemerintah Kabupaten Kendal pendengar akhirnya melakukan pengerukan Sungai Aji Kaliwungu meskipun bukan kewenangannya. Pasalnya kondisinya sudah terlalu dangkal sehingga beberapa tahun ini selalu meluap saat hujan lebat. Berikut laporannya.
11: Ya Alhamdulillah ini sudah kerup, mudah-mudahan besok tidak banjir lagi daerah geladak dan sekitarnya.
12: Pemerintah Kabupaten Kendal akhirnya melakukan pengerukan Sungai Aji Kaliwungu meskipun bukan kewenangannya. Pasalnya kondisinya sudah terlalu dangkal sehingga beberapa tahun ini selalu meluap saat hujan lebat. Banjir akibat luapan Sungai Aji menjadi langganan setiap musim hujan. Masyarakat sekitar pun selalu resah terjadi banjir di setiap musim hujan. Pengerukan Sungai Aji sudah dimulai sejak awal September menggunakan 2 unit alat berat. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari didampingi Kepala Dinas PUPR Sudaryanto mengatakan normalisasi sungai merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, Pemkab Kendal hanya sebatas melakukan kegiatan pemeliharaan sungai. Ada 3 ruas penanganan sungai yang menggunakan APBD Kabupaten Kendal tahun 2026. 3 ruas yakni ruas Sungai Aji, Jembatan Gedukan Kerajaan Kulon, dan kawasan Primo Pelantaran sepanjang 900 meter. Kemudian dilanjutkan ruas di Jembatan Desa Blorok sampai Desa Penjalin Kecamatan Brangsong sepanjang 3,1 km. Dan ruas di Jembatan Jalan Cepiring Gondang sampai Jembatan Ruas Jalan Pantura sepanjang 1,5 km.
13: Sebagai solusi ini, keluhan masyarakat khususnya di Kali Aji dan ini yang menggunakan anggaran APBD Kendal itu ada 3 ruas. Ruas 1 ini Sungai Kali Aji, Jembatan Gedukan Kerajaan Kulon sampai dengan Brimob Lantaran sepanjang 900 meter.
12: Mujiono, warga setempat mengatakan banjir di kampungnya sudah menjadi langganan akibat Sungai Aji yang meluap. Dengan pengerukan ini, Mujiono berharap tidak lagi terjadi banjir di kawasan Pelantaran dan Pasar Gedadak Kaliwungu.
11: Oke, langganan banjir tiap tahun ada 5 kali banjiran terus ini. Nah ini mudah-mudahan dengan adanya ini nanti ada perubahan. Mudah-mudahan tidak banjir lagi di terutama daerah kampung saya dan Geladak Sari. Langgeng Sari dan Geladak Sari yang sering banjir terus.
12: Sudah puluhan tahun Sungai Aji belum pernah dikeruk. Selama ini tiap tahun hanya dilakukan kerja bakti massal secara manual untuk mengangkat sampah-sampah yang menumpuk di sepanjang sungai.
0: Sementara itu pendengar, Polresta Pati meresmikan media center sebagai wadah sinergi bersama insan pers. Kolaborasi ini diharapkan mampu menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Pati.
14: Kapolres jajaran beserta.
15: Kolaborasi Polresta Pati dan insan pers semakin dikuatkan lewat peresmian media center di Mapolresta Pati. Sinergi tersebut diharapkan mampu menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Pati. Kapolresta Pati Kombes Pol Sigit menegaskan hubungan Polri dan media harus terus dibangun demi kepentingan penyampaian informasi kepada masyarakat.
14: Tapi tentunya dengan saya minta tolong teman-teman insan pers, ayo kita kerjasama supaya Yogyakarta tetap aktif. Yogyakarta tetap bisa bersinergi. Biar pasti itu tetap adem tanpa ada pers, tanpa ada insan pers, dan ada apa-apanya.
15: Kombes Sigit menegaskan keterbukaannya terhadap kritik konstruktif. Sekjen PWI Kabupaten Pati Nurkolis dan Ketua IJT Muria Raya Ikhwan Miftahuddin mengapresiasi inisiatif Kapolresta Pati menghadirkan fasilitas representatif bagi kegiatan peliputan wartawan.
16: Kami sangat berterima kasih dan karena dalam beberapa tahun terakhir terutama sejak kami di sini memang ini adalah fasilitas yang bagi kami adalah sangat bagus, sangat representatif. Baru terlaksana di tahun 2026 ini. Jadi kita bersyukur sekali, apalagi di sini koneksi wifi-nya tapi juga
15: kolaborasi ini diharapkan mempermudah proses konfirmasi informasi yang beredar di tengah masyarakat maupun media sosial. Sinergi Polri dan pers ini menjadi modal penting menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, memasuki musim kemarau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi penyakit menular. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah munculnya genangan air yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Selengkapnya berikut dilaporkan Damara Sakti.
17: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi penyakit menular selama musim kemarau. Kondisi lingkungan dan keberadaan genangan air menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan masyarakat. Ketua Tim Kerja Penyakit Menular Dinkes KB Kabupaten Banyumas, Arif Burhanuddin, mengatakan penyakit menular masih menjadi perhatian karena sangat dipengaruhi kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Menurutnya pada musim kemarau, masyarakat tetap perlu mewaspadai genangan maupun tempat penampungan air yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.
18: Saat ini alhamdulillah kalau termasuk wilayah yang masih cukup untuk air, di mana air ini juga kita gunakan setiap hari dan ada ternyata ya sisa-sisa air yang tidak langsung menyerap ke dalam tanah, itu kan berpotensi untuk menjadi perikanan nyamuk atau mungkin menyimpan air di dalam rumah yang secara tidak langsung kita menyediakan tempat perlindungan ya seperti kalau AIDS itu kan tidak ada bunga misalnya.
17: Arif menjelaskan kondisi lingkungan yang kurang bersih dan sehat dapat meningkatkan risiko penularan penyakit. Karena itu masyarakat diminta rutin menjaga kebersihan lingkungan, termasuk memastikan tidak ada genangan maupun wadah yang dapat menampung air. Arif mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Menurutnya pencegahan penyakit tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan peran aktif masyarakat. Damara Sakti laporkan.
0: Pendengar, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menargetkan layanan Trans Banyumas kembali beroperasi pada pertengahan bulan September mendatang. Setelah sebelumnya layanan itu dihentikan sementara. Selengkapnya Fahrian Syah berikut ini.
19: Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono terus mengupayakan agar layanan Trans Banyumas dapat kembali beroperasi pada pertengahan September 2026. Upaya tersebut dilakukan dengan menyiapkan dukungan anggaran serta mempercepat proses persetujuan bersama DPRD Kabupaten Banyumas. Sadewo mengatakan pihaknya sebelumnya memperkirakan layanan dapat kembali beroperasi pada akhir September. Namun setelah dilakukan pembahasan bersama sejumlah pihak, target tersebut diupayakan lebih cepat pada pertengahan September. Sadewo juga menyebutkan dirinya telah berkoordinasi dengan DPRD dan Gubernur Jawa Tengah terkait percepatan persetujuan anggaran.
20: Harusnya kan akhir September. Saya sama Nova udah diskusi, rencananya di pertengahan sudah selesai. Kemudian saya sudah matur ke Pak Gubernur, percepatannya di sini lagi diproses. Rapat-rapat dewan itu, saya sudah maju ke Pak Gubernur. Jadi, bidok sana, dok sana. Target saya sih target ya, kalau tidak meleset tanggal 17. Iya, berarti tanggal 18 bisa operasional.
19: Sadewo memastikan dukungan anggaran untuk operasional Trans Banyumas telah dipersiapkan dan dirinya telah mengumpulkan anggaran tersebut sejak Januari, sehingga layanan diharapkan dapat kembali berjalan dan tidak berhenti begitu saja. Menurut Sadewo, Trans Banyumas mendapat respons positif dari masyarakat Banyumas, sehingga keberlanjutan layanan dinilai penting untuk mempertahankan akses transportasi publik bagi masyarakat, khususnya pelajar dan pengguna yang selama ini mengandalkan layanan tersebut. Fakhrian Syah melaporkan.
0: Demikian pendengar seluruh informasi Lintas DIY Jateng hari ini edisi Minggu 6 September 2026 yang kami siarkan langsung dari Pro 1 RRI Surakarta dan disiarkan oleh Pro 1 RRI Yogyakarta, Semarang, dan Purwokerto. Saya Nana Hardan, selamat sore dan sampai jumpa.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sore hari ini kita akan bersama-sama mengetahui informasi arus lalu lintas di beberapa titik kota Purwokerto. Kita akan bersama di segmen Info Lalu Lintas.
3: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
2: Baik, kita akan menghubungi Mas Faris, operator ATCS Dinhub Kabupaten Banyumas, yang sore hari ini akan melaporkan bagaimana situasi dan juga kondisi arus lalu lintas di beberapa titik kota Purwokerto. Kita akan terhubung bersama dengan Mas Faris ya. Ya, sore hari ini cuaca cukup cerah pendengar, dan bagaimana kondisi arus lalu lintasnya kita akan segera. Selamat sore Mas Faris.
4: Halo, selamat sore Kak.
2: Ya, apa kabar sore hari ini?
4: Kabar sore hari ini sangat senang dan bahagia dan sehat selalu.
2: Bahagia, sehat selalu dan juga semangat ya. Masih tanggal muda juga ya Mas Faris ya.
4: Oh ya, itu pastinya, makanya arus lalu lintas sebenarnya
2: kayak
4: ramai nih.
2: Kayak ramai ya, karena banyak yang bepergian di akhir pekan. Baik Mas Faris. Oh iya, benar banget, di pusat kota ya.
4: Iya.
2: Silakan Mas Faris, informasinya seperti apa?
4: Baik, selamat sore pendengar Pro 1. Di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di bundaran underpass kota Purwokerto, tepatnya di bundaran Tugu Gadaru Cakpolo, arus lalu lintas dari Simpang Museum BRI sampai dengan bundaran Tugu Gadaru Cakpolo terpantau ramai lancar. Dan juga arus lalu lintas kebanyakan pada sore hari ini dari arah timur yang menuju ke barat terpantau padat merayap. Jadi kami himbau kepada seluruh pendengar Pro 1 untuk tetap waspada dan berhati-hati saat berkendara, karena arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau ramai dan juga di beberapa titik wilayah simpang di Kota Purwokerto pada sore hari ini, dan juga di bundaran Andang Pangrenan Kota Purwokerto terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan, dan di simpang Kebon Dalem juga terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau lengang, dan dari kaki simpang sebelah barat terpantau sepi dan tidak terlihat kenaikan volume lalu lintas yang cukup signifikan. Dan di simpang Gor Satria pada sore hari ini juga terpantau lancar, arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Dan satu lagi, yaitu di simpang Karang Lewas pada sore hari ini juga terpantau ramai lancar. Kami himbau kepada seluruh pendengar Pro 1 untuk tetap waspada dan berhati-hati saat berkendara. Utamakan faktor keselamatan berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik itu sih Kak, info lalu lintas dari kami, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 1.
2: Baik, terima kasih Mas Faris informasinya. Sore hari ini, selamat sore, selamat bertugas kembali Mas Faris.
4: Siap.
2: Ya, pendengar, itu tadi informasi dari operator ATCS Dinhub Kabupaten Banyumas terkait bagaimana situasi arus lalu lintas di kesempatan sore hari ini.
3: Sekian info lalu lintas.

0: Pro 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku. Film Titanic karya James Cameron dirilis 1997 memaparkan kisah epik cinta dan bencana dalam kapal pesiar RMS Titanic. Jack Davison, seniman miskin, dan Rose Dewitt, wanita muda berkelas, jatuh cinta dalam kapal megah saat pelayaran perdananya 1912. Cerita dimulai dengan pemaparan oleh Rose yang menceritakan kembali pengalaman hidupnya di atas Titanic kepada peneliti. Jack dan Rose terlibat dalam kisah cinta yang rumit dan penuh konflik kelas sosial. Meskipun memiliki perbedaan sosial yang signifikan, keduanya menemukan kebahagiaan bersama hingga tragedi besar terjadi. Titanic bertabrakan dengan gunung es 14 April 1912 menyebabkan kekacauan dan kepanikan. Cameron dengan dramatis menggambarkan keputusan para penumpang dan kru dalam menghadapi bencana. Jack dan Rose meskipun menghadapi tantangan besar, berusaha bertahan hidup sambil melawan perbedaan kelas yang kuat. Sebagai cerita bencana, film menggambarkan dengan detail kejadian dramatis saat kapal tenggelam. Cameron berhasil menangkap ketegangan yang memompa adrenalin dan mengeksplorasi keberanian manusia menghadapi keadaan sulit. Meskipun banyak pengorbanan, film ini menyoroti kekuatan cinta dan pengorbanan. Puncak cerita terjadi ketika kapal benar-benar tenggelam, mengekspresikan keputusan dan penderitaan mendalam. Meskipun Jack mengorbankan dirinya agar Rose bisa selamat, kehilangan yang terjadi membuat akhir cerita menjadi mengharukan. Dengan akhir yang menyentuh, Titanic tidak hanya menjadi film bencana megah, tapi juga kisah cinta yang mendalam. Cameron berhasil menciptakan karya yang tidak hanya menggugah emosi, tetapi juga memberikan pandangan baru tentang nilai cinta dan kehilangan dalam situasi ekstrim. Demikian esensi buku Titanic karya James Cameron, RRI Purwokerto untuk Indonesia.
1: 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami akan ajak Anda untuk menyimak dialog Siaga Negeriku untuk edisi hari ini, hari Minggu 6 September 2026.

0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mitigasi bencana program Kentongan RRI Purwokerto hadir menemani Anda hari ini, dan kita akan menyimak informasi tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Desa Natalia dengan Koordinator Mitigasi Fahriansyah. Pendengar, kami awali dengan informasi cuaca. Kita segera menuju ke BMKG Stamet Tunggul Wulung Cilacap. Baik, kita sudah terhubung bersama dengan forecaster on duty sore hari ini, ada Mbak Maya. Selamat sore, Mbak Maya.
2: Halo, selamat sore, Mbak Desi.
1: Iya, apa kabar sore hari ini?
2: Alhamdulillah, baik. Gimana kabar Mbak Desi?
1: Iya, sehat, semangat juga dengan suasana langit yang cukup teduh ya sore hari ini. Kira-kira seperti apa untuk cuaca sore hingga malam nanti, Mbak Maya? Silakan informasinya.
2: Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Berikut ini akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Banyumas dan Cilacap, serta perakiran cuaca maritim di wilayah selatan Jawa Tengah yang berlaku mulai sore ini pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi hari. Perakiran cuaca wilayah Banyumas dan Cilacap secara umum diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 90%. Selanjutnya, perakiran cuaca maritim di wilayah selatan Jawa Tengah, yaitu di perairan Cilacap, perairan Kebumen, dan perairan Purworejo. Kondisi cuaca di perairan diperkirakan cerah berawan, angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 18 knot. Tinggi gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter atau termasuk dalam kategori gelombang sedang. Informasi tambahan kejadian pasang surut air laut khususnya di Pantai Cilacap, pasang air laut dengan ketinggian 1,6 meter, terjadi pada pukul 2 hingga 4 waktu Indonesia Barat pada esok dini hari. Sedangkan surut air laut dengan ketinggian 0,9 meter terjadi pada pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Untuk masyarakat, agar dapat mengupdate atau memperbaharui informasi cuaca melalui kanal resmi dari BMKG dengan menggunakan aplikasi di info BMKG atau melalui sosial media kami di BMKG Cilacap. Demikian laporan perakiran cuaca sore hari ini, Mbak Desi.
1: Baik, terima kasih Mbak Maya informasinya. Selamat sore, selamat bertugas kembali, dan salam tangguh Mbak Maya.
2: Ya, selamat sore, salam tangguh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, memasuki musim kemarau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi penyakit menular. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah munculnya genangan air yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Selengkapnya kita dengarkan bersama Damara Sakti.
3: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi penyakit menular selama musim kemarau. Kondisi lingkungan dan keberadaan genangan air menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan masyarakat. Ketua Tim Kerja Penyakit Menular Dinkes KB Kabupaten Banyumas, Arif Burhanuddin, mengatakan penyakit menular masih menjadi perhatian karena sangat dipengaruhi kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Menurutnya, pada musim kemarau, masyarakat tetap perlu mewaspadai genangan maupun tempat penampungan air yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.
4: Saat ini alhamdulillah ya, walaupun kemarau ya, di Banyumas termasuk wilayah yang masih cukup untuk air ya, di mana air ini juga tetap kita gunakan setiap hari, dan ada ternyata ya sisa-sisa air yang tidak langsung menyerap ke dalam tanah, itu kan berpotensi untuk menjadi perlindungan nyamuk, atau mungkin menyimpan air di dalam rumah yang secara tidak langsung kita menyediakan tempat perlindungan ya, seperti kalau IPS itu kan, kita punya bunga misalnya, punya pot gitu.
3: Arief menjelaskan kondisi lingkungan yang kurang bersih dan sehat dapat meningkatkan risiko penularan penyakit. Karena itu, masyarakat diminta rutin menjaga kebersihan lingkungan, termasuk memastikan tidak ada genangan maupun wadah yang dapat menampung air. Arief mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Menurutnya, pencegahan penyakit tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan peran aktif masyarakat. Damara Sakti, melaporkan.

0: Pendengar BPBD Kabupaten Cilacap meminta masyarakat tidak termakan isu tidak benar usai terjadinya gempa 5,4 skala Richter di Cilacap setelah banyaknya beredar gambar dan narasi terkait dampak gempa. BPBD memastikan belum ada laporan signifikan terkait dengan kerusakan maupun korban jiwa setelah gempa Jumat kemarin. Berikut kita dengarkan laporannya bersama Reni Tania.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap memastikan hingga saat ini belum ada laporan signifikan terkait kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa bumi magnitudo 5,4 yang mengguncang Cilacap dan sekitarnya pada Jumat 4 September. Kepastian tersebut diperoleh berdasarkan hasil pemantauan dari 4 posko BPBD yang berada di wilayah Cilacap, Majenang, Kroya, dan Sidarja. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan guncangan gempa dirasakan masyarakat dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah wilayah. Namun berdasarkan pemantauan yang dilakukan jajarannya, belum ditemukan dampak signifikan yang ditimbulkan akibat gempa tersebut. Meskipun demikian, BPBD Cilacap juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang beredar, khususnya informasi yang belum jelas sumber maupun kebenarannya. Himbauan ini disampaikan menyusul munculnya sejumlah gambar dan narasi di media sosial yang mengaitkan gempa dengan kerusakan di beberapa tempat, serta ancaman tsunami di Cilacap. BPBD menegaskan berdasarkan informasi BMKG, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Masyarakat diminta memastikan setiap informasi mengenai gempa dan potensi bencana diperoleh dari sumber resmi seperti BPBD Kabupaten Cilacap dan juga BMKG. Selain itu juga meminta masyarakat untuk tidak ikut menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi.
2: Kesempatan ini saya mengajak pada seluruh warga masyarakat Kabupaten Cilacap untuk tetap tenang dengan tetap memperhatikan informasi dari lembaga-lembaga resmi atau dari pemerintah atau dari BMKG dan juga menghindari informasi dari siapapun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Saat ini Kabupaten Cilacap tetap dalam suasana aman dan kondusif, tidak terjadi kerusakan apapun dan tidak adanya korban jiwa akibat dampak dari gempa tersebut. Saya menghimbau kepada masyarakat untuk membantu menciptakan situasi yang kondusif dengan tidak menyebarkan informasi-informasi atau mungkin narasi-narasi atau

wabah tangguh. Wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Membangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab, selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kala musim kemarau panjang tiba. Setidaknya saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan. Sebab pepohonan dapat menyerap air. Antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Hemat air. Perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Sampai jumpa lagi, sahabat tangguh.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, demikian tadi kebersamaan kita di segmen Siaga Negeriku edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa dan salam tangguh.
2: Sampai di sini Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Rosatu.
1: Rosatu Purwakerto.
0: Channel informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 RRI Purwokerto, sore hari ini gelaran RRI Fest dari pagi hingga sore usai sudah, dan sejumlah panitia tengah beberes ya, karena penampilan terakhir tadi adalah penampilan kesenian ebek. Dan selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, atau barangkali ada yang masih di perjalanan pulang, ada juga yang sedang menikmati teh atau kopi di teras rumah, ada yang mungkin juga sedang berkumpul bersama dengan keluarga. Jadi memang minggu sore ini punya suasana tersendiri ya, tidak sesibuk hari kerja, tetapi juga sudah mulai terasa bahwa besok aktivitas harus kembali berjalan jalan ya di hari Senin. Hari Seninnya sudah saya mulai di minggu pagi tadi ya, tetapi memang untuk hari Sabtunya saya sudah mulai awal sekali, di hari Jumat saya libur. Jadi untuk pendengar, jadwal baru saya Jumat Sabtu libur, jadi jangan cari saya di hari Jumat. Nah pendengar, sebelum Senin benar-benar datang, mari kita nikmati dulu sisa minggu hari ini. Tidak perlu memikirkan terlalu banyak hal. Yang penting apapun yang sudah kita lewati bersama selama satu minggu ini, mudah-mudahan ada hal baik yang bisa kita syukuri. Jadi pastikan tetap bersama kami pendengar program 1 RRI Purwokerto, karena sore hari ini kami akan terus menemani Anda dengan musik dan juga informasi yang ringan, hangat, dan tentunya dekat dengan keseharian kita. Kita mau relax kembali pendengar dengan satu nomor lagu dari Bumerang, Tulus.

Saluran air memiliki peran penting dalam mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan. Namun, saluran air yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur dapat menghambat aliran air dan memicu bencana banjir. Banjir yang terjadi tidak hanya merusak lingkungan dan permukiman, namun juga membahayakan keselamatan serta kesehatan kita. Mitigasi bencana akibat saluran air dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana namun berkelanjutan. Dengan membersihkan saluran air secara rutin, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga fungsi drainase lingkungan merupakan upaya pencegahan sebelum bencana terjadi. Maka dari itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik. Karena menjaga saluran air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama demi lingkungan yang aman dan bebas bencana.

Anda masih bersama kami pendengar program Satu RRI Purwakerto, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, waktu terus berjalan, tidak terasa sore semakin turun dan sebentar lagi kita akan memasuki waktu maghrib ya, tapi nanti di menit ke-46 ya, lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kalau masih ada aktivitas yang belum selesai, mungkin ini saatnya mulai untuk dituntaskan. Pendengar, kalau sedang dalam perjalanan, pastikan tetap berhati-hati dan bagi yang sudah berada di rumah, mungkin bisa mulai mempersiapkan diri untuk beribadah. Sore seperti ini mengingatkan kita bahwa setiap hari selalu punya batas. Ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita beristirahat, dan ada waktunya kita berhenti sejenak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi nikmati beberapa menit terakhir menjelang malam bersama dengan kami di Pro 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini tengah berlangsung ya. Ternyata banyak sekali agenda yang terselenggara di hari ini, 6 September. Beberapa di antaranya adalah ini dia pendengar, bahwa pengembangan ekonomi syariah di Banyumas terus didorong agar tidak hanya bertumpu pada sektor keuangan, tetapi juga menyentuh penguatan UMKM, industri halal, literasi hingga transformasi digital. Dan upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui Semarak Festival Ekonomi Syariah Eks Karsidenan Banyumas atau Selaras dan Festival Literasi 2026 yang digelar di area parkir kolam retensi Purwakerto. Kegiatan yang mempertemukan pemerintah daerah, pelaku usaha, perbankan, akademisi, pesantren, komunitas, dan masyarakat tersebut secara resmi dibuka pada Jumat 4 September 2026. Dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwakerto Aswin Gantina mengatakan, Selaras ini merupakan agenda tahunan yang menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah Banyumas Raya. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi penyelenggaraan ini ternyata sengaja dipadukan dengan festival literasi karena penguatan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia. Ya, jadi bersiap untuk teman-teman UMKM benar-benar bisa naik kelas ya, karena banyak dukungan yang ditujukan kepada teman-teman pelaku UMKM.

Pernah gak sih kamu memperhatikan tanda panah hijau bertuliskan jalur evakuasi? Jangan cuma dilewatin ya. Jalur evakuasi adalah jalan paling aman yang harus kita ikuti saat terjadi keadaan darurat, seperti gempa, kebakaran, atau bencana lainnya. Makanya, mulai sekarang biasakan lihat di mana letak jalur evakuasi dan titik kumpul saat kamu berada di sekolah, kampus, kantor, mall, atau tempat umum lainnya ya. Informasi sederhana ini bisa sangat berguna ketika situasi darurat terjadi. Kenali jalur evakuasi hari ini supaya kamu siap menghadapi keadaan darurat kapanpun dan dimanapun.

0: makeup, kerudung cantik, aksesoris muslimah, hingga baju muslimah untuk berbagai kebutuhan, semuanya ada di Saila Collection. Saila Collection hadir dengan dua toko di Purwokerto, beralamat di Jalan Dr. Suparno nomor 90 Karangwangkal, serta Jalan Dr. Suparno nomor 34 Karangwangkal, dengan nomor telepon 0812-2829-4445. Buka setiap hari pukul 9 pagi hingga 9 malam. Saila Collection tampil anggun, nyaman, dan penuh percaya diri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar, di kesempatan sore hari ini juga ternyata ada kegiatan Kemah Bakti Pramuka Banyumas yang melibatkan ratusan anggota pramuka dalam kegiatan sosial dan juga lingkungan. Menariknya lagi, permainan tradisional juga kembali mendapat ruang. Festival permainan tradisional non alat di Banyumas ini menjadi salah satu kegiatan yang mendorong anak-anak untuk mengenal kembali permainan tradisional sekaligus juga belajar tentang kebersamaan. Jadi ternyata hari Minggu ini bukan hanya soal bersantai, tetapi ada banyak kegiatan positif yang berlangsung di sekitar kita. Dan tentu sebagai masyarakat Banyumas wajib sekali kita bangga ya. Lalu kemudian melanjutkan dengan menguri-uri, merawat dan juga melestarikan.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Dudu.
1: Kamu udah tahu belum?
0: Apaan tuh?
1: Tanggal 19 September 2026 nanti, PPRBK Purwokerto mau ada gebiar undian gratis berhadiah loh.
0: Tahu dari mana?
1: Kan udah ada pengumumannya. Nih, dengerin.
2: Segera buka rekening dan tambahkan saldo Tamades, Tamapan, dan deposito Anda di PT BPR BKK Purwokerto. Raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah spektakuler. Hadiah utama, 1 unit mobil Honda Brio, 3 unit sepeda motor Honda Beat, 2 unit sepeda motor Honda Revo, serta door prize 25 TV LED dan 25 lemari es. Anda berkesempatan mengikuti undian berhadiah. Semakin giat menabung, semakin besar peluang Anda membawa pulang hadiah impian. Segera datang ke kantor PT BPR BKK Purwokerto terdekat, buka rekening tabungan Anda, dan mulai menabung untuk masa depan yang lebih baik. Nabungnya aman, manfaatnya nyata, hadiahnya luar biasa. PT BPR BKK Purwokerto, tempat menabung favorit masyarakat Banyumas.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar Balai POM Banyumas ingatkan agar masyarakat untuk tidak mudah percaya iklan produk obat dengan klaim yang berlebihan. Berikut kita dengarkan laporan bersama Yanuar Adi.
2: Masyarakat diminta lebih waspada terhadap maraknya iklan obat tradisional dengan klaim berlebihan yang masih ditemukan di sejumlah media radio maupun platform digital. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Banyumas Gideon menilai iklan tersebut berpotensi menyesatkan masyarakat karena menjanjikan satu produk mampu menyembuhkan berbagai penyakit berat. Dia mengatakan salah satu bentuk pelanggaran yang masih ditemukan adalah iklan obat tradisional yang menggunakan testimoni berlebihan hingga mengklaim produknya dapat menyembuhkan penyakit seperti kanker, penyakit jantung, dan gagal ginjal. Menurutnya, iklan dengan klaim berlebihan dapat mendorong masyarakat mengkonsumsi produk tanpa pertimbangan yang tepat. Bahkan kondisi tersebut dikhawatirkan membuat masyarakat meninggalkan pengobatan medis dan obat yang diresepkan oleh tenaga kesehatan. Gideon menegaskan setiap obat memiliki resiko dan efek samping sehingga masyarakat tidak seharusnya mudah percaya terhadap klaim satu produk dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Dia mengatakan penggunaan produk herbal tetap dapat dilakukan, namun masyarakat perlu memastikan produk tersebut telah terdaftar dan memiliki registrasi dari BPOM.
3: Iklan-iklan obat tradisional gitu menyatakan, wah ini testimoni bapak ini pernah makan ini sembuh gitu. Terus yang paling parah itu ini kan obat tradisional, ini 100% aman, bisa menyembuhkan kanker, obat ini, obat jantung, gagal ginjal, ini semua obat dewa lah gitu. Iklan-iklan seperti itu menyesatkan, kita itu pengen gimana caranya kita edukasi masyarakat supaya tidak percaya terhadap iklan-iklan tersebut, karena memang sebenarnya obat itu memiliki efek samping, terus berobat itu harus ke dokter untuk mendapatkan obat yang benar gitu.
2: Selain mengingatkan masyarakat mengenai iklan obat yang berlebihan, BPOM Banyumas juga terus melakukan edukasi terkait bahaya jamu yang mengandung bahan kimia obat atau BKO. Salah satu kegiatan edukasi dilakukan di wilayah Gentasari, Kecamatan Kroya, yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil jamu. Gideon menjelaskan, pencampuran bahan kimia obat ke dalam jamu dapat memberikan kesan seolah-olah produk tersebut bekerja secara cepat. Namun, penggunaan secara terus-menerus dapat menimbulkan dampak kesehatan dalam jangka panjang. Yanuar Adi melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

Minggu sudah masuk ke malam ya, bagi sebagian dari Anda mungkin baru saja selesai menunaikan salat maghrib, sementara yang lain masih menikmati waktu bersama dengan keluarga atau mungkin sedang dalam perjalanan pulang. Apapun aktivitas Anda malam ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan minggu terakhir sebelum kembali menjalani rutinitas. Besok alarm kembali berbunyi, pekerjaan menunggu dan anak-anak kembali dengan aktivitas sekolah dan berbagai urusan yang sempat kita tinggalkan di akhir pekan akan kembali berjalan ya. Tapi yang pasti malam ini semoga ya tidak terburu-buru ya memikirkan Senin. Kita nikmati dulu suasana malam bersama Pro 1 RRI Purwakarta. Jadi buat yang sedang santai di rumah silahkan rebahkan badan. Buat yang sedang perjalanan tetap konsentrasi dan hati-hati di jalan. Dan buat Anda yang sedang berkumpul bersama keluarga, semoga malam ini menjadi waktu yang sangat sederhana tetapi berkesan di hati.

81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Radio ke-81. Penyiar-penyiar Ekspro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Pro 1 Purwokerto.
1: Channel informasi dan inspirasi.
3: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: 93,1
1: Rosatu, channel informasi dan inspirasi.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
3: Ya, malah kabur! Cemen!
5: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Pendengar, kadang kita terlalu sibuk mengingat apa yang belum tercapai sampai lupa bahwa sebenarnya ada banyak hal kecil yang patut disyukuri. Mungkin hari ini Anda bisa makan bersama keluarga, bisa bertemu teman lama, bisa menyelesaikan pekerjaan rumah, atau mungkin sesederhana hari ini Anda bisa beristirahat dengan tenang. Jadi tidak harus sesuatu yang besar ya, karena kebahagiaan yang sering kali datang dari hal-hal sederhana yang justru luput dari perhatian kita. Minggu malam ini sebelum besok kembali beraktivitas, coba ingat satu hal yang membuat Anda tersenyum hari ini. Simpan baik-baik momen itu, karena ternyata hidup bukan hanya tentang mengejar sesuatu yang belum kita punya, tetapi juga belajar menghargai apa yang sudah kita miliki.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Pendengar, lagi-lagi saya cuma mau mengingatkan ya, besok hari Senin loh. Sebentar lagi hari Minggu benar-benar berakhir. Tapi daripada malam ini justru sibuk memikirkan pekerjaan besok, lebih baik kita melakukan persiapan kecil supaya hari Senin ini terasa sedikit lebih ringan. Tidak perlu rumit pendengar, siapkan pakaian untuk besok pagi, cek kembali agenda atau jadwal kegiatan. Kalau perlu, buat daftar 3 hal penting yang harus diselesaikan besok. Setelah itu selesai. Jadi jangan membawa semua pekerjaan besok ke dalam kepala malam ini ya. Jadi kalau semuanya sudah dipersiapkan, waktunya kembali menikmati malam. Dan satu hal yang tidak kalah penting adalah jangan mengorbankan waktu tidur hanya karena ingin menyelesaikan semuanya sekaligus. Tubuh juga perlu istirahat pendengar. Jadi malam ini persiapkan secukupnya, kemudian lepaskan. Besok kita mulai lagi dengan energi yang lebih baru. Satu hal ya yang bisa Anda lakukan adalah mempersiapkan apa yang akan dibawa besok atau mempersiapkan baju yang akan dipakai besok pagi di hari Senin.

Ya, pendengar masih di Purwakarta sore, masih bersama saya di sini Natalia pendengar. Untuk anda yang baru saja pulang dari rumah saudara mungkin ya, karena hari Minggu itu kan biasanya hari untuk bersilaturahmi bersama dengan keluarga besar ya. Selesai menikmati makan malam mungkin ya bersama keluarga, atau baru saja menyelesaikan aktivitas di luar rumah, malam hari pastikan kendaraan dalam kondisi aman pendengar. Gunakan perlengkapan keselamatan, dan yang paling penting adalah jangan terburu-buru. Kalau merasa lelah, jangan dipaksakan. Beristirahat sejenak jauh lebih baik daripada mengejar waktu tetapi mengabaikan keselamatan. Nah ini dia, yang paling penting adalah selamat ya. Kalau orang Banyumas bilang itu selaman selumun selamat ya. Dan bagi yang sudah sampai di rumah, mungkin ini waktunya menikmati suasana yang lebih tenang. Dan saya ingatkan kembali bahwa besok kita akan menyapa hari Senin. Radio boleh menyala ya pendengar, secangkir minuman hangat boleh menemani, atau mungkin cukup duduk sambil scroll-scroll handphone begitu ya. Karena ternyata selain scroll handphone, mendengarkan radio ini adalah sesuatu yang sangat beda dan spesial. Radio ini memang selalu punya cara sederhana untuk menemani. Tidak harus selalu ada percakapan, kadang musik dan suara penyiar saja ini rasanya sudah cukup membuat malam terasa tidak sendirian begitu ya. Bahkan ternyata ada beberapa profesor atau guru besar yang sering monitor RRI Purwakarta ya, pada saat ketika mobile di jalan, setel radio di mobil sambil mendengarkan radio RRI tentunya ya. Dan beliau, mereka-mereka ini merasa sangat-sangat ditemani begitu ya. Jadi radio ini memang tidak akan pernah tergantikan oleh apapun ya. Baik, mendengar satu nomor lagu spesial. Ini merupakan perpaduan lintas generasi bapak dan anak.

0: pahat kayu. Namun demikian dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Sembilan tiga poin. Rosatu, channel informasi dan inspirasi.

Oke, baik, kudengar, malam semakin berjalan dan Minggu 6 September 2026 perlahan kita tinggalkan. Sebelum benar-benar menutup hari ini, mari kita tarik nafas sebentar. Jadi apapun yang terjadi hari ini, mari

kita terima dengan separuh hati, dengan lapang dada begitu ya. Kita terima sebagai bagian dari perjalanan yang menyenangkan tentunya ya. Mari kita syukuri pendengar, yang kurang menyenangkan kita jadikan pelajaran. Yang belum tercapai tidak perlu membuat kita kehilangan harapan, karena besok masih ada kesempatan untuk mencoba kembali. Untuk Anda yang malam hari ini sedang bersama dengan keluarga, semoga kebersamaan itu selalu menjadi sumber kekuatan. Dan untuk Anda yang sedang sendirian, semoga malam ini tetap terasa hangat ya, karena Pro 1 RRI Prokerto selalu hadir menemani. Dan untuk Anda yang sedang mempersiapkan diri menghadapi Senin, diingetin lagi ya, semoga besok menjadi awal yang baik. Dan saya Desi Natalia pamit undur dari ruang dengar Anda pendengar. Jangan kemana-mana, karena selepas ini akan ada rekan baik saya undang Rizky, temani Anda di sepanjang Purwakarta malam sampai jelang nanti pukul 19.24 waktu Indonesia Barat. Saya pamit undur pendengar, terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Kemudian bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat, dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Dan beberapa saat yang lalu Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi kepada para awak media.
6: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
5: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
8: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilik Riwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
7: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa sewaktu-waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
8: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
9: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa Airnav Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
8: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
10: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
10: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
11: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
10: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
12: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
13: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
14: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
15: Ayo tumbuhlah.
13: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
16: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
17: Sebuah pensil kecil.
13: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
17: Sederhana. Lihat dulu Nutri Level label di kemasan.
13: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
18: Ayah, Bunda, lihat nih.
13: RRI Kendari dengan judul Aku di Sini.
18: Tapi semuanya sibuk.
19: Aku senang sekali sekarang.
13: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
20: Katanya
13: RRI Melabo dengan judul Ayah Aku Juga Mau Dimenangkan.
20: Ada ayah yang ambil.
21: Tapi sebelum main,
13: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
22: Yang sesuai usia kakak ya mah.
13: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
23: Kita tanam sama-sama ya.
24: Oke Bu.
13: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
25: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
13: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
26: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabut di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari. Seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak dan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain. Itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif. Namun pertahanan masih perlu devaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, puas dengan pusat transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: It's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky Brodia RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 254 0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Shalom, selamat malam umat Kristen, pendengar RRI Prokerto yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Mimbar Agama Kristen malam ini dilayani oleh Irawan Krismianto, penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Melalui firman Tuhan ini kita akan merenungkan dan mengaplikasikannya melalui tema Beriman Teguh Saat Dibentuk Tuhan menurut Kitab Ayub pasal 23 ayat 10-12. Ayub sedang berada dalam proses penderitaan yang berat. Ia tidak memahami mengapa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi. Tetapi ia tetap percaya bahwa Tuhan mengetahui jalan hidupnya. Bahkan di tengah ujian, Ayub yakin bahwa dirinya sedang dimurnikan seperti emas. Apa yang nats ini ajarkan tentang beriman teguh ketika Tuhan sedang membentuk kita? Sebelum kita menggali firman Tuhan ini, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah dalam pribadi Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini. Kami mohon urapi hati dan pikiran kami, kiranya Roh Kudus di dalam hidup kami terus menerus mengubah hidup kami menjadi serupa dengan Kristus. Dan kami juga berdoa di dalam membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu, melalui Roh Kudus Engkau memampukan kami untuk mengerti dan bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Umat Kristen pendengar RRI Proto terkasih dalam Kristus, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Ayub pasal yang ke-23 ayat 10-12. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Umat Kristen pendengar RRI Prokerto terkasih dalam Kristus, mari bersama-sama kita mencermati latar belakang dari kitab Ayub. Kitab Ayub merupakan salah satu kitab yang memberikan pengajaran mendalam tentang penderitaan, iman, kesetiaan, dan kedaulatan Tuhan. Ayub adalah seorang yang dikenal sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Namun dalam kehidupannya, Ayub mengalami berbagai penderitaan yang sangat berat. Dalam waktu yang singkat, Ayub kehilangan harta benda, anak-anak, kesehatan, bahkan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Dalam kondisi tersebut, Ayub mengalami pergumulan yang sangat berat. Ia tidak selalu memahami alasan mengapa penderitaan itu terjadi dalam hidupnya. Namun, di tengah semua penderitaan tersebut, Ayub tetap memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dalam Ayub pasal 23 ayat 10-12, kita melihat pengakuan iman yang luar biasa. Ayub percaya bahwa Tuhan mengetahui jalan hidupnya. Ia menyadari bahwa ujian yang dialaminya bukanlah sesuatu yang tidak diketahui oleh Tuhan Allah. Ayub percaya bahwa setelah melalui proses pengujian, ia akan timbul seperti emas. Emas yang murni harus melalui proses pemanasan untuk menghilangkan kotorannya. Demikian pula terkadang Tuhan mengizinkan manusia mengalami proses hidup yang sulit untuk membentuk, memurnikan, dan menguatkan iman. Kita bersama-sama mencermati ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku,
Ayub menyadari bahwa Tuhan mengetahui seluruh perjalanan hidupnya. Tidak ada satupun keadaan yang tersembunyi dari Tuhan. Tuhan mengetahui masa lalu, keadaan saat ini, dan masa depan umat-Nya. Seringkali manusia tidak memahami apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Ketika menghadapi masalah, penderitaan, kegagalan atau kesulitan, kita mungkin bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Namun, firman Tuhan mengajarkan bahwa meskipun kita tidak memahami jalan Tuhan, Tuhan tetap mengetahui jalan hidup kita. Iman berarti tetap percaya kepada Tuhan meskipun kita belum memahami seluruh rencana Tuhan. Di ayat yang ke-10 ini punya pesan penting. Kita mungkin tidak mengetahui masa depan, tetapi kita mengenal Tuhan yang memegang masa depan kita. Kemudian kita juga mendapatkan perihal ujian dapat memurnikan iman. Tetap di ayat yang ke-10, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Ayub menggunakan gambaran emas untuk menjelaskan proses pemurnian. Emas yang berasal dari tambang belum tentu langsung bersih dan murni. Emas harus melalui proses pembakaran dan pemurnian. Melalui panas yang tinggi, kotoran akan dipisahkan sehingga emas menjadi semakin murni. Demikian pula kehidupan orang percaya. Kadang-kadang kita mengalami kesulitan ekonomi, masalah keluarga, kekecewaan, kegagalan, tekanan dalam pekerjaan, bahkan penolakan, penderitaan, dan pergumulan hidup. Tidak semua penderitaan berarti Tuhan meninggalkan kita. Dalam berbagai dan beberapa keadaan, Tuhan sedang memakai proses kehidupan untuk membentuk iman dan karakter kita. Proses memang tidak selalu nyaman, tetapi proses Tuhan selalu memiliki tujuan. Tuhan tidak sedang menghancurkan kita, melainkan membentuk kita. Kemudian selanjutnya pada ayat yang ke-11, kita akan menemukan kakiku tetap mengikuti jejaknya. Ayub menyatakan bahwa dalam kehidupan sulit sekalipun ia tetap mengikuti Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan tidak hanya diuji ketika hidup berjalan baik. Kesetiaan yang sebenarnya terlihat ketika seorang tetap mengikuti Tuhan dalam keadaan sulit. Mudah untuk bersyukur ketika hidup sedang berhasil, kesehatan baik, keluarga harmonis, pekerjaan lancar, dan keuangan pun cukup. Namun bagaimana ketika keadaan berubah? Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Ayub berkata bahwa kakinya tetap mengikuti jejak Tuhan. Artinya, Ayub tidak meninggalkan Tuhan karena penderitaan. Iman yang teguh adalah iman yang tetap berjalan bersama Tuhan, meskipun jalan hidup sedang penuh dengan tantangan. Kemudian tetap di ayat yang ke-11, kita juga menemukan aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Dalam menghadapi masalah, manusia sering tergoda untuk mencari jalan pintas. Misalnya, menghalalkan segala cara, membalas kejahatan dengan kejahatan, berbohong demi keuntungan, melakukan tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan, meninggalkan iman karena tekanan hidup. Namun Ayub memilih untuk tetap berjalan di jalan Tuhan.
Kesulitan hidup tidak boleh menjadi alasan untuk meninggalkan kebenaran. Orang percaya dipanggil untuk tetap hidup jujur, tetap setia, bertanggung jawab, mengasihi, mengampuni, memegang kebenaran firman Tuhan. Jangan biarkan penderitaan membuat kita menyimpang dari jalan Tuhan.

Berikutnya kita juga menemui pada ayat yang ke-12. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Kekuatan Ayub dalam menghadapi penderitaan tidak terlepas dari hubungannya dengan firman Tuhan. Ayub menyimpan firman Tuhan dalam hatinya. Firman Tuhan bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga untuk dipahami, dipercayai, disimpan dalam hati, dihidupi, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika menghadapi masalah, firman Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, pengharapan, hikmat, dan pengarahan. Orang yang menyimpan firman Tuhan dalam hatinya akan memiliki dasar yang kuat ketika menghadapi badai kehidupan. Mari umat Kristen pendengar RRI Prokerta terkasih dalam Kristus, kita bisa membayangkan emas yang dimurnikan. Seorang pengrajin emas mengambil emas yang masih bercampur dengan berbagai kotoran. Untuk memperoleh emas yang murni, emas tersebut harus dimasukkan ke dalam api. Semakin tinggi panasnya, berarti kotoran akan keluar dan dipisahkan. Proses tersebut tidak mudah, tetapi hasilnya adalah emas yang semakin murni dan berharga. Demikian pula kehidupan manusia ketika kita mengalami api kehidupan berupa masalah, kegagalan, penderitaan, kekecewaan, dan bahkan kesulitan. Kita mungkin merasa tidak nyaman dan bertanya kepada Tuhan. Namun, apabila kita tetap percaya kepada Tuhan, proses tersebut dapat membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih kuat, dan semakin bergantung kepada Tuhan. Emas tidak menjadi murni tanpa api. Demikian juga iman seringkali menjadi semakin kuat ketika melewati ujian. Mari kita bersama-sama mengaplikasikan firman Tuhan. Tetap percaya ketika kita tidak mengerti. Tidak semua masalah dapat langsung kita pahami. Ketika kita tidak mengetahui jawabannya, jangan berhenti percaya kepada Tuhan. Kita mungkin tidak mengerti rencana Tuhan hari ini, tetapi Tuhan mengetahui seluruh perjalanan hidup kita. Kemudian kita juga jangan menyerah dalam proses. Setiap orang memiliki proses kehidupan masing-masing. Jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Ada orang yang prosesnya singkat, tetapi ada juga yang harus melewati proses panjang. Yang terpenting adalah tetap percaya. Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Tetap berjalan dalam kebenaran. Masalah tidak boleh membuat kita meninggalkan prinsip iman. Dalam keadaan sulit sekalipun, kita harus tetap jujur, setia, bertanggung jawab, tidak membalas kejahatan, tidak mengambil jalan yang salah. Kesetiaan kepada Tuhan harus tetap dijaga dalam segala keadaan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jangan hanya membuka Alkitab ketika sedang mengalami masalah. Biasakan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menghafalkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan akan menjadi kekuatan ketika kita menghadapi berbagai tantangan hidup. Kemudian kita juga diajak melihat masalah sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Masalah tidak selalu berarti akhir dari segalanya. Kadang-kadang masalah menjadi

0: ini.
1: Dari firman Tuhan ini, kita diajak untuk mempunyai tujuan hidup, yaitu firman Tuhan dalam Ayub 23 ayat 10-12 ini, kita diharapkan untuk memiliki iman yang teguh. Umat Tuhan tidak mudah menyerah ketika menghadapi masalah. Iman yang sejati tetap percaya kepada Tuhan dalam keadaan baik maupun buruk. Memahami bahwa Tuhan memiliki tujuan dan setiap proses kehidupan dapat menjadi bagian dari pembentukan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan mengetahui jalan hidup kita. Memiliki kesetiaan kepada Tuhan, orang Kristen dipanggil untuk tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menyimpang meskipun menghadapi tekanan dan sekalipun kesulitan. Mari kita mengaplikasikan dan mengamini firman Tuhan ini untuk tidak takut terhadap proses Tuhan. Sebab proses Tuhan mungkin tidak selalu mudah, tetapi proses Tuhan bertujuan untuk membentuk kita. Saat kita tidak memahami prosesnya, tetaplah percaya kepada Tuhan yang memegang seluruh hidup kita. Beriman teguh saat dibentuk Tuhan, sebab setelah diuji, kita akan timbul seperti emas. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, Sang Sumber Kasih yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur karena Roh Kudus telah menjaga kehidupan kami untuk menghuni dunia ini dalam cinta kasih-Mu. Mohon ampun ya Bapa, kalau anak-Mu selama ini mudah menyerah ketika menghadapi masalah, belum memahami bahwa iman yang sejati tetap percaya kepada Tuhan dalam keadaan baik maupun buruk. Ya Roh Kudus, penuhilah seluruh hidup kami agar kami Engkau mampukan untuk tetap percaya, tetap mengikuti jalan-Mu, tidak menyimpang dari kebenaran, menyimpan firman Tuhan dalam hati, tetap setia dalam setiap proses kehidupan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, kiranya Engkau Allah Bapa kami yang penuh kasih melimpahkan kedamaian di negeri kami yang tercinta ini. Dan negeri kami yang sangat majemuk. Biar Engkau limpahkan kasih pada kami untuk saling menghargai, saling mengasihi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Selamat malam mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di RRI Purwokerto, 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Lintas Informasi Pro 1 kembali hadir menemani Anda malam hari ini. Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas ingatkan batas keamanan pangan siap saji yaitu 4 jam setelah dimasak. Berikut laporan selengkapnya dari Fahira Dinda.
2: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinkes dan KB Kabupaten Banyumas mengimbau masyarakat dan pelaku usaha pengolahan makanan untuk senantiasa meningkatkan kesadaran terkait higienis, sanitasi, serta batas aman penyimpanan makanan atau holding time. Langkah ini penting untuk menekan angka kasus keracunan pangan di wilayah Banyumas. Perwakilan Dinkes dan KB Kabupaten Banyumas, Haryanti, menjelaskan bahwa secara umum, tingkat pemahaman masyarakat dan pelaku usaha kuliner, seperti pemilik restoran, kedai, hingga pedagang keliling terhadap keamanan pangan di Banyumas, menunjukkan atensi yang makin membaik. Meski demikian, laporan kejadian keracunan makanan masih ditemukan akibat beberapa faktor kelalaian. Ia menambahkan, mikroba berkembang biak sangat cepat pada suhu ruang antara 5 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Oleh karena itu, makanan siap saji idealnya langsung dikonsumsi kurang dari 4 jam setelah dimasak. Selain masalah masa simpan, faktor kebersihan perorangan, sanitasi tempat pengolahan, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur juga menjadi penentu utama keamanan pangan. Untuk memastikan keamanan pangan olahan siap saji, Dinas Kesehatan Banyumas secara rutin melakukan pengawasan dan inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL di wilayah kerja 40 puskesmas sekabupaten Banyumas.
3: Pangan siap saji itu batas aman konsumsinya itu 4 jam. Ya, mungkin yang sering terjadi katanya keracunan adalah lebih banyak pangan siap saji dibandingkan pangan kemasan. Ya, kalau pangan kemasan memang dia punya kedaluwarsa tertentu. Tapi kalau pangan siap saji itu memang ketika dia rata-rata itu mereka mengkonsumsi lebih dari 4 jam sehingga sudah terjadi penurunan kualitas. Ya, karena memang berdasarkan teorinya mikroba itu dia akan hidup berkembang biak dengan pesat itu pada suhu 5-60 derajat pada suhu ruang.
2: Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Banyumas juga terus memfasilitasi penerbitan sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS serta memberikan pembinaan dan kursus keamanan pangan bagi pelaku usaha kuliner demi menjamin keamanan konsumsi masyarakat luas. Fahira Dinda melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Di sebuah wilayah perbatasan yang jauh dari hiruk-pikuk kota, pagi selalu datang bersama suara ombak dan langkah anak-anak menuju sekolah. Di tempat ini, listrik kadang menyala, kadang tidak. Jaringan telepon sering hilang. Fasilitas pendidikan pun jauh dari kata cukup. Namun, setiap pagi, ada seorang guru yang tetap datang lebih awal.
1: Pak Raka, pagi-pagi sudah di sekolah lagi?
2: Yah, namanya juga guru, Bu. Kalau gurunya datang terlambat, siapa yang menyambut anak-anak?
1: Tapi kemarin listrik mati lagi kan?
2: Mati.
1: Jaringan?
2: Hilang.
1: Honor?
2: Masih seperti biasa.
1: Maksudnya?
2: Jauh dari harapan.
1: Pak, saya sebenarnya mau bicara sesuatu.
2: Soal apa?
1: Pulanglah.
2: Pulang?
1: Iya, kembali ke daerah asal Bapak. Di sana mungkin lebih mudah. Ada listrik, jaringannya pun bagus, kebutuhan sehari-hari juga lebih gampang. Dan mungkin penghasilan Bapak juga lebih layak di sana. Saya tahu Bapak sudah lama di sini, tapi sampai kapan harus bertahan dengan keadaan seperti ini?
2: Kadang pertanyaan itu juga saya tanyakan kepada diri sendiri, Bu.
1: Lalu?
2: Saya rindu rumah, Maya. Rindu keluarga. Rindu makan tanpa harus berpikir besok bahan makanan dari mana. Rindu membuka telepon tanpa harus mencari-cari tempat yang ada sinyalnya juga.
1: Jadi, Bapak mau pulang?
2: Saya tidak tahu. Tapi, setiap kali bel itu berbunyi, saya melihat wajah anak-anak itu.
1: Anak-anak?
2: Mereka tidak pernah bertanya berapa honor gurunya. Mereka juga tidak pernah bertanya kenapa sekolah mereka kekurangan ini dan itu. Mereka cuma datang, duduk, belajar, dan bermimpi.
1: Tapi Bapak juga punya hidup yang harus dipikirkan.
2: Betul. Saya juga manusia, Maya. Saya lelah.
1: Lalu, kenapa Bapak tetap bertahan? Bukankah buang-buang waktu saja di sini?
2: Ya, karena mungkin ini arti kemerdekaan bagi saya ada di sini.
1: Di sini?
2: Iya. Kita sering bicara tentang kemerdekaan setiap bulan Agustus. Tentang perjuangan para pahlawan, tentang merah putih, tentang bebas dari penjajahan. Tapi, bagi anak-anak di perbatasan ini, Bu, kemerdekaan mungkin sederhana. Bisa membaca dengan baik, bisa belajar tanpa merasa bahwa mereka tertinggal jauh dari pusat negeri, bisa punya guru yang datang setiap pagi, bisa bermimpi menjadi dokter, guru, tentara, nelayan, atau apapun yang mereka mau.
1: Jadi, Bapak menganggap mengajar di sini sebagai bagian dari kemerdekaan?
2: Saya tidak merasa sedang menjadi pahlawan. Saya hanya seorang guru. Tapi kalau satu anak di sini akhirnya percaya bahwa dirinya punya masa depan, mungkin itu sudah cukup menjadi alasan saya untuk tetap tinggal di sini.
1: Pak Raka.
2: Ya.
1: Kalau begitu, siapa yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Bapak?
2: Pertanyaan yang sulit. Mungkin suatu hari nanti anak-anak yang saya ajar, ketika mereka tumbuh dan punya kesempatan memperbaiki negeri ini, ketika mereka menjadi orang-orang yang mengambil keputusan, ya saya berharap mereka ingat bahwa pernah ada

0: guru yang berdiri di ruang kelas sederhana di ujung negeri dan tetap mengajari mereka tentang arti mimpi.
1: Dan kalau suatu hari Bapak benar-benar memilih pulang, apa yang Bapak ingin lakukan?
0: Saya akan pulang dengan berat hati. Karena mengabdi bukan berarti harus kehilangan hak untuk hidup layak. Kemerdekaan juga berarti guru berhak mendapatkan penghargaan yang pantas. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan masyarakat di perbatasan berhak merasakan pembangunan yang sama seperti saudara-saudaranya di tempat yang lain.
1: Jadi Pak, kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan.
0: Bukan. Kemerdekaan adalah ketika tidak ada anak yang merasa dirinya tertinggal hanya karena lahir di tempat yang jauh. Ketika seorang guru tidak harus memilih antara mengabdi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika listrik, jaringan, sekolahan, dan pendidikan bukan kemewahan, tetapi hak.
1: Bel masuk, Pak.
0: Mari kita mulai pelajaran.
1: Pelajaran apa hari ini?
0: Tentang kemerdekaan.
1: Kira-kira apa yang akan Bapak katakan kepada mereka?
0: Saya akan bilang, kemerdekaan bukan hadiah. Kemerdekaan adalah sesuatu yang harus kita isi, dan di tempat ini, kita mengisinya dengan pendidikan.
2: Di ujung negeri, kemerdekaan mungkin terasa berbeda. Bukan hanya bendera yang berkibar, bukan hanya upacara dan lagu kebangsaan, tetapi juga seorang guru yang memilih tetap datang meski jalannya sulit. Seorang anak yang tetap belajar meski fasilitas terbatas, dan sebuah harapan bahwa setiap anak Indonesia dimanapun ia berada berhak merasakan arti kemerdekaan yang sesungguhnya.
3: 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Bersama saya undang Rizky di sepanjang Purwokerto malam ini pendengar ya. Untuk edisi hari Minggu tanggal 6 September tahun 2026. Alhamdulillah pendengar, senang sekali rasanya tentunya saya bisa berjumpa bersua kembali dengan Anda di sepanjang Purwokerto malam ini. Pendengar, pukul 20 lebih 21 waktu Indonesia bagian Barat. Kali ini saya akan ajak Anda untuk bersama menyimak spesial Mocopat dari Pak Kedot ya, yang akan diputarkan spesial untuk Anda untuk edisi malam hari ini. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawula nuwun sugeng dalu para miyarsa sutresna budaya ingkang samya kersa midhangetaken giaran mocopatan wonten RRI Purwokerto. Saderengipun kawula wiwiti, semoga para miyarsa kersa sami ngunjukaken puji syukur dumateng Gusti Allah SWT ingkang sampun maringi mapinten-pinten kanikmatan. Pramila awit saking menika kita saged pepanggihan malih wonten ing giaran mocopatan ing Minggu malam Senin tanggal 1 September 2026. Wonten ing giaran ing dalu menika badhe kula perwakani mawi nyekar Sekar Mas Kumambang Laras Pelok Limo. Semoga para miyarsa sugeng midang taken.
2: Panpinesti engar karso Allah panpantati kemasan aku

Parang tinakaran panwas pasti aneng tuh.

En época pequeño,

menambah menambah kafirku wi kaulah balik.

Pakaryan, pakaryan kuwi.

0: Kawulun para miyarsa, mekaten menika kala wau nembe kemawon kawula sekaraken Sekar Megatruh saking pada 79 dumugi 83 menika terjemahan utawi tafsir saking surat At-Taubah ayat 37. Niko mendhet saking buku nyinaoni kitab suci Al-Qur'an mawi Sekar Macapat jilid kalih. Buku menika hasil karya sesarengan panjenipun Bapak Dr. Andes Haji Sutarsono ingkang dipun sengkuyung dening Bapak Fathul Bari sumawono Bapak Dr. Andes Haji Jamal Sujiran. Para miyarsa sederengipun nerasaken anggen kawula nyekar Macapat nuninggi ing mriki kawula badhe kintu-kintu salam kagem para seniman seniwati saking seni Macapat ingkang asring derek anyeng kuyung kangge nyemangati supadosa derek anyeng kuyung maling nuninggi panjenenganipun Bapak Haji Faizin wonten ing Lumbir, monggo Bapak sugeng dalu mugi sedaya sami sehat. Lajeng Bunda Vina wonten ing Sidanegara. Lajeng Bapak Sisianto wonten Jatilawang, Bapak Majupandi wonten Cinawang, Bapak Subowo Gumelar, lajeng Bapak Handoyo Bukateja, Mas Aldi Fauzan wonten Banyumas, Mbak Indri wonten Lahar, lajeng Pak Kaswasto wonten Kembaran, Mafai wonten Somakaton, Bapak Rojikin wonten Sidarja, Bu Sarti Pasinggangan, Bapak Suparjo, Bu Sutarni, Pak Riyayo, wonten Mandiraja, ya. Pak Purwanto, SPD, wonten Gumelar, Bapak Rusdianto, wonten Kalimantan Barat, ajeng Bapak Darsono, wonten ing Pesugihan, lan kangge sanes-sanesipun ingkang dereng saged kawula sepat asmanipun nyuwun pangapunten kawula salajengipun badhe ngaturaken salam sedaya kemawon mugi-mugi tansah pinaringana sehat wal afiat tanpa pambeng setunggal menapa. Mugi tibaringono panjang yuswa. Dene ingkang gerah nuninggi kula suwun kanjeng mugi-mugi Gusti Allah paring wisada sageda waluya temah jati jati temah nirmala Allahumma amin. Nun para miyarsa kangge salajengipun kawula badhe ngaturaken menika wonten Bunda Vina, wonten Bunda Vina, ingkang badhe nyekar. Sumangga Bunda Vina, wekdal kawula aturaken sak cekapipun.
1: Wes ketingal jangkane negeri.

모로

0: Peringat Bro, satu ada lagu dari Andi Meriam Atalanta dengan Januari yang Biru ya. Ini masih menemani kebersamaan kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di kesempatan malam hari ini. Mungkin ada satu lagi yang hendak bergabung. Selamat malam ruang rindu.
1: Assalamualaikum, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu Kang, gimana kabarnya?
1: Yo, sehat teman-teman, berikan juga sehat Mas Gigi.
0: Alhamdulillah, ya, saya sehat, juga sehat. Ya,
1: makan nih Mas Gigi.
0: Ya, semoga ya, kita ya, selalu diberikan kesehatan gitu ya Kang ya.
1: Iya, semuanya sehat terus
0: Mas Gigi. Anji.
1: Lagunya Bukan Tak Percaya, apa Gigi?
0: Bukan Tak Percaya, itu dari siapa Kang?
1: Mungkin,
0: oh ada ya, Bukan Tak Percaya. Bentar ya. Bukan tak percaya.
1: Jadi mboten goleti lah.
0: Anjir.
1: Takok nak apa sing dijaluk sih?
0: Iya, benar. Bukan tak percaya. Bukan tak percaya enggak ada deneng Kang ya, ada Grace Simon Biarlah Sendiri, Benny Panjaitan Payung Fantasi.
1: Biarkan sendiri mau.
0: Oh, biarlah sendiri sih ya, anjir. Monggo. Anjir.
1: Kalau enggak kue nasi minyak bu, ya. Karena saking studio ni kemarin gua nak kira tu nyepali seberapa jam ni.
0: Kira tu seberapa jam ya kia?
1: Jadi, jadi lencang ni kau.
0: Jadi,
1: saking erat ingatan.
0: Ingatan.
1: Terima ya lurus ngalor.
0: Oh ya, nu perak ya Kang ya?
1: Yang ni jaket.
0: Jaket, jadi. Monggo mbok mau colek siapa Kang malam hari ini monggo kira.
1: Jadi,
0: jadi. Yes, ya. Matur nuwun
1: kirae.
0: Amin. Sakonjore pun jenengan bisa terus nih Kang nggih.
1: Sami-sami.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan pendengar Pro 1 ya. Ada lagu Biarlah Sendiri dengan dari Grace Simon. Ini namanya juga harus mengakhiri perjumpaan kita di ruang rindu ya untuk edisi malam hari ini pendengar, karena nanti pukul 22 saya juga akan ajak Anda untuk bersama menyimak Gending Kreasi ya, gendingan nanti selama 1 jam dari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ada Biarlah Sendiri dari Grace Simon di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: kita bisa merasa aman. Jendela bisa tertutup rapat, pintu bisa dikunci. Tapi, pernahkah kita siap kalau bencana datang secara tiba-tiba? Tanpa peringatan, tanpa waktu untuk berpikir. Jika bencana datang, apakah kita sudah tahu harus kemana? Apakah keluarga kita sudah tahu harus bagaimana? Luangkan waktu hari ini, kenali jalur evakuasi, siapkan tas darurat, dan edukasi setiap anggota keluarga. Karena rasa aman bukan hanya soal mengunci pintu, tapi tentang siap menghadapi situasi apapun.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

Anda masih bersama kami di sepanjang Purwokerto malam ini di RRI Purwokerto 81 tahun RRI menemani menginspirasi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Saya akan ajak Anda untuk bersama menyimak kelenengan gending kreasi untuk edisi hari Minggu tanggal 6 September tahun 2026. Selamat malam, selamat mendengarkan Sugeng Dalu Sugeng Midang Ngetaken.

warso sugeng dalu sugeng pepanggian malih kalian kula sekanca. Dalu niki badhe ngaturaken pinten-pinten gending. Niki wonten maskot bawor, wonten lagon Gunung Slamet. Terus niki wonten lagon Menduan. Mangga sugeng.

niku wau nggih. Lagunipun Mendoa niku jen. Niki dalu-dalu kados niki anger napa medang kopi kali lawe Mendoan jen. Nyamlang pisan nggih. Niki diterasakan malih niki gending sing ajeng kula aturaken niki lagun Lengger Kemayu, lagun Kali Serayu, lagun Wadon Soten, lajeng ingkang pungkasan niki lagun Lumbung Mas. Mangga niki sarang-sarang kula pidhangetaken kangge napa batir wungon nggih. Mugi-mugi dereng sami ngantuk.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami di RRI Purwokerto. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi pendengar. Luar biasa ya, tadi sudah kita ikuti bersama pendengar Gending Kreasi gitu ya, di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya masih ada kurang lebih 1 jam lagi menjelang pukul 24 ya, jam 12 malam nanti. Pendengar akan dihadirkan ada beberapa informasi menarik untuk Anda. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sial hari ulang tahun radio ke-81. Penyiar-penyiar eks Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial hari ulang tahun radio ke-81. Suara lama, semangat baru.
1: Delapan puluh satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Mari kenali, pelajari dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Sembilan tiga poin. Rosado, channel informasi dan

Pendengar Pro 1, di mana sebanyak 37.000 kepala keluarga ini penerima bantuan sosial Bansos di Banyumas ini dicoret karena terindikasi terlibat judi online atau judol. Indikasi keterlibatan judol ini menjadi salah satu kriteria yang membuat individu atau keluarga ini dinilai tidak layak menerima Bansos dari pemerintah nih pendengar. Data yang dihimpun ini dari total penerima semua jenis bansos dari pemerintah pusat di Banyumas terdapat sekitar 1,6 juta KK ya. Dimana mohon maaf 1.066.227 KK. Dari jumlah total tersebut 37.000 KK dicoret karena terindikasi judi online pendengar. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Perlinos Dinsos P3A Banyumas Wahyudi Joko Siswoyo ini mengatakan terdapat sejumlah kriteria individu atau keluarga yang dinyatakan tidak layak menerima bansos dari pemerintah pendengar. Kriteria tersebut ini meliputi alamat tidak ditemukan, individu tidak ditemukan, memiliki pekerjaan sebagai ASN, TNI, Polri, karyawan BUMN atau BUMD, dan juga pejabat negara ini pendengar ya. Dimana penerima ini juga dinilai tidak layak apabila memiliki anggota keluarga yang bekerja sebagai ASN, TNI, Polri, BUMN atau BUMD, dan juga pejabat negara gitu ya. Kriteria lainnya yaitu berstatus sebagai SDM kesejahteraan sosial seperti TKSK, PKH pendamping resos, memiliki anggota keluarga SDM Kesos, memiliki pekerjaan sebagai eksekutif di suatu perusahaan ya. Kemudian terdaftar sebagai tenaga kesehatan atau tenaga medis yang bekerja di fasilitas layanan kesehatan. Serta ini pendengar ya, individu atau keluarga yang terindikasi bermain judol nih pendengar ya. Artinya ini pendengar indikasi keterlibatan judol gitu ya. Ini menjadi salah satu dari 9 kriteria penerima gitu ya yang dinyatakan ini ya tidak layak menerima bantuan sosial gitu ya pendengar ya. Makanya ini menjadi satu perhatian khususnya bagi orang-orang yang kemudian terdaftar gitu ya sebagai keluarga penerima bantuan sosial dari pemerintah ini untuk benar-benar diperhatikan gitu ya pendengar. Bukan tidak lain adalah untuk kebaikan diri sendiri.

0: Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 ya, di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang tadi hari ini ya, ini mengikuti RRI Fest. Ini alhamdulillah gitu ya, pendengar ini merasakan dampak positif selama kegiatan berlangsung. Di mana selain suasana acara yang ramai gitu ya, pendengar di RRI Fest hari ini sejumlah pelaku UMKM menyebut penjualan produk mereka ini juga turut meningkat nih pendengar. Di mana ada salah satu pelaku UMKM, Fitri Hastuti dari Purwojati, ini mengatakan suasana di booth selama RRI Fest berlangsung ini ramai dan juga mengasyikan gitu ya pendengar ya. Ia juga mendapatkan respons positif dari para pengunjung yang hadir. Menurutnya pendengar, salah satu pengalaman yang paling berkesan selama mengikuti RRI Fest hari ini adalah ketika produk yang dibawanya ini banyak dibeli oleh pengunjung nih pendengar ya. Dirinya juga mengaku keikutsertaannya dalam RRI Fest ini juga memberikan tambahan terhadap pendapatan usahanya nih pendengar ya. Kemudian hal senada ini juga disampaikan Maulina ya, ini dari wisata Pereng Cilongok. Ia menilai pelaksanaan RRI Fest ini berlangsung dengan baik gitu ya pendengar dan memberikan pengalaman menyenangkan bagi para pesertanya nih pendengar ya. Nah, siapa yang hari ini pagi tadi ikut ya pendengar, kemudian ada jalan sehatnya, bagi-bagi hadiah juga, ada donor darah. Pokoknya banyak gitu ya pendengar, ada ebek-ebekan juga, ebek Banyumasan gitu ya pendengar. Ini mungkin ada di antara Anda ini yang tadi pagi gitu ya mendapatkan hadiah. Wih, ini ditunggu RRI Fest berarti di tahun 2027, tahun depan gitu ya. Amin.

setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Demi Kristus Yesus kami berdoa, amin. Pendengar yang dikasih Tuhan, pembacaan sabda hari ini diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 26. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai gantinya? Demikian sabda Tuhan. Pendengar yang dikasih Tuhan, dalam pergaulan anak muda sekarang, muncul istilah-istilah baru yang disebut dengan bahasa gaul. Ada istilah mager alias malas bergerak atau PW alias posisi wenak. Ketika seorang anak remaja sedang asik bermain HP di kamarnya, lalu diminta ibunya untuk membantu bersih-bersih rumah, ia berkata, sudah PW ini bu, sudah mager. Jadi istilah mager atau PW menggambarkan keberadaan seseorang yang sudah berada dalam zona nyaman. Sehingga ia malas dan atau enggan untuk melakukan suatu yang lain. Pendengar yang dikasih Tuhan. Di minggu ini kita menghayati sebuah tema meninggalkan zona nyaman untuk melayani bangsa. Apa maknanya bagi kita? Mari kita coba perhatikan kehidupan bangsa saat ini. Kita akan berhadapan dengan kenyataan bahwa meninggalkan zona nyaman bukanlah hal yang mudah. Banyak orang yang sudah nyaman dengan jabatan, kekuasaan, sehingga mereka dengan berbagai cara untuk melanggengkan kekuasaannya. Seperti ungkapan yang mengatakan, sudah duduk lupa berdiri, inginnya terus menduduki jabatannya, tidak ingin kehilangan zona nyaman untuk dirinya sendiri. Ada pula orang ketika melihat banyak keprihatinan yang terjadi, justru lebih memilih diam dan tidak peduli agar kenyamanan pribadi tidak terusik. Jadi, banyak orang sulit untuk meninggalkan zona nyaman karena berbagai sebab. Karena tidak bisa menyangkal diri dan segala keinginannya. Tidak berani memikul salib atau karena ketidakpedulian. Semuanya itu akan kita hadapi ketika kita melayani bangsa ini. Malah ada kalanya kita diberhadapkan pada situasi yang menuntut kita untuk memilih nyaman atau zona iman. Pendengar yang dikasih Tuhan, ketika berani keluar dari zona nyaman dan menyuarakan kenabian di tengah bangsa ini, ternyata justru merasakan derita karena diolok-olok dan dianiaya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus meneguhkan kita dengan firman-Nya. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Atau barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Orang yang berani meninggalkan zona nyaman demi kesetiaan untuk mengikuti Yesus serta menghadirkan kehendak-Nya, hidupnya tidak sia-sia. Pendengar yang dikasih Tuhan. Jadi, sanggupkah kita meninggalkan zona nyaman untuk melayani bangsa? Sanggupkah kita tetap setia mengikuti salib dan menyangkal diri sebagai tanda keberanian untuk keluar dari zona nyaman? Atau justru sebaliknya, kita abai dengan kehidupan sekitar dan menjadi para penikmat zona nyaman. Kiranya kesetiaan kita untuk mengikuti Kristus memberikan keberanian bagi kita untuk meninggalkan zona nyaman dalam melayani bangsa. Dengan demikian, kehadiran Kristus dengan bangsa Indonesia ini akan memberikan kontribusi positif dan teladan yang baik dalam kehidupan berbangsa. Roh Kudus menolong kita. Mari kita berkat Tuhan. Ya.

Bapa Surgawi, curahkan berkat-Mu atas keluarga kami, atas bangsa kami, atas komunitas kami, di tempat kami berada. Demi Kristus Yesus, kami memohon. Amin.

Malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, hanya sampai di sini kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 6 September tahun 2026. Dan sesaat lagi pemancar kami FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, 100.2 MHz dan AM 756 kHz akan turun dari udara, dan kami akan hadir kembali besok pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Radio Republik Indonesia Purwokerto 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program Masa 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto dengan frekuensi AM 756 kHz, FM dengan frekuensi 93,1 dan 98,6 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 7 September 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi. Dan selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1. Saya Putri dan juga rekan saya Citra hadir kembali untuk menemani Anda dalam rangkaian acara Purwokerto Pagi ini untuk edisi Senin 7 September 2026. Dan mengawali kebersamaan kita di Purwokerto Pagi ini, Anda bisa simak kajian Mutiara Pagi dan edisi kali ini bersama dengan Ustadz Kiai Haji Mintaraga M. Mansur ya LCMA. Dengan tema insya Allah kita akan mengulas tentang madep mantep jejek men uripe ora mededek pada bagian kedua. Untuk Anda pastikan terus simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: kendel, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gitu. Jadi kita masih bahas tentang hadis. Kan kajian saya kan memang hadis, Mbak Putri, Mbak Citra ya. Jadi karena melanjutkan Prof. Delami, dan kita bahas hadis tentang istiqomah. Cuma kan memang dan keren ya judulnya, tegang lima depan mantep jejak main urip orang berdedek gitu. Maksudnya ya intinya istiqomah gitu aja ya. Dan pertemuan kemarin kita masih bahas, baru bahas hadis sama penjelasannya singkat gitu ya. Makna umum ya Mbak Putri, Mbak Citra ya.
2: Iya Pak Ustaz.
0: Iya kemudian kayak mutan apa? Orang meyakinkan mangi kayak mutan sama orang.
2: Mending
0: Pak Ustaz. Baik, insya Allah. Jadi gitu ya Mbak Putri, Mbak Cita. Terus gimana nih kita nih?
2: Langsung saja Pak Ustaz melanjutkan yang kemarin.
0: Baik, kita pengantar dulu sebentar ya. Hari ini mungkin bahas tentang pengertian istiqomah. Kemarin sebelum ya Mbak Citra, sebelum ya pengertian istiqomah.
2: Pengertian istiqomah.
0: Belum kayaknya.
2: Iya.
0: Iya. Pakai mutan orang. Kemarin bisa ampun apes loh Ustaz, jangan nanya-nanya ke saya. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah nahmadullah, syada la ilaha illallah, dahu la syarika wa la nidda, wa syada anna Muhammadan abdu rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah khairul huda wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, baik yang di YouTube maupun di udara lewat gelombang RRI, Mbak Citra, Mbak Putri, Mas Is dan segala pura RRI yang bertugas pagi hari ini. Jamaah saya di TikTok Matustabil Harot, kembali kita dipertemukan Allah melalui dunia maya. Ini memanfaatkan teknologi yang ada, selalu berusaha kita menjaga keimanan ketakwaan dalam bentuk kita mengkaji sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin baru ada gegap gempita ya, baru saja gegap gempita Agustusan dan Maulidan, kan gitu ya. Jadi lagi di mana-mana ada pengajian Maulid itu. Kadang kita hanya suka seremonial tuh, kita sukanya seremonial, hanya suka momen-momen, tapi kita lupa dengan substansi dari peringatan. Namanya peringatan kan mengingat gitu ya. Jadi kalau mengingat kelahiran Nabi, tentu mengingat pesan Nabi gitu ya, bukan sebatas kelahirannya. Gitu. Karena Nabi Muhammad SAW dilahirkan ya selayaknya manusia biasa lewat proses wajar biologis, fisiologis biasa gitu ya. Ada ayahnya, ada ibunya, lahir lewat jalan yang normal kan. Kemudian yang membedakan adalah ketika Muhammad kecil ini diangkat nanti pada usia 40 membawa ajaran Islam. Yang ajaran ini kemudian menyadarkan kita tentang hakikat hidup. Jadi ketika ingat Nabi tentu ingat wasiatnya. Tarok tufikum amrani matamasak tumbihima lantadilu abada. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Bila kalian berpegang teguh padanya tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati, Al-Quran dan sunnah. Dan bersama saya kita mengkaji sunnah yaitu hadis. Ya. Sunnah di sini adalah yang dimaksud adalah hadis ya. Tambah itu dan Mbak Citra, Mbak Putri. Saya ulangi dikit tentang hadisnya ya. Coba Mbak Putri dibaca. Orang Mbak Putri. Orang. Deg-degan. Enggak itu. Ini hadisnya. Ayo Mbak Putri coba dibaca. Enggak, jadi ini kemarin masih belum bisa-bisa
2: iya,
0: nih
2: Mbak. Iya, ini masih bergerak-gerak lagi Pak Ustaz.
0: Iya, gimana caranya? Tahan kayak, gini aja.
2: Iya, kayak kemarin aja Pak Ustaz.
0: Ya udah ya di anu aja ya keluar dulu ya maksudnya ya. Gini aja ya. Baik, ini bisa. Ini udah stabil ya Mbak Citra?
2: Iya, sudah Pak Ustaz.
0: Baik. Jadi hadisnya begini, saya ngulangi kemarin sudah tapi saya ulangi sedikit. An Amrin waqila Abi Amr ta Sufyan bin Abdullah Tsaqafi radhiyallahu anhu qal. Ya. Jadi ini hadis dari Amr dan dikatakan panggilannya namanya Abu Amroh gitu ya. Kalau kemarin Mbak Citra itu Umi Quinsa, ya, benar ya?
2: Iya.
0: Iya. Kalau Mbak Putri anak pertama namanya siapa?
3: Eraj, Ustaz.
0: Eraj?
3: Iya.
0: Eraj, oke. Okay. Laki-laki perempuan?
3: Perempuan.
0: Perempuan. Oh, berarti Umi Eraj.
3: Umi Eraj. Tapi anak kedua laki-laki, Ustaz.
0: Ya nggak apa-apa.
3: Oh, bukan jadi Umi yang anak laki-laki, nggak katanya ya, Ustaz?
0: Nggak juga sih.
3: Oh, gitu.
0: Iya, jadi bisa yang itu nama ada. Zaman Nabi ada namanya Ummi Salamah. Ya kan karena anak pertama mungkin namanya Salamah.
3: Oh gitu.
0: Iya.

0: Dan yang kedua laki-laki siapa?
1: Nawaf Ustaz.
0: Ya, kok jadi wawancara ya?
1: Ikut di doa ini.
2: Jadi kenalan nih Pak Ustaz.
0: Umi Nawaf gitu. Ya kayak gitulah ya. Okay, jadi kalau kita kan, berarti kalau dalam bahasa Banyumasnya ya, Ibune Nawas gitu, Ibune Eras, Ibune Quinsa, Bapak kayak Najma, karena anak saya Najma, kayak gitu. Okay. Kalau bahasa Arab ya Abi sama Umi gitu lah ya. Mm-hmm. Dikatakan panggilannya Abi Amrah ya. Namanya sebenarnya Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Ya, qala berkata, "Qultu ya Rasulullah," aku berkata, "Wahai Rasulullah, kulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Ya. Ya Rasulullah, katakan kepadaku dalam Islam sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada orang selain engkau. Qal, kemudian Nabi menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Ya. Katakan, berimanlah engkau kepada Allah ya, atau aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak mukhrijul hadis, ya ada Imam Muslim, Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Darimi, Tabari, Tayalisi, Ibnu Abi Asim, Ibnu Abi Dunya, Ibnu Hibban, Imam Baihaqi dan Imam Al-Baghawi. Artinya hadis ini sangat masyhur, sangat terkenal. Karena hampir dikeluarkan oleh hampir semua mukhrijul hadis ya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa hadis ini valid lah gitu ya. Dan hadis ini memang derajatnya sahih ya. Kemudian memang ada tambahan dari Imam Ahmad, Tirmidzi dan Nasa'i. Ini ada tambahan, "Qultu ya Rasulullah, ma takhafu 'alayya?" Fa khada Rasulullah SAW bitarfi lisani nafsi tsumma qala hadza. Kemudian dilanjutkan, "Aku berkata, ya Rasulullah, apakah yang paling kau takutkan atasku?" Ya. Yang paling engkau takutkan, khawatirkan atasku apa, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW memegang lidahnya sendiri, kemudian mengatakan, "Ini." Tapi yang Rasulullah takutkan pada Abi Amrah apa? Ini mulutnya, lisannya. Kayak gitu ya. Jadi, ini tambahan, dan yang riwayat ini hadisnya hasan. Baik, kemarin singkatnya begini, bahwa hadis ini membahas apa sih gitu ya. Hadis ini membahas tentang istiqomah. Jadi maksud dari kalimat nasihatkan kepada aku atau berikan pada aku suatu perkataan yang aku tanyakan kepada orang selain engkau. Maksudnya ini, ajarkanlah kepada aku suatu perkataan tentang pengertian Islam yang jelas bagi diriku, sehingga aku tidak perlu lagi menanyakan tafsirnya pada orang lain dan aku akan mengerjakannya. Jadi simpel ini nasihatnya siapa Amr. Jadi enggak repot-repot lah gitu Mbak Citra, Mbak Putri ya. Jadi maksudnya aku tolong ajarin aku satu kalimat tentang Islam yang kira-kira sudah enggak perlu penjelasan lagi lah. Maka Nabi mengatakan, berimanlah aku kepada Allah kemudian istiqomahlah, kayak gitu. Artinya bagaimana kemudian Islam itu sebenarnya sederhana, bagaimana kita hidup secara konsisten gitu aja lah. Konsisten dalam kebaikan, konsisten dalam kebenaran. Kalau dalam bahasanya Mbak Citra, Mbak Putri itu, jangan lelah berbuat baik. Ditambah, jangan lupa bahagia. Yeah. Walaupun cicilan mendera. Ya kan kayak gitu kurang lebih ya. Gitu, jadi itu kemudian dijawab, amantu billah, ya bahwa aku beriman kepada Allah, bahwa dialah Allah Azza wa Jalla yang Maha Esa, wajib diibadahi oleh semua makhluk yang disifati ya dengan sifat-sifat sempurna, wajib disucikan, dan dia yang telah mengatur kehidupan ini dengan baik. Jadi gampangnya, sudahlah, tenangkan hidupmu. Sebabnya uripmu kayak sebabnya ibadah, lakoni, sakdermo ang lakoni kawulaning Allah, kayak gitu. Apa gue artinya? Ayo. Mbak Citra apa artinya? Sakdermo ang lakoni kawulaning Allah, apa? Mbak Putri pura-pura mikir, padahal orang ngerti orang kan?
1: Ya hanya patuh kepada Allah aja.
0: Padahal Mbak Putri, kayaknya bener nih.
1: Iya.
0: Sakdermo ang lakoni kawulaning Allah, gimana?
1: Iya, hanya patuh sama Allah aja.
0: Iya, bener lah. Kira-kira ngarang tapi bener.
2: Kira-kira ya Ustaz.
0: Iya, kira-kira. Pokoknya hidup itu sudah lah, ibadah gitu aja. Iya. Jadi, bahwa saya makan kok ibadah? Makan ibadah dong, tubuh kan amanah dari Allah, tubuh butuh energi, butuh makan, maka saya makan bismillah karena Allah, supaya tubuh saya tetap sehat, tubuh saya tetap jos gandos, waduh jos gandos gitu ya. Bahkan kadang berlebihan. Aku ngomong kayak gini langsung Mbak Putri melentur.
1: Iya, langsung kena Ustaz.
0: Siapapun, big is beautiful. Gitu.
1: Naik 4 kilo nih Ustaz.
0: Dulu jepipik tibanya mentul. Aja dicatat sih gue. Terus yang berikutnya, bahwa mana aku beriman kepada Allah itu apa? Bahwa ini kok yang di YouTube-nya nggak jalan-jalan ya Mbak?
2: Iya Ustaz. Nih, tadi saya baru tanya, katanya emang ada sedikit error, Pak Ustaz sedang lagi dicoba lagi ini.
0: Oh iya.
2: Iya, saya lagi.
0: Ini udah deh, udah masuk sih.
2: Udah ya. Ini oh iya, baru masuk.
0: Udah mulai. Baik, kayak gitu ya. Jadi kemudian yang masuk dari aman tuh bila juga yakinkan bahwa Allah itu sang programmer. Sudahlah gitu, tenang aja. Kita itu kewajibannya hanya apa, melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba dengan baik, jalani kehidupan dengan baik, cari nafkah, urus keluarga, urus anak, ya, bertetangga, bermasyarakat, bekerja, ya. Udah jalani itu. Allah yang akan ngatur rezekimu, kayak gitu ya. Allah yang akan ngatur masa depanmu gimana, sudah. Maka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nggak usah takut atas apa akan yang terjadi, mau ada debu vulkanik, mau dolar naik, ya gajiku semenoba ya. Ya kan, kayak gitu kan. Ya, maksudnya, udahlah tenang, nggak usah takut orang kambing aja nggak pernah takut kehilangan padang rumput gitu ya, masa kita kalah sama kambing kayak gitu kan. Ayam yang hanya punya modal kertuk, tau nggak kertuk nyeker karena nutuk gitu. Kertuk nggak pernah takut gitu, ayam yang tetap gemuk tetap happy gitu. Apalagi cecek, tau cecek ya. Ya bagaimana cecek coba, kalau dia bisa protes pada Allah, bisa, ya Allah aku kan kecil nempel di tembok, kok aku dikasih makanan malah hewan-hewan yang terbang. Aku kan nggak bisa terbang gitu ya, tapi kan ternyata cecek nggak kakan nek bahasa Banyumasnya orang kakan cengek ya, cecek gitu. Walaunya cecek walau dini utak kayak menungsa. Kayaknya gak cecek dah utak kayak menungsa. Walau protes ya. Iya, ya Allah nyong. Kena cidik si gile pendek. Nempel lang tembok. Dimpani malah kewannya si mabur-mabur. Nyurut yang mabur. Tapi ternyata kita tidak pernah temukan ada cecek kering. Pernah lihat cecek kering?
2: Iya, jarang.
0: Cecek tuh rata-rata lemu. Kering gue anu kecempet nang lawang. Iya, mbak. Cecaknya kecepet yang lawang terus garing gitu. Ya kan, kayak nama bubacin, gol itu orang ketemu-ketemu gitu. Pas buka kelawang tiba ketepuluk, oh, wis garing, wis gepeng lah itu. Kering gitu ya. Gitu. Jadi agar pengen kering, cepet yang lawang.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Yang enggak. Enggak, Mbak Citra, ih, kalau bilang gitu Mbak Putri enggak enak. Nanti
1: kan Citra. Aduh. Jadi lakon ya hari ini.
0: Cuma selama ini kan jadi lakon terus.
1: Besok diet lah Ustadz insya Allah. Kalau ingat.
0: Hari ini yang paling bahagia siapa? Mbak Citra tuh.
1: Waduh, iya. Asik. Hari ini aman.
0: Belum, nanti belum selesai.
1: Oh belum, aduh.
0: Baik gitu ya. Jadi gitu mananya, aman tuh bila itu bukan sekedar aku beriman pada Allah. Tapi yakin bahwa pokoknya aku jalani hidup, udah istiqomah lah, mantep jejek wis pokoknya gitu. Ya misalkan kayak Mbak Citra, Mbak Putri, aku kan ibu rumah tangga, aku punya suami, aku punya anak, aku bekerja di RRI, sudah, aku punya tetangga, aku punya orang tua, aku punya teman, sudah jalani itu aja gitu kan. Mengalir saja, tapi ya namanya mengalir itu gini, air mengalir kan selalu ada tujuannya ya. Dia selalu mengikuti ritme seluk-beluk daripada apa yang akan dilaluinya gitu kan. Artinya dia punya tujuan yaitu tempat yang lebih rendah. Kita hidup juga punya tujuan yaitu ridho Allah Ta'ala. Sudah gitulah, gak usah mikir yang muluk-muluk kayak gitu. Mbak Citra, Mbak Putri mau jadi konglomerat kayak inilah, wis aduh, wis telat gitu ya. Jadi seorang telat sih gitu, tapi ya wis lah, gitu, jalani dengan baik kan gitu kan. Gitu ya, bismillah, mudah-mudahan si ketan bakarnya sukses.
1: Amin.
0: Gitu ya.
1: Amin.
0: Tapi peruntukan maling ngonggo sih. Giliran nyuruh mampir, tutup pinter pangan bau. Tutup ya wis gitu. Baik gitu ya. Itu mustaqim. Kemudian apa? Istiqomah lah. Maksudnya konsistenlah di atas konsekuensi perkataan tersebut. Jadi kalau sudah mengatakan aman tu pilih ya sudah istiqomah, cintai Allah gitu. Pokoknya apapun yang menjadi takdir Allah untuk kita mungkin itu yang terbaik. Begitu aja. Kalau kemudian itu ternyata susah ya. Ternyata kok ini musibah ya. Semoga menggugurkan dosa kita. Kayak gitu aja, terima dengan ridho. Menjadi evaluasi muhasabah kita. Oh iya, aku kalau begini hasilnya begini. Ternyata mendatangkan keburukan bagiku. Kayak gitu aja kan. Tapi kalau itu berupa kebaikan. Oh ini keutamaan dari Allah untuk mengujiku. Kira-kira aku akan tetap di jalan kebaikan atau tidak. Kayak gitu kan. Ketika karirku moncer di RRI. Ketika ketan bakarku laris. Kira-kira aku tetap ingat Allah atau tidak. Gitu ya. Kira-kira aku ingat Ustadz Mintaraga enggak ya, kapan-kapan tak kirim, misalkan kayak gitu, misalkan
1: iya,
0: gitu ya.
1: Kode
0: ya
1: Ustadz ya.
0: Mesem-mesem, Citra Putri mesem-mesem, kwecit.
1: Ngelutik-ngelutik apa Ustadz?
0: Ngelutik-ngelutik, padahal singin tau nada kayak Mbak Putri.
1: Padahal aku lo betul nopon-nopon ini Ustadz, tangannya aja di atas semua.
2: Ngelutik ya kan, ngelutik si gile.
0: Mana orang yang dewek lah, nyora belu-belu ya.
1: Kulo lo mendel mawon.
0: Nah, kemudian apa sih sebenarnya pengertian istiqomah? Itu nih. Kemarin ini kan belum ya?
2: Belum, Pak Ustaz.
0: Kemarin baru ini. Baik, kita mungkin 5-10 menit lah ini tanya jawab. Jadi kalau menurut bahasa, istiqomah itu artinya al-i'tidal. Lurus dan mapan. Itu kan Mbak Citra kalau habis dari Mbak Citra Mbak Putri kalau habis dari rukuk kan i'tidal tuh. Iya kan? Iya enggak sih? Ya. Masih ingat enggak sholat? Istilahnya gitu loh kan, itu kan pelajaran fikih waktu kecil kan gitu kan, dan sudah lupa istilahnya. Jadi habis ruku kan i'tidal gitu ya. Jadi i'tidal itu artinya lurus dan mapan. Jadi ya bahasa Banyumasnya madep mantep kan gitu kan. Sudah madep mantep cecek lah, itu maksudnya kayak gitu. Makanya saya kasih judulnya kayak gitu gitu ya. Kalau menurut syariat, istiqomah itu adalah meniti jalan lurus, yaitu agama yang lurus Islam tanpa menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi bahasa Banyumasnya ya smurtu wis pokoknya, wudu guys, Islam wis bae sorosane nengok kanan, sorosane nengok kiri, bismillah gitu. Kalau sebagai hamba Allah ya nyong tiap hari ya salat, nyong wudu kowe bae gitu. Sebagai hamba Allah nyong boleh duit ya jauhi yang hal yang haram, fokus pada yang halal kayak gitu kan. Kalau sebagai istri ya sudah saya berbakti pada suami, sebagai ibu saya urus anak-anak saya dengan baik, sebagai anak saya tetap menjaga komunikasi dengan baik dengan orang tua, tetap berbuat baik gitu kan. Bagi tetangga tetap menjaga tetangga supaya betah dari tanggaku, aja nanti yang dari tangga tanggane ora betah, berarti tandane ora beriman, kan kayak gitu. Kemudian kita sebagai teman, bagaimana rekan-rekan kerjaku juga mendapatkan manfaat kebaikan dariku, karena sebaik-baik orang yang memberi manfaat bagi orang lain, ya sudah gitu. Sebagai pegawai di RRI, bagaimana kemudian saya memberikan sumbangsih saya terbaik gitu, saya jadi penyiar yang baik gitu, sehingga kemudian RRI semakin jaya di udara gitu kan. Jadi sekali di udara tetap di udara ya, karena wis mabur angel baline. Jadi aja nanti gesruk kayak gitu. Kemudian istiqomah berarti mencakup apa? Seluruh perkata ketaatan baik yang terlihat maupun yang tersembunyi dan meninggalkan seluruh yang dilarang. Itu kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jamil Ulum Al-Hikam jilid 1 halaman 510. Jadi oh berarti kalau istiqomah itu berarti pokoknya fokus pada ketaatan baik yang terlihat maupun tersembunyi, tinggalkan seluruh yang dilarang. Gitu aja sudah. Ya, tadi saya bilang, pokoknya sakdremo anglakoni kawulaning Allah gitu. Itu nasihat saya loh Mbak Citra, Mbak Putri. Yeah. Nasihat dari ibu saya ketika saya masih kuliah di Kairo dulu kan. Ya kan wajar kalau, kan zaman itu belum, telepon itu mahal ya. Pakainya Indosat. 1 menitnya 5.000 zaman itu loh. Ketika 1 menit 5.000 ketika 1 juta rupiah $450 bayangkan. 1 juta rupiah $450. Nah sekarang, $100 aja 1 juta 700 kan, 1 juta 800. Dulu itu 1 juta rupiah $450. Nelpon Indosat mari Indonesia semenit 5.000 minimal 3 menit 15.000 lah bisa kayak pengatur zaman semua. Jadi cuma nyurat-nyurati saya ngeluh ya Allah Bu, dan ternyata apa baca diktat kuriat bae mumet iku ya tulisan arep gundul-gundul tak enteni ora gondrong-gondrong gitu ya. Bisa dibaca dari bingung isine, dosennya boleh ngomong jelasnya banter banget ya Allah kayak gitu kan. Ternyata hafalannya banyak, hafalkan syair sekian ratus, hafalkan hati sekian ratus, hafalan Al-Quran 2 juz 1 tahun, waduh bundet kan waktu itu ya. Kemudian saya nasihat ibunya, ibu saya cuma kayak gitu, wis sadrumu anglakani kaulani Allah, semoga jalani, insya Allah bisa, kalau orang lain gak bisa, kalau orang lain bisa masa kamu enggak, bismillah, kayak gitu ya, alhamdulillah bisa lulus, kayak gitu kan. Alhamdulillah lulus balik jadi ustadz, alhamdulillah. Kenal Mbak Citra, kenal Mbak Putri, alhamdulillah. Ngerti anak ketan bakar ya gitu. Kemudian itu kayak gitu ya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Qatadah rahimahullah pernah mengatakan, maksudnya berlaku luruslah dalam menjalankan hal-hal yang diwajibkan. Sedangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu menafsirkan firman Allah azza wa jalla, "Tsumma istaqamu," surat Fusilat ayat 30. Adalah mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu pun. Itu pada kalimat sumastaqamu. Coba Mbak Citra atau Mbak Putri dibuka surat Fusilat 30 ya, tolong. Bentar. Saya minta bantuan aja.
2: Fusilat berapa tadi Ustaz?
0: 30. Ya, Fusilat ayat 30. Sudah ketemu?
2: Belum.
0: Sebentar. Surat Fusilat ayat 30.
2: Ini
0: lagi. Ya. Baik. Surat Fusilat 30. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di istiqomah, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jenengan istiqomah, terus istiqomah hadir ya, oh, istiqomah. Pembahasan istiqomah. Ayo, Mbak Citra, Mbak Putri, siapa yang mau baca?
2: Mbak Putri.
0: Mbak Putri Arabnya, Mbak Citra terjemahnya.
2: Oh, ya, oke. Okay.
0: Ya kok gantian, bagian maning. Gitu. Yeah. Ya, Mbak Citra, Mbak Putri dulu.
2: Ya. Yeah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalazina qalu rabbunallahu tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla tahofu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
0: Masya Allah. Lulus Iqra 6. Okay. Tinggal dibiasakan habis subuh sama habis maghrib.
2: Insyaallah.
0: Kalau enggak dan lancar banget. Terjemahnya Mbak Citra.
2: Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu.
0: Oh, orang yang beriman dan dia sudah mantap, ternyata malaikat mendampingi kita tuh Mbak Citra, Mbak Putri. Dan malaikat selalu membisikkan dalam benak kita, enggak usah takut, jalani aja, enggak usah takut gitu. Hadapi saja. Wala tahzalu, sing wis ya wis ora usah baper. Itu bahasa Banyumas. Jadi itu ada bisikan kuat dalam jiwa kita nih, Mbak Citra, Mbak Putri, para pendengar semuanya, bahwa kalau kita berusaha, wis lah, bismillah, nyemadep mantep jejak. Saya ulangi lagi ya, misalkan saya laki-laki, saya sebagai suami, saya sebagai kepala rumah tangga, wis bismillah, jalani kehidupan. Walaupun mungkin dunia luar itu kompetitif luar biasa, walaupun mungkin kebutuhan selalu berkembang, penghasilan tetap. Ya kan? Yeah. Kebutuhan berkembang, penghasilan tetap, gimana nih? Ya, gitu ya, kita coba cari-cari yang lain, yang bisa, yang maksudnya tambahan-tambahan yang halal gitu kan? Yeah. Berinovasi, bismillah pasti ada jalan, kayak gitu kan? Sebagai orang tua, bagaimana saya menjadi teladan bagi anak-anak saya, saya jaga apa, agama pendidikan anak-anak saya. Sebagai anak saya masih punya orang tua, misalkan saya harus berbakti tetap pada orang tua. Sebagai suami bagaimana istri saya, apa saya banggakan dia gitu, saya muliakan dia karena dia tadi sudah hidup enak-enak bersama keluarganya, tak lamar jadi soal apa jadi istriku, malah hidup dalam kesusahan denganku, mendampingiku, mengandung anakku. Waduh. Yes. Kalau kayak gini saya bisa merupus miri loh, serius gitu ya. Karena berat banget tanggung jawab seorang laki-laki gitu ya. Kan jadi jangan dikira gitu, laki-laki juga tanggung jawab akhiratnya. Walaupun kadang-kadang wong lanang untungnya kayak ini menang orang pengertian, orang perhatian. Gue jadi bukan apa-apa, menang saking stresnya. Ibu dete gitu kan, makanya laki-laki tidak banyak bicara. Ya lebih baik, lebih banyak diam, tiba-tiba menang jejak setruk modar mati. Tapi dunia gue, lanang liane. Gitu kan, itu kan yakin gitu kan, bismillah lah, wis mantep-mantep jejak. Sebagai tetangga, ya ada tetangga yang baik, ada tetangga yang buruk, itu dinamika hidup bertetangga, ya tetap kita berbuat baik, kan gitu kan. Yeah. Kita punya teman dekat, teman jauh, punya rekan kerja, dan seterusnya. Terus pokoknya bismillah, kayak gitu. Itu intinya begitu. Dan jangan takut gitu ya. Kayak gini kan, oh ini mau krisis ekonomi, ini lagi mau ada, apa mega terus ini kan, di Cilacap, dari Banten sampai Cilacap, ya bismillah, tawakal tu'ala Allah. Ya, namanya orang mati, orang tidak harus nunggu bencana, kan gitu ya. Ya. Tidak harus ada bencana juga, takdirnya mati juga mati. Kenapa kita takut jalani hidup? Pokoknya intinya bagaimana sebelum meninggal dunia, kita dalam kebaikan, kebenaran. Begitu aja intinya ya. Itu Fusilat ayat berapa tadi?
2: 30.
0: Jadi 30. Kalau kata, iya ayat 30 begitu. Kemudian kutunya ilmu Allah mengatakan, maksudnya mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, mentauhidkan itu artinya tadi, tauhid itu dalam pengertian bukan teoritis loh ya, Mbak Citra, Mbak Putri dan para pendengar semuanya. Tauhid yang dimaksud di sini maksudnya adalah betul-betul dialah Allah, dialah sang programmer kehidupan, dia master of life gitu kan. Dialah Lord kita, dia Lord kita, dia master kita, dia pemilik kita. Sepokoknya udahlah hidup ngikut sama dia, manut baik gitu. Kalau dia lebih tahu tentang kehidupan gitu kan. Kadang-kadang kita kalau ngasih tahu anak kita kan kayak gitu, wis kowe manut baik, ibu wis ngerti, wis jalani baik gitu kan. Itu padahal kita bukan penciptaan anak kita, apalagi Allah yang menciptakan kita. Sudahlah ikuti alur Allah, udah gitu, gak usah banyak macam-macam, insya Allah itu akan baik. Kayak gitu gampangnya ya. Kemudian, jangan menyimpang dari tauhid, tetap lurus ya. Dan selalu iltizam, konsekuen dan konsisten dalam melakukan ketaatan kepadanya sampai mereka meninggal. Sedangkan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, para ulama menafsirkan istiqomah dengan luzum muta'atillah, artinya tetap konsekuen dan konsisten dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dalam Bahjatun Nadirin, Syarah Diyatus Shalihin, jilid 1 halaman 165. Berarti tidak salah kalau kemudian saya menerjemahkan istiqomah dengan apa? Madhab mantap jejak. Karena dalam bahasa yang lain adalah konsekuen dan konsisten gitu. Jadi konsekuen dengan tugas-tugas kita, konsisten dengan apa yang kita cari dalam hidup ini. Kemudian istiqomah adalah sebuah derajat kata Imam Al-Qusairi. Dengannya berbagai urusan menjadi sempurna dan berbagai kebaikan dan keteraturan bisa diraih. Barang siapa tidak istiqomah dalam kepribadiannya, maka dia akan sia-sia dan gagal. Kayak gitu kan? Jadi sebenarnya yang sangat dibutuhkan kita dalam hidup konsistensi, kayak gitu kan? Jadi udahlah gitu, nggak usah. Biasanya orang itu apapun tuh, misalkan gini, maaf ya, misalkan Mbak Citra, Mbak Putri sebagai penyiar, nggak konsisten itu. Mikir sana, mikir sini, akhirnya ya pasti lama-lama siarannya tidak sepenuh hati, lama-lama tidak profesional, ya karena mikir ngana, gitu. Ya, akhirnya jadi nggak fokus kan, kayak gitu ya. Sudah, jadi kalau bahasa gampangnya misalnya gini, nek lagi mangan, aja mikir liane, mangan baik. Nek lagi sholat, aja mikir mangan, kayak gitu ya. Kadang-kadang kita ini lagi sholat, mikir mangan, lagi makan, mikir sholat, kayak gitu loh ya. Gitu. Saya kalau lagi ngajar di kampus, udah, saya jadi dosen, saya nggak mikir jamaah, kayak gitu kan. Kalau saya lagi jadi ustad, ya saya mikir sebagai itu. Kalau saya jadi lagi pengawas bank syariah, saya jadi kayak gitu. Sesuai dengan posisi kita masing-masing. Ketika pulang sebagai istri, fokuslah sebagai istri. Pulang sebagai suami, sebagai ayah, fokuslah sebagai suami, sebagai ayah. Kue ustad kue nang jaba, kue penyiar kue nang jaba, nang umah ya istri, nang umah ya suami, nang umah ya ayah, nang umah ya ibu, kayak gue. Matukang umah ya tetangga, kayak gitu kan. Gitu. Jangan kayak nyong penyiar kue, tangan-tangan pada ngerti orang ya, nyong penyiar aja pada ya. Gitu. Emang siapa lo? Kinyong ustad aja pada kemagus yang ngerti, ya ustad kan yang daerahmu, coba kamu pergi ke daerah yang gak ada kenal kamu ustad, emang kamu siapa? Kayak gitu kan. Jadi kayak gitu aja. Ya. Kemudian, berarti kemudian dikatakan istiqomah tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang besar. Ya, karena dia keluar dari hal-hal yang dianggap lumrah, meninggalkan adat kebiasaan, berdiri di hadapan Allah dengan penuh ketaatan. Ya, sudah itu dulu. Cukup okay. Kita tanya jawab. Oke?
2: Oke.
0: Silakan Mbak Citra, Mbak Putri.
2: Iya, baik. Kita langsung saja ya Pak Ustaz.
0: Nah, untuk pertemuan depan ingin ini ya. Kandungan-kandungannya kita bahas.
2: Oke.
0: Baik, silakan.
2: Baik, kita langsung saja buka atensi. Ini sudah ada beberapa yang masuk, kita baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin Pak Ustaz, saya dalam keluarga jika sedang mendedek dengan salah satu anggota keluarga, saya suka ngomprang-ngomprang di belakang jika orangnya tidak ada atau kadang ngiwiwi dari belakang karena untuk mengurangi mendedek begitu Pak Ustadz. Sebab kalau ada langsung orangnya mungkin jadi padu, jadi saya nggak mau padu. Bagaimana yang demikian Pak Ustadz dari Umu Sismanan ini Pak Ustadz?
0: Umu Sismanan ini kadang mau tanyanya aneh-aneh. Ya, yang namanya hidup begitu. Jadi pertama pahami bahwa kita tidak bisa menjadikan semua orang seperti yang kita inginkan. Pahami baik-baik. Ya, bahasa Jawa ini kape wong di dunianya dewek, lahir dewek-dewek. Jangankan orang lain. Bu, Umu Sismanan punya anak enggak? Misalkan punya. Anaknya berapa? 3. Pada kape wateke belum tentu gitu kan. Wajahnya aja belum tentu sama, wateke belum sama. Padahal dari sumber yang sama, suami ibu dengan ibu gitu kan. Anak kita lah itu. Padahal sumbernya saya, istri saya. Cuma anak saya 4 beda-beda semua wajahnya kayak gitu. Kesenangannya juga beda-beda semua. Ya. Anak saya yang pertama senang yang manis gitu. Waktu kecil dulang karo kecap baby senang. Anak pertama biasa masih susah. Ya pokoknya oh, anak pertama kan lagi susah kan, lagi betul-betul berjuang kan gitu ya. Ya terus anak kedua itu laki-laki apa layanannya lanang ya wis ireng gitu. Apa-apanya serba gede, rambutnya slot rock gitu kan. Dia senang yang gurih, yang pedes gitu. Jadi kalau udah pedes walaupun kepedesan tapi tesi manga baik lagi gitu ya. Yang ketiga enggak senang pedes, enggak senang manis, senangnya yang berkuah dan pakai apa kalau ditulang apa ngau jangan katu aja itu, jangan bening, anak kencurnya penting terus padahal laki-laki itu. Ya sama lele goreng. Waduh, wis pokoknya manganan tengah. Lasing terakhir kayak apa beto yang tergantung mood. Nah itu aja gitu ya maksudnya Bu Sismanan ya maksudnya. Oh ya orang itu beda-beda punya karakter beda-beda. Kita gak bisa memaksakan dia seperti yang kita ingin. Ya. Sehingga kadang-kadang kita mendedek ya coba kita evaluasi ya wis itu. Sehingga kita bisa berdamai. Oh ya memang wong ana sing kayak gue gitu. Saya kadang dicurhati sama apa adik-adik sepupu saya. Mas kayak lah ya memang kayak dulurmu kayak gue loh kasarnya gitu. Misalkan lagi mangkal sama bibinya. Bibi gini. Ayang, gimana bibimu kayak kayak? Nah, orang kayak kayak itu bibimu. Memang usia kayak gue tenang baik. Kan gitu ya, gampangannya kayak gitu. Jadi kita gak mendetek kayak gitu. Yang nyatanya, watak kan ya, kurung dipetak ya. Kan kayak gitu ya. Sama, kita punya teman. Mbak Citra, Mbak Putri, mesti di kantor ada teman kan, yang mungkin ada yang sifatnya kita nggak suka. Ya udah gimana lagi, kan gitu kan. Ya memang nggak bisa ada yang begitu, itu variasi kehidupan kayak gitu. Tetangga juga begitu, ada yang kalem, ada yang baik gitu. Mana next thing dikirim masuk, matur nuwun terima kasih, nggak suka balas ngirim. Mana sing dikirim, lah tumben ngirim, ya anak kayak gue sing lambe nih, kayak gue mendedek banget. Datang ngomong tumben ngirim, barang gue, oh ini jadi ngerasanya kayak gie, lah dari dipangan, dikirim reyang, baik. Yang kayak gitu orang-orang, jadi itu ya Bu Sismanan ya pahami seperti itu. Kemudian kalau kita udah damai kayak gitu, ketemu dia nggak akan ada beban gitu loh. Jadi nggak akan mencucu, nggak ada ngiwi-ngiwi, santai saja ya, wis oh gitu. Jadi santai. Ya yang jadi kalau kita kemudian jadi beban, jadi masalah, ya setiap ketemu dia selalu jadi beban pikiran kita, jadi nggak enak hidupnya. Ya kita namanya dijajah dengan pikiran kita sendiri. Tanda kutip dia yang menang dong, kayak gitu. Kita habis waktu untuk mikirin dia. Itu ya. Jadi sedang yang kedua tetaplah berbuat baik gitu, artinya istiqomahlah, karena khairunnas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain itu, apalagi itu saudara, apalagi ada hubungan darah kayak gitu loh. Jadi dia oh iya kayak apa kayak getih pada karunnya kok darah yang mengalir saya dengan dia sama ya, kayak lagi mendedek wataknya kayak ya tetap sedulurku kayak gitu kan. Insyaallah kita jadi memahami. Jadi memang sebenarnya dalam pergaulan itu yang sangat dipentingkan adalah dua hal ya, satu komunikasi, dua kesepahaman, itu aja. Jadi saling terbuka memahami gitu. Kalau dua ini hilang nggak akan baik itu namanya berhubungan apapun gitu. Ya demikian. Ada lagi? Allah ya, alam ya. Di soal. Silakan.
1: Ya ini dari @azamchannel885. Alhamdulillah ngaji pagi ini bikin lega hati bahwa jalani saja hanya mengharap ridho Allah biar nggak banyak pikiran.
0: Pertanyaannya apa? Gak ada ya?
1: Gak ada Ustaz.
2: Berarti lanjut lagi.
1: Lanjut lagi ya. Agung Suryo tanya Pak Ustaz, bagaimana cara menjaga keistiqomahan dalam kehidupan sehari-hari pada era digital yang serba cepat dinamis nih Ustaz?
0: Ya sebenarnya nanti akan kita sampaikan masalah itu lebih detail, tapi gak apa-apa sekilas saja ya. Satu, pilih mana yang baik bagi kita. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Tiga hal itu aja lah singkatnya. Di era yang disrupsi kayak gini, era disrupsi segalanya, digital, ekonomi, ini kan kalau bahasa ini banyak banget revolutionary suddenness gitu. Revolutionary suddenness itu hal berubah tiba-tiba dengan cepat gitu ya. Jadi ini perubahan yang kayak kemarin tiba-tiba ada COVID gitu kan, tiba-tiba gak bisa keluar, tiba-tiba ini ya. Sementara banyak orang yang gak siap gitu kan. Lah orang pedagang tiba-tiba COVID gak bisa berdagang. Kayak gitu kan. Gitu. Tapi kayak saya juga sama Mbak Citra, Mbak Putri. Doa apa, ya bilang kalau saya kan punya penghasilan tetap sebagai dosen kayak gitu kan. Tapi kalau hanya sebagai dosen ya udah cukup gitu kan. Nah sementara panggilan ngisi training-training nggak ada, mau lagi COVID. Sudah deal sama BRI di Bandungan itu 300 karyawan ngisi training batal itu. Padahal hotelnya sudah siap, sudah di DP gitu kan. Tiba-tiba COVID, instruksi dari BRI pusat batal, ya wajar kan. Wah puyeng kan, waduh gak ada pemasukan, apa mending jadi ustaz lah kok pemasukan. siaran online kan beda. Ngisi pengajian online balik keteplik 500, keteplik 500 kan, pengajian online sih gitu kan. Gitu kan. Nah, tapi kemudian apa berputar, oh iya ini saya jualan madu tahu gak. Jualan madu kemudian laku keras alhamdulillah, sehingga cukup lah kayak gitu kan. Jadi kayak gitu, jadi ada revolution jelas, maka tadi saya bilang satu, ihris ala ma yanfa'uk, pegang yang paling bermanfaat dalam hidup kita. Pilah lah, oh ini manfaat ini enggak, ini manfaat itu enggak, di era digital seperti itu. Ya. Saya mainan TikTok, bukan berarti TikTok dijauhi, pilih di TikTok mana yang bermanfaat bagi saya. Itu fokuslah pada itu, karena ada algoritma. Kalau kita bisa buka, biasa buka tiang kayak gitu, keluarnya kan gitu terus. Ya kan, jadi kayak gitu aja, jadi oh iya gitu. Sekarang udah apa belajar apa bisa dari situ gitu. Oh ini TikTok juga manfaat gitu. Terus itu bicara era digital ya. Teknologi informasi begitu. Oh ya ada apa istilahnya itu, kalau istilahnya Pak Jokowi apa? E-commerce itu istilahnya beliau apa? Ya e-commerce itu ya udah kita manfaatin gitu. Coba sekali-kali jangan jadi pembeli terus gitu. Jangan COD terus. Bagaimana kita yang menjual kayak gitu ya. Kemudian yang kedua itu kemudian kita pilih lingkungan yang baik. Jadi tadi mana yang terbaik, kedua lingkungan, circle-circle kita rubah gitu ya. Coba kita cari circle yang membawa kemanfaatan lah gitu. Circle-circle yang enggak jelas itu ya oke lah, kita tetap menjaga hubungan baik dengan mereka, kita tidak keluar dari grup misalkan, tapi kita pasif saja lah. Itu sekali ngelihat komennya, Kayak saya itu banyak grup yang kalau pagi hari saya buangin itu. Jadi pagi gue cek tok sedikilas terus langsung terbuang. Karena kalau kita baca di situ malah ke bawah kan. Gitu. Jadi pagi-pagi itu kerjanya diantaranya ya itu setelah siap mau berangkat ke kantor kadang-kadang buangi kayak gitu tuh. Buangi apa namanya chat-chat grup yang orang jelas gitu kan. Tiba-tiba udah 100, udah 200 ya buangi baik. Tanpa harus keluar. Jadi circle kita lah ya. Mana yang harus kita apa akrabin, mana yang harus kita istiqomahin begitu. Dan yang ketiga, wasta'in billah wala ta'jas. Mohonlah ampun kepada Allah, jangan kau menjadi lemah. Jadi kalau kita dapat masalah, mohon kepada Allah. Jadi bahasa saya adalah kita jalin hubungan transenden yang luar biasa dengan pencipta kita. Selalu mohon pertolongan gitu. Jadi apa yang amalan yang bisa kita istiqomahkan selain yang wajib loh ya. Kalau yang wajib ya oke lah. Jadi punya cegelan, punya bandulan gitu. Mbak Citra, Mbak Putri kayak gitu harus punya bandulan tuh gitu. Misalkan bismillah aku pokoknya mau enggak pernah saya tinggalkan misalkan puasa Senin Kamis, ada yang kayak gitu. Ada yang saya 3 kali tiap bulan itu. Ada yang pokoknya saya berusaha sebulan sekali sedekah sekian kayak gitu loh ya. Jadi tetap ada amalan kebaik. Oh enggak, saya pokoknya tidak lepas dari zikir pagi sore gitu atau sekobere. Jadi kalau habis asar atau sebelum maghrib saya zikir sore, habis subuh walaupun sebentar saya zikir pagi, kayak gitu. Atau ada yang tidak bisa lepas, bukan tidak bisa lepas, pegang sholat duha. Seperti Mbak Cita, Mbak Putri habis ini, kemudian misalkan nanti jeda antara siaran ke musholat dulu di kantor, sholat duha 2 rakaat, itu tidak ditinggal gitu. Misalkan kayak gitu ya. Atau ada yang pokoknya aku dalam sehari minimal 1 lembar kayak gitu. Kayak gitu, jadi harus punya satu ibadah yang sunnah yang kita pegang teguh gitu kan. Wong kita kalau pergi kemana-mana, gue nyoba duit orang gawa, main ayam, gue cekelan kayak gitu kan, itu. Saya juga kadang-kadang ngeletek istri saya kayak gitu, bu nyelup duitnya, mau ngapa mas, gue cekelan lah, orang cekelan tiba nyong gitu. Jadi kayak gitu, jadi sama loh, kita cekelan kita apa dalam hidup ibadah itu, gitu ya, sampai yang wajib. Jadi kalau ibadahnya apa terserah gitu kan. Mbak Putri apa sih kira-kira yang ini, Mbak Citra apa sih yang kira-kira paling mudah dilakukan yang

0: pahami betul bahwa kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifah, posisi kita tadi saya ulangi lagi ya, Mbak Citra, Mbak Putri, sebagai istri, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai tetangga, sebagai anak, gitu, sebagai rekan kerja, udah fokuskan pada itu, tetap konsisten, komitmen ya kita jalani dan jangan keluar dari koridor Allah, kayak gitu ya. Jadi sederhana aja. Mantubillah semastakim. Saat terima Allah paling kawulan yang Gusti. Biar Allah yang atur. Ya. Jadi Allah yang atur semuanya kita jalani. Gitu. Jadi nggak usah. Jadi orang kemerungsung, orang apa ya bahasanya kayak obsesif lah ya. Sangat obsesif begini-gini. Jangan menjadi orang yang sangat apa namanya harus begini-begini. Ya nggak. Termasuk terlalu perfeksionis. Bismillah jalani. Oh dapatnya begini. Oh ini mungkin yang terbaik bagi saya. Oh ini baik. Oh berarti saya harus jaga. Jangan-jangan ini ujian. Oh ini buruk. Oh berarti ini mungkin menguburkan dosa saya jangan ngulangi lagi. Demikian, terima kasih Mbak Citra, Mbak Putri, dan segenap keluarga yang bertugas pagi hari ini, Mas Is juga, dan para pendengar pemirsa semuanya, kita akhiri, aqulu qouli hadza, wa astaghfirullah rabbana, fanfa'na bimalam dana, subhanakallahumma bihamdika, syadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar Pro 1, terima kasih banyak untuk atensi Anda. Dan sampai di sini perjumpaan kita dalam kajian Mutiara Pagi edisi Senin 7 September 2026. Saya Putri dan juga rekan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prosatu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1PurwokertoYouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar, informasi pertama mengenai RRI Purwakarta yang membuka wacana kolaborasi dengan radio swasta dan radio komunitas di wilayah eks Karesidenan Banyumas. Selanjutnya, informasi mengenai RRI Purwakarta yang menggelar rangkaian RRI Fest 2026 sebagai ruang promosi bagi pelaku UMKM lokal. Kedua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi edisi Senin 7 September 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama dengan saya Citra.
1: Dan juga saya Putri. Dengar, sebanyak 27 pasangan melangsungkan pernikahan dalam kegiatan Banyumas Mantu 2026. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
2: Sebanyak 27 pasangan mengikuti Banyumas Mantu yang menjadi bagian dari rangkaian Banyumas Wedding Expo 2026. Ketua Panitia Banyumas Wedding Expo dan Banyumas Mantu 2026 Rumaisha mengatakan kegiatan Banyumas Mantu dilatar belakangi masih adanya masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk melangsungkan pernikahan karena keterbatasan ekonomi. Menurutnya, antusiasme masyarakat terhadap kegiatan Banyumas Mantu cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari banyaknya masyarakat yang menghubungi panitia saat proses pendaftaran. Dari proses pendaftaran dan kurasi tersebut, sebanyak 27 pasangan ditetapkan sebagai peserta Banyumas Mantu 2026. Rumaisha mengatakan para peserta juga mendapatkan berbagai dukungan dari sejumlah pihak, mulai dari bantuan modal hingga tabungan emas.
3: Sebetulnya Banyumas pernah melaksanakan ya, tahun 2019 ke 20 gitu ya. Karena pertama ya, angka pencatatan pernikahan itu kan menurun. Terus yang kedua, ternyata masih banyak warga yang, mungkin nggak banyak banget nggak ya, tapi cukup ada beberapa warga yang memang membutuhkan dukungan ya. Karena kalau nikah masal kan berarti menghalalkan yang haram ya, gitu. Jadi kita perlu perlu sesuaikan untuk itu, kayak gitu. Jadi ya, supaya warga Banyumas juga menerima kebermanfaatan dari para vendor wedding yang ada di sini, kayak gitu.
2: Salah satu peserta Banyumas Mantu, Khalifah, mengaku kegiatan ini sangat membantu terutama bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Setelah melangsungkan pernikahan, Khalifah mengaku merasa senang dapat mengikuti kegiatan tersebut bersama pasangan lainnya.
4: Orang gak mau menikah tuh karena satu, ekonomi belum. Mungkin buat menikahnya tuh sekarang zamannya mahal semua, kayak gitu. Ya keterbatasan ekonomi lah ya. Kayak gitu cukup membantu lah. Cukup membantu untuk orang yang pengen niat baik untuk merubah kehidupan atau materi atau segala macam dalam pemikirannya hidup masing-masing kayak gitu. Jadi cukup membantu lah.
2: Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono melalui sambutan yang dipancarkan oleh Sekretaris Daerah Banyumas Agus Nurhadi mengapresiasi pelaksanaan Banyumas Mantu. Menurutnya kegiatan tersebut tidak hanya memiliki nilai sosial, tetapi juga membantu masyarakat memperoleh kepastian administrasi dan perlindungan hukum. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan agar semakin banyak masyarakat yang memperoleh manfaat. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Siti Mukarromah menyoroti manfaat sosial dan ekonomi dari penyelenggaraan RRI Fest 2026. Selengkapnya dilaporkan Ianuar Adi.
5: Anggota Komisi 7 DPR RI Siti Mukarromah mengapresiasi penyelenggaraan RRI Fest 2026 di RRI Purwokerto Minggu 6 September 2026. Beragam kegiatan yang digelar mulai dari jalan sehat, senam, khitan masal, pertunjukan ebek hingga keterlibatan UMKM dinilai menjadi bentuk nyata kedekatan RRI dengan masyarakat. Menurut Siti Mukarromah, kegiatan yang dikemas dalam RRI Fest tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memiliki nilai edukasi dan sosial. Jalan sehat dan senam bersama misalnya dinilai menjadi ajakan kepada masyarakat untuk membangun pola hidup sehat. Ia juga menilai pelaksanaan khitan masal sebagai bentuk kepedulian sosial RRI kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dinilai mampu memberikan manfaat langsung khususnya bagi keluarga yang membutuhkan dukungan dalam memenuhi kesehatan anak-anak. Selain aspek kesehatan dan sosial, RRI Fest 2026 juga menghadirkan pertunjukan kesenian ebek atau kuda lumping khas Banyumasan. Dia menilai pementasan tersebut merupakan bagian penting dalam upaya nguri-uri atau melestarikan tradisi dan kekayaan budaya lokal agar tetap dikenal dan dinikmati masyarakat. Menurutnya, pelestarian budaya harus terus dilakukan dengan penyajian yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Kehadiran kesenian tradisional seperti ebek diharapkan dapat memperkuat kekayaan budaya Indonesia tanpa menggeser nilai-nilai yang diyakini masyarakat.
6: Mementaskan adanya budaya seperti ebek atau kuda lumping ini juga juga bagian dari cara RRI melakukan pelestarian, atau kalau orang Banyumas bilang itu nguri-uri budayanya khas orang Banyumas, yaitu ebek, dengan tetap bisa kita hadirkan kepada masyarakat, bisa kita sampaikan kepada masyarakat yang masih sangat luar biasa di Banyumas itu menikmati ebek ini, itu mereka juga bisa menikmati di RRI.
5: Siti Mukaroma juga menyoroti keterlibatan pelaku UMKM dalam kegiatan tersebut. Ia menilai setiap kegiatan yang menghadirkan kerumunan masyarakat memiliki potensi untuk menciptakan perputaran ekonomi bagi warga sekitar. Dirinya berharap kegiatan seperti RRI Fest terus dikembangkan karena mampu memberikan manfaat secara luas, mulai dari mendorong pola hidup sehat, memberikan pelayanan sosial, melestarikan budaya, hingga membuka ruang ekonomi bagi pelaku UMKM. Yanuar Adi melaporkan.
1: Pendengar, LPP RRI Purwokerto membuka wacana kolaborasi dengan radio swasta dan radio komunitas di wilayah Ekskarisedenan Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Purwokerto membuka wacana kolaborasi dengan radio swasta dan radio komunitas di Ekskarisedenan Banyumas. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memperkuat penyebaran informasi yang akurat di tengah pesatnya perkembangan media digital. Kepala Stasiun LPP RRI Purwokerto, Slamet Fauzan, mengatakan kolaborasi antar lembaga penyiaran menjadi kebutuhan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Menurutnya, kerjasama tersebut dapat menjadi bentuk simbiosis mutualisme karena masing-masing lembaga memiliki sumber daya dan keunggulan yang dapat saling melengkapi.
8: Ini satu hal yang positif lah. Saya pribadi ini sangat, jadi ini simbiosis mutualisme gitu ya. Di tengah era pertumbuhan digital yang luar biasa, di orang menyebutnya era disrupsi media, sehingga terpaan digital yang luar biasa. Ya, kita harus sadar bahwa kolaborasi, membangun kekuatan bersama sudah menjadi keharusan gitu ya. Sehingga ketika KPID Jawa Tengah mengajak kita ya, RRI Purwokerto khususnya, bersama-sama membangun kerjasama ini, kami sambut baik gitu ya.
7: Slamet mengatakan melalui kolaborasi tersebut, jaringan pewartaan RRI dapat diperkuat dengan kontribusi reporter maupun sumber daya dari radio swasta dan komunitas. Sementara itu, Ketua KPID Jawa Tengah Muhammad Aulia Asyahidin mengatakan wacana kolaborasi diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi yang terverifikasi. Menurutnya, RRI dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi radio swasta dan komunitas, sehingga mereka tidak hanya mengandalkan informasi dari internet yang belum tentu teruji kebenarannya.
9: Ini kita untuk membuat informasi-informasi sampai ke masyarakat itu terverifikasi. Dan hari-hari ini ketika situasi lembaga penyiaran sulit, kita menganggap bahwa informasi yang valid, solid, tidak hoax itu bisa diproduksi oleh RRI sebagai lembaga yang mapan, dibiayai oleh BPR, semacam itu. Jadi kalau teman-teman lembaga penyiaran lain butuh informasi radio, daripada mengambil dari internet yang tidak teruji, tidak terverifikasi, maka sumber utama yang sudah langsung bisa clear, benar dalam prosesnya, kemudian harus mereka kutip dengan benar juga adalah RRI.
7: KPID Jawa Tengah berharap semangat kolaborasi antar lembaga penyiaran dapat terus dikembangkan sehingga keberadaan radio tetap kuat sekaligus mampu memberikan informasi yang berkualitas dan dapat dipercaya. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, RRI Purwokerto menggelar rangkaian RRI Fest 2026 yang menjadi ruang promosi bagi pelaku UMKM lokal untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk mereka. Berikut laporan Fahrian Syah.
10: Rangkaian RRI Fest 2026 di halaman RRI Purwokerto tidak hanya menghadirkan berbagai acara dan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga melibatkan para pelaku UMKM lokal untuk memperkenalkan produk unggulan mereka. Kehadiran stand UMKM menjadi salah satu bagian yang turut meramaikan kegiatan tersebut. Pelaku usaha dari Aspik Mas Purwojati misalnya, menghadirkan beragam produk mulai dari makanan ringan, olahan singkong dan tepung, piring lidi, kerajinan rajutan, hingga tata rias. Jumiati dan Rahma dari Aspik Mas Purwojati mengatakan, ikut sertaan dalam RRI Fest menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat. Mereka juga mengapresiasi RRI Purwokerto yang telah memberikan ruang bagi UMKM lokal.
11: Aspik Mas Purwojati banyak menjualkan, terutama itu ada jual beli emas juga makanan ringan, juga ada piring lidi gitu, ya macam-macam lah.
12: Ya ada piring lidi, ada rajutan, ada makanan olahan dari singkong, dari tepung, dan lainnya, ada tata rias juga.
10: Menurut Cumiati dan Rahma, kehadiran RRI Fest menjadi ruang positif bagi pelaku UMKM untuk semakin dikenal masyarakat, sekaligus membuka kesempatan untuk memasarkan produk secara langsung kepada para pengunjung. Keterlibatan UMKM lokal dalam RRI Fest 2026 menunjukkan peran kegiatan tersebut tidak hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai ruang promosi dan penguatan potensi ekonomi masyarakat lokal. RRI Purwokerto melalui kegiatan ini turut mendekatkan lembaga penyiaran publik dengan masyarakat dan pelaku usaha di daerah. Fahriansyah melaporkan.

0: Pendengar, memperingati Hari Pelanggan Nasional 2026, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cilacap menghadirkan pelayanan khusus dengan melibatkan seluruh personel untuk menyapa dan membantu peserta secara langsung. Selengkapnya dilaporkan Reni Tania.
1: Memperingati Hari Pelanggan Nasional 2026, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cilacap menghadirkan pelayanan yang berbeda bagi para peserta. Seluruh personel BPJS Ketenagakerjaan Cilacap turun langsung menyapa peserta yang datang ke kantor cabang. Mulai dari peserta yang mengurus klaim, mencairkan saldo jaminan hari tua atau JHT, hingga mereka yang membutuhkan informasi mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan. Tidak hanya memberikan pelayanan, petugas juga melakukan sosialisasi program perlindungan ketenagakerjaan. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilacap, Ruli Jaya Santika, mengatakan Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum untuk semakin mendekatkan layanan kepada peserta. Ruli menegaskan pelayanan kepada peserta tidak hanya dilakukan pada momentum Hari Pelanggan Nasional, tetapi seluruh personel BPJS Ketenagakerjaan didorong untuk memberikan pelayanan terbaik sekaligus memastikan kebutuhan peserta dapat diproses dengan baik.
2: 2026, BPJS Ketenagakerjaan Cilacap memperingati Hari Pelanggan Nasional. Nah, dalam rangka itu kami menyapa dan pagi kemudian memberikan sosialisasi, bertanya gitu, ingin bersama-sama merasakan apa yang dirasakan Bapak Ibu yang berkunjung saat ini dalam rangka klaim atau mencairkan saldonya dan lain mencari informasi, dan juga kami memberikan sosialisasi program-program BPJS Ketenagakerjaan baik yang masih berjalan kepada para pelanggan dan juga bagi pelanggan yang nanti akan purna dari layanan kami dan berikutnya beraktivitas kembali menjadi kegiatan atau usaha dari mereka juga bisa terus melanjutkan perlindungan program dari kami.
1: Dalam kesempatan tersebut, Ruli menyampaikan jika selain layanan tatap muka, BPJS Ketenagakerjaan juga terus mendorong masyarakat memanfaatkan layanan digital. Sejumlah layanan yang dapat dilakukan melalui lapak asik maupun aplikasi JMO atau Jam Sostek Mobile. Dengan menggunakan layanan tersebut, peserta tidak selalu harus datang dan mengantri di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, selain sosialisasi, dalam momen Hari Pelanggan Nasional juga dibagikan sejumlah door prize sebagai bentuk apresiasi kepada peserta. Salah seorang peserta, Iska, warga Kecamatan Jeruk Legi, mengaku terbantu dengan pelayanan yang diberikan saat mengurus pencairan manfaat JHT. Menurutnya, suasana pelayanan pada Hari Pelanggan Nasional terasa berbeda dibandingkan biasanya. Peserta juga mendapatkan suguhan makanan ringan dan kopi selama menunggu proses pelayanan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 326 warga Purbalingga mengajukan pemutakhiran data terpadu sosial ekonomi nasional atau DTSN untuk melengkapi persyaratan program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Berikut laporan Fitri Hasanah.
3: Sebanyak 326 warga masyarakat Purbalingga melakukan pengajuan pemutakhiran data terpadu sosial ekonomi nasional DTSN untuk melengkapi persyaratan program Indonesia Pintar PIP dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah KPIK melalui kanal cek DTSN di PPS Kabupaten Purbalingga. Kepala PPS Purbalingga Slamet Romelan mengatakan kanal cek DTSN awalnya hanya diperuntukkan bagi pengecekan data, namun tingginya permintaan masyarakat terkait prosedur PIP membuat kanal ini digunakan untuk pemutakhiran data. Diterangkan Slamet, layanan pemutakhiran data melalui kanal cek DTSN akan dibuka hingga akhir Oktober, menyesuaikan tenggat KPIK dari Kemendikti yang jatuh pada 31 Oktober. Melalui kanal cek DTSN ini, dijelaskan Slamet, masyarakat dapat melakukan pembaruan data secara mandiri melalui daring. Selain itu, bagi pemohon yang mengalami kesulitan, petugas PTSP BPS Purbalingga juga menyiapkan pendampingan secara langsung.
4: Di BPS ada kanal cek DTSN. Kanal cek DTSN itu sebetulnya awalnya tidak untuk pemutakhiran data, tapi untuk pengecekan saja. Tapi karena ada permintaan terkait dengan ini, prosedur PIP, nah ini karena untuk kepentingan PIP itu ada namanya syaratnya itu dari desa, gitu ya, syarat-syarat keterangan, dan nanti di BPS itu akan pasti diminta surat pernyataan bahwasanya data yang diberikan adalah sebenar-benarnya. Nah itu mengganti verifikasi gitu. Jadi kalau masuk di sini kan langsung otomatis ke database. Tapi kalau yang melalui CNG, melalui cek bantuan itu nanti ke Pusdatinnya Kemensos dulu.
3: Selamat menambahkan, dari total pengajuan yang masuk baru 67 berkas yang dinyatakan sesuai format, sedangkan 259 berkas lainnya masih harus dilengkapi atau diunggah ulang oleh pemohon. Mayoritas pemohon kurang melampirkan surat pernyataan kebenaran data yang ditandatangani kepala desa atau lurah serta foto rumah tampak depan yang memperlihatkan atap, dinding, dan lantai secara jelas. Fitri Hasana melaporkan.
0: Pendengar, beasiswa dinilai memiliki peran strategis dalam membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus menjadi salah satu upaya memutus mata rantai kemiskinan. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
5: Selamat pagi. Pendidikan semestinya menjadi jalan bagi setiap anak untuk memperbaiki masa depan. Bukan kemewahan yang hanya bisa dinikmati mereka yang memiliki kemampuan ekonomi atau keuangan yang mencukupi. Karena itu, keberadaan beasiswa bagi warga kurang mampu harus dipandang sebagai bagian penting dari upaya negara untuk memutus mata rantai kemiskinan. Bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, biaya pendidikan bukan persoalan sederhana. Uang sekolah, buku, transportasi, kebutuhan praktikum hingga biaya hidup bagi mahasiswa dapat menjadi beban yang membuat anak terpaksa menunda atau bahkan menghentikan pendidikan. Disinilah beasiswa memiliki arti strategis. Beasiswa bukan sekedar pemberian uang kepada siswa atau mahasiswa kurang mampu. Lebih dari itu, beasiswa adalah investasi sosial untuk memastikan keterbatasan ekonomi orang tua tidak menentukan seberapa jauh seseorang anak boleh bermimpi. Program beasiswa juga harus dikelola dengan prinsip tepat sasaran dan berkeadilan. Jangan sampai anak dari keluarga yang benar-benar membutuhkan justru tersisih karena persoalan administrasi, sementara mereka yang relatif lebih mendapatkan bantuan karena memiliki akses informasi dan kemampuan mengurus persyaratan. Pemerintah daerah, sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pemberi beasiswa perlu memperkuat mekanisme pendataan penerima. Data kondisi ekonomi keluarga harus diperbarui secara berkala dan diverifikasi secara transparan. Proses seleksi juga harus membuka ruang pengaduan agar masyarakat dapat ikut mengawasi. Hal lain yang tidak kalah penting adalah keberlanjutan. Jangan sampai penerima beasiswa mendapatkan bantuan hanya pada satu tahap, kemudian kehilangan dukungan ketika memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Program beasiswa idealnya dirancang sebagai ekosistem pendampingan, bukan bantuan sesaat. Penerima juga didorong untuk mempertahankan prestasi, mengembangkan keterampilan, serta memiliki kepedulian sosial. Dengan demikian, manfaat beasiswa tidak berhenti pada individu penerima, tetapi dapat berkembang menjadi kekuatan baru bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
0: Baik pendengar, sekian Warta Pagi edisi hari ini Senin 7 September 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @RRI_Purwokerto. Saya Citra.
6: Dan juga saya Putri beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya masih bersama dengan Ciput, Citra, dan
1: Putri. Selamat pagi.
0: Kita kembali lagi bersama.
1: Pokoknya pagi ini tuh cerah banget deh.
0: Iya, pagi hari ini aku rasanya bahagia banget karena aku gak sendirian, karena aku sudah ditemani lagi.
1: Dan ya, betul sekali ya, rasanya tuh rindu juga loh yang namanya siaran ya.
0: Ah, masa sih kamu rindu siaran atau rindu aku? Coba jawab jujur.
1: Oke deh, selamat pagi aja untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Senang sekali rasanya pagi hari ini bisa menjumpai Anda ya. Dan siaran lagi, ngomong lagi di depan mic ya. Pokoknya happy banget deh.
0: Iya, yang pasti mengawali hari ini, hari Senin tanggal 7 September 2026. Ini masih awal bulan ya, jadi harus lebih semangat lagi. Betul. Untuk Anda yang hari ini banyak sekali deadline-deadline yang harus terselesaikan di minggu ini, juga mudah-mudahan semua bisa terselesaikan dengan baik.
1: Iya, dan kira-kira apa nih target bulan ini ya? Ini dicapai apa nih kira-kira targetnya di bulan ini?
0: Kurus.
1: Oh iya, benar-benar. Kayaknya itu target yang tidak akan pernah mungkin tercapai. Oh
0: gitu ya, karena besok lagi dan besok lagi gitu ya. Oke.
1: Ya udah, ini dia ada lagu dari miliknya Ungu, Saat Bahagia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Delapan puluh satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
4: Iya, pendengar 81 tahun RRI menemani dan juga menginspirasi. Kalau kita lihat kemarin ya Putri ya, mungkin ada banyak juga pendengar yang mengikuti rangkaian RRI Fest yang sangat luar biasa sekali.
5: Iya, appreciate sekali ya tentunya ya. Begitu masyarakat memang banyak yang masih setia mendengarkan RRI dan kemarin kegiatannya juga seru sekali ya. Iya. Banyak diikuti oleh masyarakat kita
4: dan UMKM, terutama
5: UMKM-nya gitu ya. Juga banyak sekali. Udah icip-icip apa aja nih? Kopinya aku sih udah.
4: Iya, kemarin aku cukup banyak icip-icipnya. Iya. Ya, yang pasti kemarin itu salah satu rangkaian acara terkait dengan peringatan 81 tahun RRI, Radio Republik Indonesia ya. Mudah-mudahan akan terus menemani dan juga menginspirasi.
5: Oke, betul sekali.
4: Oke, pagi hari ini ada informasi tentang apa nih Putri?
5: Ya, kita beralih ke informasi kriminalitas yang ada di wilayah Banyumas. Pendengar, Anda bisa simak informasi selengkapnya di www.rri.co.id ya. Ini polisi menindaklanjuti adanya pengaduan masyarakat terkait dugaan tawuran yang ada di wilayah Kedung Banteng. Nah, pendengar, Polresta Banyumas ini menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan tawuran yang terjadi di wilayah Kedung Banteng Banyumas dan pengaduan tersebut disampaikan melalui layanan kepolisian 110 dan juga petugas langsung melakukan penanganan di lokasi.
4: Iya, polisi memastikan laporan tersebut ini ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Tentunya warga juga dihimbau untuk segera melapor apabila menemukan aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan lingkungan. Ya pasti tentunya kita berharap ya Putri ya kejadian-kejadian seperti ini tidak berkembang menjadi aksi kekerasan yang merugikan banyak pihak. Keamanan lingkungan tentunya bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat saja, tetapi juga membutuhkan kepedulian kita bersama. Jadi tetap waspada, jangan mudah terpancing dan jangan takut ya untuk segera melaporkan jika menemukan sesuatu hal yang mencurigakan.

0: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1. Saatnya kita akan simak informasi lalu lintas. Saya sudah tersambung dengan Mas Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi, Mas Faris.
2: Halo, selamat pagi, Kak.
1: Iya, silakan laporan lalu lintas pagi hari ini.
2: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1. Di sini saya Faris. Dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di bundaran underpass Kota Purwokerto, tepatnya di bundaran Tugu Gada Rucak Polo pada pagi hari ini terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas pada pagi hari ini didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Dan juga di Simpang Tanjung juga terpantau lancar arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan di Simpang Karang Luas pada pagi hari ini terpantau padat merayap. Arus lalu lintas pada pagi hari ini mulai mengalami kenaikan volume lalu lintas yang cukup signifikan, terutama didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan mobil pribadi. Kami himbau pada seluruh pendengar Pro 1 yang sedang melewati Simpang Karang Luas dimohon untuk berhati-hati karena adanya aktivitas pasar Karang Luas sehingga lalu lalang pejalan kaki pada pagi hari ini terlihat cukup ramai, jadi dimohon untuk waspada dan berhati-hati. Dan di Simpang Patriot pada pagi hari ini juga terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Dan juga satu lagi yaitu di Simpang Alun-Alun pada sore hari, pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Dan kami himbau pada seluruh pendengar Pro 1 untuk tetap waspada dan berhati-hati pada pagi hari ini serta patuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik itu Kak, info lalu lintas pada pagi hari ini saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 1.
1: Iya, baik. Terima kasih Mas Faris. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
2: Siap.
0: Sekian info lalu lintas.

0: ini.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Daop 5 Purwokerto ini menyiapkan perjalanan KA tambahan relasi Malang Gambir sebagai dampak penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta ya. Kereta tambahan ini berangkat dari Malang Minggu 6 September 2026 di jam 20.15 dan ini dilakukan untuk memberikan alternatif transportasi untuk masyarakat yang terdampak pada gangguan penerbangan sekaligus mengantisipasi lonjakan penumpang kereta api.
1: Betul. Jadi bagi Anda nih ya yang memang punya rencana bepergian, jangan lupa ya. Ayo kita kemana?
0: Rencana hanya tinggal rencana.
1: Boleh kan namanya juga berencana bermimpi boleh. Betul. Kemudian eksekusinya nanti lah ya.
0: Nanti
1: ya. Iya, ya pasti jangan lupa buat cek lagi jadwal dan juga ketersediaan tiket sebelum berangkat. Mudah-mudahan perjalanan Anda lancar, aman, dan tentunya sampai tujuan dengan selamat. Dan tentunya bersama 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat pendengar, saatnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
3: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang